0: wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

0: عذابي لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Walain kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: khusr.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memerintahkan di dalam Al-Qur'an agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Demikian juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang pandai untuk berterima kasih. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Surat Al-Baqarah, surat nomor urut ke-2, ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun." Dalam ayat ini Allah memerintah kepada kita untuk berzikir. Beringatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku. Adhkurkum, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah, berterima kasihlah li kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfurun, jangan jalan kalian kufur. Dalam ayat lain dalam surat Ibrahim, surat nomor urut ke-14 ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ibrahim adalah surat nomor urut ke-14 ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah memaklumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, aku akan menambah kepada kalian nikmat. Jika kalian kufur, adzabku akan pedih. Ayat-ayat ini semuanya adalah memerintah kepada kita kaum muslimin menjadi hamba yang bersyukur. Maka seorang muslim tentunya akan berusaha mewujudkan kalimat Alhamdulillah, ungkapan segala puji bagi Allah. Kemudian dalam tindakannya berusaha untuk mewujudkan rasa syukurnya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasulullah yaitu amat sangat berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Karena hamba yang bersyukur ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bersyukur ini amat sedikit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba, surat nomor urut ke-34 ayat ke-13, wa qalil min ibadiyash syakur, wa qalil min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih. Berdengar budiman, radio suara iman, dimanapun Anda berada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan salat malam sampai kaki beliau terluka. Beliau beribadah melaksanakan salat malam sampai kaki beliau luka. Lalu dikatakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu, dosa yang lalu maupun yang kemudian. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dikatakan kepadanya, mengapa masih beribadah? Mengapa beribadah sampai kaki-kaki beliau terluka?
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari yang mulia, hari Jumat, hari yang keempat di bulan Al-Muharram tahun 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari akan menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Dan bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian, di pagi hari ini khususnya? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat ya, senantiasa dimudahkan. Dalam menjalankan segala aktivitas Anda dan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita diterima di sisinya. Ikhwatul Iman, mengawali program acara ini,

0: Ikhwah Daliman, kita awali program acara ini dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request ada dikirim ke nomor 0873x04x846. Dan untuk Clubhouse di channel @suaraaliman, untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Nah, setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa. Kemudian setelah nama ditulis alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan. Kemudian nama qarinya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian berikutnya request atau batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar dan para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Untuk request melalui melalui Telegram dan Clubhouse belum ada. Kemudian request melalui SMS masih belum dapat kami periksa. Kita ke WhatsApp dulu. Yang pertama merequest adalah dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency yang merequest surah-surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun dan dengan qari Abdul Qadir Abu Jarir. Ya, kita belum punya ya request dengan nama tersebut kecuali qari dari Indonesia namanya Ustadz Abdul Qadir, itu yang ada. Dan surah-surah yang di request ini tidak ada semua ya, yang ada itu surah juz 29 itu ada lengkap ya, juz 29 lengkap. Oh tidak sih, surah yang ke-70 sampai 72 tidak ada ya. Kemudian juz 30 nya juga tidak lengkap ya. Untuk yang ada ini surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mumtahanah ada. Oh ini ada ya, ada ya, insyaallah. Al-Fatihah ada, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Taghabun. Oh ada ya, mohon maaf ya, ternyata ada ya. Ustadz Abdul Qadir, tapi ya kepanjangannya siapa tidak tertulis di sini. Dan ini adalah qori dari Indonesia, Al-Ustadz Abdul Qadir. Baik, nanti kami siapkan karena ternyata ada, karena memang tidak lengkap untuk Al-Ustadz Abdul Qadir ini. Lebih banyak yang tidak ada daripada yang ada. Baik, kita lanjut ke request yang kedua, yaitu kami Syanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regency Surabaya Yang di request adalah surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzammil, dan surah Al-Qiyamah Al-Ustaz Abdul Qadir. Ini sama ya, sama. Kemudian dari Ibu Yusuf di Trogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan surah Al-Waqi'ah dengan Qari yang sama. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Haqqah dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Baik ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, demikianlah request yang sudah masuk pada putaran yang pertama ya. Kita akan siapkan surah-surah yang akan diawali dengan surah-surah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وإذا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فأصدقواكم من الصالحين.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Ada Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya ada Bapak Ramuli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Saud. Belum ada yang lain, karena itu kita siapkan untuk menghadirkan surah-surah pada putaran yang kedua, diawali dengan surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada para pendengar sekalian, khususnya yang telah berpartisipasi dalam mengirimkan request ya. Dan juga untuk para pendengar yang selalu mendengarkan Radio Suara Iman walaupun tidak mengirimkan request. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada Anda semuanya. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tidak lupa mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Karena pada hakikatnya harta, rumah dan kekayaan yang lainnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap hamba, sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa umatku ada pada harta. Jadi apabila harta kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru harta tersebut akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Memang Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Namun Islam memberikan catatan, kalau kita menjadi orang yang kaya, hendaklah orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengapa jadi orang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa tahu bagaimana menafkahkan hartanya, bagaimana memanfaatkan hartanya. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya apabila menyentuh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki banyak harta. Namun buat apa harta tersebut? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan mereka digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, jangan pernah menganggap bahwasanya itu semata-mata Allah itu pasti cinta kepada saya sehingga melakukan apa saja yang dikehendaki. Jangan sampai seperti itu. Namun harus ingat bahwasanya ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat kelak, orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kaya hisabnya lebih banyak. Karena harus melaporkan kekayaannya terlebih dahulu, dipertanyakan terlebih dahulu kekayaannya. Karena nanti orang kaya, orang yang memiliki harta, dari hartanya tersebut setidaknya akan ditanyakan dua hal. Untuk apa? Atau yang pertama, dari mana dia mendapatkan hartanya tadi. dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fima anfaqah, yaitu untuk apa dia menafkahkannya. Sebagian orang sudah sangat berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, sudah mendapatkan harta yang halal, tapi ternyata dibelikan untuk sesuatu yang haram atau digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dengan orang kaya, kita jangan tertipu dengan diri kita yang mendapatkan harta itu pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Sampai kita mengoreksi diri kita, apakah kita menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semuanya. Wallahu taala alam.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
9: Masya Allah, tabarakallah.
10: Orang yang mati.
8: You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
11: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Mar'ah, sebuah kitab yang berisi 100 hadis yang berkaitan dengan wanita. Dan Alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-66. Ini salah satu manfaat dari belajar bersama, salah satu manfaat belajar bareng, ya, ikut pengajian dan sebagainya. Salah satunya adalah menjadikan kita lebih konsisten. Berbeda kalau cuma dikasih buku doang misalnya. Nih, buku baca. Ya, itu mungkin satu hadis saja nggak kebaca, karena alasannya nggak sempat terus. Ya. Tapi kalau kita sudah, yakni meyakinkan diri kita ikut sebuah pengajian, ikut sebuah program, ikut sebuah, yakni kajian dan sebagainya, ini bisa membantu kita untuk lebih konsisten. Ya, setiap pekan dikaji, setiap pekan berkembang, lanjut, ya. Lama-lama kemudian apa? Tidak terasa seperti sekarang, alhamdulillah kita sudah lebih dari setengah hadis yang kita bahas, ya. Nahmadullah wa nasykuruh. Nah, hadis yang ke-66 ini diberi judul oleh penulis sebagai berikut. Ta'ammalis sumuwa fil alaqati zawjiyah. Ya. Wahai wanita, perhatikanlah bagaimana indahnya, ya. Bagaimana yakni bagusnya hubungan antara suami istri dalam Islam maksudnya, ya. Fal mubasharatu baina zawjaini laisat fiha najasah. Ketika suami istri melakukan hubungan, ya, padahal di situ tidak ada najis sama sekali, ya. Wa ma'a dzalika yatatahharani ba'daha. Meskipun begitu, meskipun ketika berhubungan badan tidak ada najis yang keluar, ya, kita tahu bahwasanya air mani, pendapat yang sahih adalah suci, ya. Jadi ketika berhubungan badan dan tidak ada najis yang keluar, tapi tetap diharuskan untuk bersuci setelahnya, yaitu mandi, ya. Ini indahnya Islam, bagusnya Islam. Meskipun ketika antar suami istri melakukan hubungan dan saat itu tidak ada najis yang keluar, tetap diperintahkan untuk mandi, ya, tentu atas dasar hikmah yang Allah lebih mengetahuinya. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'ada baina syu'abihal arba, apabila seorang suami telah berada di antara empat anggota tubuh istrinya. Maksud dari empat anggota tubuh ini adalah dua tangan dan dua kaki. Ya. Maksudnya apa? Si suami sudah, yakni bersenggama dengan si istri. Wa alzaqal khitanu bil khitani, atau wa alzaqal khitana bil khitani, dan dia telah menempelkan al khitan di sini maksudnya adalah anggota tubuh yang dikhitan, yaitu kemaluan, ya. Jadi kemaluan suami sudah, yakni masuk ke dalam istrinya, kemaluan istri. Faqat wajabal ghuslu, maka saat itu sudah wajib mandi, ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antara faedah yang dapat kita ambil ambil pada hadis ini yang pertama, anna wujubal ghusli bainaz zawjaini la yatawaqqafu ala nuzulil mani, bahwasanya kewajiban mandi bagi suami istri ini tidak terbatas hanya ketika keluarnya mani, ya. Oh, kalau keluar mani mandi, kalau enggak mandi, tidak. Ya, jadi tidak terbatas hanya saat keluar mani saja. Bal bimujarradil mu'asyarah walau lam yanzila. Namun, ya, sekedar melakukan hubungan saja, melakukan hubungan badan, ini sudah wajib mandi meskipun mereka tidak mengeluarkan air mani. Ya. Jadi patokannya adalah ketika, mohon maaf, kemaluan laki-laki ini benar-benar masuk ke dalam kemaluan istrinya. Bukan sekedar menempel, bukan sekedar, yakni, mohon maaf, diletakkan di atasnya. Ya, jadi benar-benar masuk. Itu adalah patokan seseorang bisa dihukumi telah berzina atau tidak. Ya, patokan seorang kalau dalam perintah Islam itu bisa dirajam atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, adapun kalau yakni tidak sampai masuk, maka ini tidak wajib mandi. Nah, kemudian yang kedua, anna ghuslal janabati wajibun ala rajuli wal mar'ah. Bahwasanya mandi janabah ini wajib atas laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi bukan berarti kemudian ini wajib bagi laki-lakinya saja misal. Ya. Misal yang ngeluarin cuma laki-lakinya doang, ya tidak. Dua-duanya tetap wajib, ya. Dua-duanya tetap wajib meskipun tidak saling mengeluarkan. Nah. Yang terakhir, al-iffatu taharatun lil mar'ati min jami'in nawahi. Bahwasanya yang namanya yakni menjaga kesucian, ya, ini merupakan tata cara bersucinya seorang wanita dari segala sisi. Maksudnya apa? Seorang wanita dalam Islam ini yakni dituntut untuk menjaga kesucian. Ya, jadi Islamnya adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Ya, contohnya tadi, ketika suami istri berhubungan, meskipun tidak mengeluarkan najis, tetap diperintahkan untuk mandi. Ya, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebersihan, mengajarkan tentang istinja, mengajarkan tentang istijmar. Ya, bahkan ada sebuah cerita, ada seorang yakni non-Muslim di Eropa, yang mana dia masuk Islam hanya karena, mohon maaf, celana dalaman. Ya. Kenapa bisa? Karena si non-Muslim ini yang sudah mu'alaf, ya, si sebelumnya dia bekerja sebagai seorang laundry. Ya. Dia dapati dalemannya, yakni kaum Muslimin, ini lebih bersih dibandingkan yang lainnya. Ya. Maka dia heran, kok bisa gitu loh? Ini kenapa kok yang yakni golongan mereka ini lebih bersih-bersih gitu loh? Ternyata didapati bahwasanya agama Islam mengajarkan kebersihan, mengajarkan yang namanya istinja, mengajarkan yang namanya istijmar menggunakan selain air, ya, mengajarkan yang namanya mandi janabah, ya, meskipun tidak keluar najisnya tetap diperintahkan mandi janabah. Ya. Nah, ini tidak ada di yakni ajaran-ajaran lain. Ya. Nah, jadi dalam Islam, Islam sangat mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan, wabil khusus perempuan. Ya, perempuan harus lebih apa? Bisa menjaga kebersihan dirinya. Ya, laki-laki mungkin ya keluar rumah lah, kerja di luar lah. Ya, yakni bersinggungan dengan hal-hal yang kotor lah. Ya, perempuan harus lebih bersih. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang setelahnya. Hadis yang ke-67. Di sini penulis memberikan judul Iyaki wa tanghisa hayati zawjiki fa inna aqibatahu wakhimatun. Hati-hatilah wahai seorang istri dari memperkeruh kehidupan suamimu. Ya, nanti dijelaskan insyaallah maksudnya memperkeruhnya apa? Ya, apakah karena banyak diomongin, banyak dimarahin atau apa nih? Yang buat keruh pikiran suami itu apa sebenarnya? Ya, banyak faktor, tapi ini salah satu faktor terbesar yang buat pikiran suami keruh. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya akibatnya sangat, yakni buruk. Ya. Kalau seorang wanita menyepelekan permasalahan ini, menganggap ringan masalah ini konsekuensinya tidak ringan. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk ke kasur, maksudnya minta untuk berhubungan suami istri. Di sini ada poin penting, jemaah dirahmati Allah. Bagaimana Nabi SAW dan juga yakni dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat bagus sekali memilih kata-kata. Ya. Kita dapati yakni kalimat-kalimat yang maksudnya adalah berhubungan suami istri ini sebisa mungkin yakni dibuat kinayah. Ya, pakai kalimat yang santun. Ya. Tidak apabila seorang suami menggauli istrinya. Ini contohnya, di sini disebutkan apabila seorang laki manggil istrinya ke kasur. Maksudnya itu tadi. Kita sudah paham. Tapi di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau bisa pakai kalimat yang halus, pakai kalimat yang yakni tidak vulgar. Ya. Atau seperti tadi, hadis yang sebelumnya kita baca. Di situ Nabi SAW mengatakan apabila seorang suami telah duduk di antara empat anggota istrinya, maksudnya berhubungan badan. Tapi beliau pakai yakni kalimat-kalimat narasi-narasi yang sopan, narasi-narasi yang yakni tidak vulgar. Ya. Dan banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah yakni mengabarkan atau yakni menjelaskan tentang berhubungan badan dengan kalimat wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka. Maksudnya bukan sekedar mendekati tapi menggauli. Ya. Tapi di sini Allah pakai kalimat yang santun, tidak vulgar. Ya, ini adalah nasihat bagi kita. Selama kita mampu untuk memilih kalimat-kalimat yang sopan, maka lakukan. Tapi itu tidak menghalangi kemudian dari tidak yakni menjelaskan ilmu. Ya, waduh bingung ini kalimatnya apa nih. Ya, akhirnya malah enggak dijelaskan. Ya, jangan. Innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Allah tidak malu dalam hal kebenaran. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kata Nabi SAW, apabila seorang suami memanggil wanitanya, istrinya untuk menuju kasur, fa'abat, kemudian ternyata si istri enggak mau, menolak. Ya. Fa'abata ghabbana 'alaiha, kemudian si suami pun bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya. Ya, enggak dilayani. Nah, ini yang membuat memperkeruh suasana, memperkeruh pikiran suami ini, ya, diminta untuk berhubungan badan tapi tidak mau. Ya. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Konsekuensinya adalah si istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai besok pagi. Nauzubillah min dzalik.

Ini termasuk doa yang mustajab. Berarti malaikat doanya mustajab untuk doa baik maupun buruk. Ya, harus hati-hati kita. Ya, jangan dikira malaikat mustajabnya yang baik doang. Ya, kalau cuma ancaman gini udahlah. Ya, tidak. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat, layak sunallah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat. Ya, doa mereka mustajab yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW doa beliau juga mustajab yang baik maupun yang buruk. Ya, makanya hati-hati orang-orang yang melakukan sesuatu yang sudah dilaknat oleh Nabi SAW. Disebutkan Rasulullah SAW melaknat apa? Orang yang melakukan riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap. Ya, wah ini khawatirnya doanya mustajab, doanya Nabi mustajab. Ya. Nah, jadi konsekuensi dari seorang wanita yang menolak ajakan suaminya keranjang ini bisa dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit catatan berkaitan dengan hadis tadi. Tadi disebutkan bahwasanya laknat malaikat ini akan terkena bagi si istri kalau si suaminya marah. Ya, jadi diajak untuk ke kasur keranjang tidak mau, kemudian apa? Si suami tidur dalam keadaan marah. Baru itu konsekuensinya dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau misalnya suaminya mungkin bijak, ya, oh mungkin yakni kasihanlah istriku, maksudnya kebaikannya ya banyak. Kemudian ya mungkin dia khilaf kali ini, ya maka ya kalau bisa ya kalau bisa suaminya tidak usah marah lah, ya. Maksudnya setega apa sih kita kepada istri kita sampai rela istrinya dilaknat malaikat, na'udzubillah dzalik. Ya. Karena tadi konsekuensi dari dilaknat malaikat adalah kalau suaminya bermalam dalam keadaan marah. Tapi kalau suaminya memaklumi, ya nggak apa-apalah, mungkin khilaf, dimaafkan, ya, dan yang sebagainya, kemudian yakni melewati malam tersebut dengan tidak dipenuhi rasa amarah, maka insya Allah yakni laknat tersebut tidak terjadi. Ya. Ini nasihat bagi para suami, syukur-syukur bisalah yakni memaafkan istrinya, namanya manusia, kadang khilaf. Ya. Di sisi lain, istri juga jangan meremehkan perkara ini. Ya, wah paling suamiku ya memaafkan misal, ya. Jangan meremehkan, ya tidak tahu kita. Nah, jadi intinya sesama suami istri ini saling muhasabah, saling introspeksi dan saling berusaha untuk menunaikannya kewajiban masing-masing, ya tanpa harus yakni terlalu menuntut terhadap haknya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna minal huquqil wajibati 'alal mar'ati li zawjiha al-istijabata lahu kullama da'aha ila firasyihi. Wasiat di antara hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri terhadap suaminya yaitu adalah si istri harus memenuhi panggilan suaminya setiap kali diajak keranjang. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, meskipun saat itu si istri sedang memasak, ya, walau ada tanur, ya, sedang masak, ya, dipending dulu atau matikan dulu kompornya, ya. Nah, jadi sampai segitunya. Malam yamna'ha mani'un syar'iyun, selama memang di sana tidak ada uzur syar'i. Beda kalau ada uzur syar'i, misal istrinya sedang haid, ya, itu pun seharusnya bisa, ya, bisa di, yakni dipuaskan dengan cara selain digauli, ya. Nah, ini termasuk udzur syar'i, maka boleh menolak, wajib menolak istri ketika haid, suaminya ngajak berhubungan badan, tolak, wajib tolak, karena ini maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ya. Nah, adapun kalau enggak ada udzur syar'i, maka wajib bagi si wanita untuk memenuhi ajakannya. Termasuk udzur syar'i juga misalnya lagi sakit, ya. Atau lagi apalah, yakni hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melakukannya, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, imtina'ul mar'ati anil istijabati bi ghairi 'udhrin syar'iyyin yatarattabu 'alayhi al-wa'id al-madhkura min la'nil malaikati laha tiwal al-laili hatta tusbih. Bahwasanya penolakan wanita, penolakan

0: seorang istri dari ajakan suaminya tadi tanpa ada udzur yang syar'i, maka ini konsekuensinya adalah ancaman yang disebutkan tadi, yaitu adalah laknat malaikat terhadap si istri sepanjang malam sampai esok pagi. Ya. Dan selain ini, di antara konsekuensi yang lain disebutkan oleh para ulama, bahwasanya wanita seperti ini termasuk wanita yang nasyidah, nusyuz. Nusyuz itu ngeyel. Ya. Konsekuensinya apa? Si suami berhak untuk tidak memberikan nafkah di hari itu. Ya. Ini konsekuensi dari sisi suami. Ya. Nusyuz, membangkang, itu dapat diidentifikasi dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ketika suami minta kepada istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian dia menolak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan nusyuz, salah satu dari dua hal ini. Kalau si istri melakukan salah satu dari dua hal ini, maka si suami berhak untuk tidak ngasih nafkah pada hari itu. Besok bertaubat, tidak ngurangi, baru bisa dikasih nafkah lagi. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dalat hadhihi al-uqubatu al-ghalidhatu ala iddati umurin minha. Bahwasanya hukuman yang sangat berat ini menunjukkan beberapa hal. Ya, dapat disimpulkan darinya beberapa hal. Yang pertama, idhamu jurmil mar'ati fil imtina. Betapa besarnya dosa seorang wanita yang menolak ajakan ini. Ya, berarti hukumnya apa? Dosa besar. Ya, karena di antara ciri-ciri dosa besar adalah dosa yang diancam dengan laknat. Ya, berarti menolak ajakan suami tanpa ada udzur syar'i, ini termasuk kabair, dosa besar. Waliyasubillah. Yang kedua, idhamu haqqi zawji fil mu'asyarah. Dari ancaman ini dapat kita simpulkan bahwasanya suami itu punya hak yang sangat besar dalam pergaulan dengan istrinya. Ya. Karena seandainya tidak besar, ancamannya tidak sampai laknat. Ya. Tapi ini diancam dengan laknat, menunjukkan besar banget haknya suami. Nah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dha'fu zawji amama syahwatil murakkabati fihi hatta syaddada 'ala al-mar'ati bi 'adami rafdihi wa man'ihi. Rentannya seorang suami di hadapan syahwat yang bergejolak. Ya. Laki-laki, ya, ini salah satu tantangannya adalah tadi syahwat. Ya, beda sama perempuan ya, berdasarkan penelitian, yakni laki-laki untuk tidak menikah itu berat banget. Ya, beda sama perempuan. Perempuan bisa sabar bertahun-tahun tidak nikah, bisa. Ya. Tapi suami berat karena tadi, ya, syahwatnya beda dengan perempuan. Nah, lah ini kalau tidak disalurkan, kalau tidak di yakni diberikan cara yang halal, maka lemah dia ya. Jiwanya si suami ini lemah. Kalau lemah apa? Khawatirnya dia akan hanyut kepada hal-hal yang diharamkan. Meskipun itu bukan alasan. Ini nasihat buat para suami juga. Ya, nasihat untuk para suami, ditolak untuk berhubungan badan bukan alasan selingkuh. Ya, bukan alasan selingkuh. Waduh, aku selingkuh karena istriku tidak mau diajak berhubungan. Bukan alasan. Ya. Kenapa kita katakan itu bukan alasan? Karena Islam sudah memberikan solusi yang sangat mudah. Di antaranya, ya, suami punya hak talak. Ya, suami punya hak talak. Ya, kalau memang istrinya yakni menolak tanpa udzur syar'i, tidak mau diatur dan sebagainya, ya, apa susahnya? Ya, kenapa harus selingkuh? Kenapa harus zina? Yang mana hukumannya dalam Islam rajam. Ya, hukuman paling kejam, hukuman paling sadis yang ada dalam Islam rajam. Ya, yang berkaitan dengan hak Allah. Ya. Yang kedua, Islam membolehkan at-ta'addud, poligami. Ya. Nah, jadi ada solusi. Jadi ditolak atau istri selalu menolak untuk berhubungan suami istri, ya, istri selalu menolak untuk berhubungan badan, itu bukan alasan yang membolehkan orang untuk selingkuh. Ya. Nah, jadi rentannya suami di hadapan syahwat yang bergejolak. Ya. Saking rentannya, makanya oleh syariat seorang istri benar-benar ditekan untuk jangan menolak. Ya, sampai diancam dengan laknat. Ini kan menunjukkan berarti ini permasalahan. Kalau enggak dikasih solusi seperti tadi, khawatirnya apa? Hanyut si suami. Ya. Nah, ini yang membuat kalut pikiran, yang membuat keruh pikiran karena tadi. Ya. Maka nasihat ya untuk para istri, janganlah menolak ajakan suaminya selama memang di sana tidak ada uzur, ya, saling memahami, ya, ya sabarlah, namanya hidup ya, hakadzal hayah jihadun wajtihad, beginilah hidup ya penuh dengan perjuangan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, imtina'ul mar'ati anil istijabati fihi iddatu athamin minha. Bahwasanya seorang istri ketika menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan, ini terdapat beberapa dosa di dalamnya, ya. Jadi satu penolakan tapi berkonsekuensi menimbulkan beberapa dosa. Yang pertama di antaranya zulmu zauji bimanihi haqqah. Si istri menzalimi suaminya karena dihalangi dari haknya. Ya. Suami punya hakul istimta. Suami begitu menikah, begitu melafatkan ijab dan qabul, dia sudah punya hak yang namanya hakul istimta, yang mana dibayar dengan mahar. Ya, makanya tidak boleh suami ketika cerai istrinya ngambil maharnya lagi, tidak boleh. Ya, karena si istri sudah harus ngasih hakul istimta, hak untuk yakni bersenang-senang, ya, menikmati istrinya. Ya, ketika hak tersebut dihalangi, otomatis dia melakukan kezaliman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, maksiatuha lillahi biman ihaqiz zauj. Si istri bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah dengan menghalangi hak suami tadi. Ya. Jadi istri yang melakukan hal seperti itu bukan cuma buat masalah sama suaminya toh, tapi buat masalah sama Allah juga. Ya, bahkan sama malaikat juga buat masalah. Bahkan nanti hadis yang setelahnya buat masalah sama calon bidadari suaminya kalau masuk surga. Ya, jadi buat masalah sama banyak pihak ternyata istri yang menolak ajakan suaminya. Nah, yang ketiga, tanghisu hayati zauj, memperkeruh kehidupan suaminya. Ya, ya tadi karena nggak tersalurkan dengan cara yang halal. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Saling memahami. Meskipun itu bukan alasan yang benar untuk selingkuh, tapi istri juga harus care, perhatian kepada suaminya. Karena ya khawatirnya itu, khawatirnya apa? Terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Nah. Kemudian selanjutnya su'ur rifqati lizauj. Dosa yang selanjutnya adalah dia bermuamalah yang buruk kepada suaminya. Ya, padahal istri harus diperintahkan untuk bermuamalah yang baik kepada suaminya. Ya, kita ingat ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri istri penduduk surga, istri yang besok jadi penduduk surga, adalah seorang istri yang sebelum suaminya tidur, dia akan ngambil tangan suaminya, kemudian mengatakan, wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur malam ini sebelum engkau memaafkan dan meridhai apa yang aku lakukan. Sampai seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana kalau ditolak ajakannya? Ya, tentu sebuah yakni muamalah yang sangat buruk. Nah. Kemudian yang terakhir, ta'ridu zauji lil fitnah. Ya. Ketika seorang istri menolak ajakan suaminya, maka ini bisa menjadi sebab jatuhnya suami ke dalam fitnah, yaitu hal yang buruk, hal yang keji waliyazubillah, seperti zina dan yang lain sebagainya, ya. Dan juga menurut penelitian bahwasanya ketika seorang suami yakni tidak tersalurkan syahwatnya seperti tadi, ini bisa menjadikan dia mudah marah, ya, mudah marah sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya faedah yang kelima, wujubu ta'ati zauji ma lam ya'mur bi maksiatin. Wajibnya taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan kemaksiatan. Jadi jangan dikira istri wajib taat kepada suami untuk hal yang sifatnya ibadah. Oh, yang wajib taat itu ya kalau disuruh sholat. Yang wajib taat itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang wajib taat itu kalau disuruh puasa, itu wajib taat. Ya, tidak seperti itu. Tapi kaedahnya adalah seluruh perintah suami wajib taat. Entah berkaitan dengan ibadah maupun tidak, entah berkaitan dengan ibadah ataupun sekedar suatu hal yang mubah, wajib taat. Satu-satunya yang wajib tidak taat adalah ketika diperintahkan untuk bermaksiat. Nah. Kemudian yang terakhir, idza kanat hadhihi al-uqubatu al-mughalladhatu bisababi syahwati ar-rajul. Ya. Kalau hukuman seberat ini itu ditimpakan kepada seorang istri yang tidak mau mau menjawab ajakan suaminya dan ajakan itu berkaitan dengan syahwat, ya. Jadi nolak perintah suami yang berkaitan dengan syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu tidak semuanya buruk, ya. Ada hawa nafsu yang boleh-boleh saja. Contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau menolak ajakan suami yang kaitannya dengan nafsu saja, hukumannya seburuk ini, ya. فَكَيْفَ سَتَكُونُ الْعُقُوبَةُ إِذَا تَسَاهَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي التَّمَسُّكِ بِالدِّينِ وَالِامْتِثَالِ لَهُ. Maka bagaimana hukuman, ya, apabila seorang wanita meremehkan perintah suaminya untuk berbuat baik, untuk menjadi baik dalam hal agama. Ya. Kalau perintah yang berkaitan dengan syahwat saja disepelekan, hukumannya dilaknat malaikat, lalu bagaimana dengan perintah yang berkaitan dengan ibadah? Bagaimana perintah yang berkaitan dengan menutup aurat? Ya, diajak suaminya keranjang aja ditolak, dapat laknat malaikat. Lalu gimana kalau suaminya nyuruh pakai hijab, dia tolak? Ya, suaminya nyuruh sholat, dia tidak mau. Suaminya nyuruh jangan bicara kotor, dia tetap tidak nurut. Nah, ini kira-kira hukumannya sekeras apa gitu loh. Ya. Dalam tanda kutip, sekedar nolak syahwat suami aja dilaknat malaikat. Lalu bagaimana dengan menolak nasihat suami, kemudian menolak amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan suami? Khawatirnya hukumannya lebih berat dari yang tadi. Wallahu a'lam. Kif nakhud hadis wahid wala naktafi? Nakhud wahid, ya. Baik, kita ambil satu hadis lagi insyaallah. Hadis yang ke-68. Hadis yang ke-68, di sini penulis memberikan judul Ihdhari an yada'u 'alayki ahlus sama'i bisababi su'i af'aliki. Wahai wanita, ya, wahai istri, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau didoakan buruk oleh penduduk langit. Ya, penduduk langitnya siapa? Nanti kita ketahui dari hadis ini. Hati-hati, jangan sampai kamu didoakan buruk oleh penduduk langit disebabkan karena buruknya muamalahmu kepada suamimu. Kita baca hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya." Tidaklah seorang istri mengganggu suaminya di dunia, ya, mengganggu secara fisik maupun secara batin, ya, melukai hatinya misalnya. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, kecuali akan berkata istri dari si suami tersebut dari kalangan bidadari. Nah, ternyata yang protes siapa? Bidadarinya si suami yang ada di langit, ya, yang tidak akan buruk seperti itu. Ketika si istri yang di dunia berbuat buruk kepada suami, maka istri yang di akhirat akan protes dan akan mengatakan, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan ganggu. Nah, jangan ganggu dia. Semoga Allah memerangimu. Wah, ngeri, ya, doanya. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Karena sesungguhnya dia itu hanya mampir sebentar di kamu. Ya, ini loh, hampir-hampir lagi dia akan berpisah denganmu dan kemudian akan menuju kami. Ya, maksudnya ini suamimu cuma sementara. Suamimu cuma berapa tahun sih di dunia. Setelah itu pisah sama kamu, kemudian akan ketemu kami. Ya. Nah, jadi seperti itu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, khaturati idza'il mar'ati li zawjiha, bahayanya seorang istri menyakiti suaminya. Kemudian selanjutnya, difa'ul huril 'aini 'aniz zawjis shalih, bagaimana pembelaan, ya, proteknya bidadari kepada laki-laki yang saleh. Ini nasihat untuk para suami, ya. Jadi kalau mau dibela oleh bidadari, ya, mau dapat pembelaan dari bidadari, syaratnya apa? Zawjun shalih. Jadi suami yang saleh. Nah. Kemudian selanjutnya, hirsul huril aini ala sa'adati azwajihinna min ahli dunya. Masya Allah. Betapa semangatnya para bidadari tersebut untuk menyenangkan suami-suami mereka di dunia. Ya, jadi semangat gimana caranya biar suaminya ini teropeni di dunia. Wa karahiyatu an yusibahum kadarun aw ta'abun fi dunyahum, dan yakni gelisahnya mereka ketika suami-suami mereka ini mendapatkan yakni luka atau capek di dunia. Ya, care mereka. Nah. Kemudian yang keempat, anna zawja dakhilun ala zawjatihi sur'anu ma yufarikuha ila daril akhirah. Bahwasanya suami itu hanya mampir ke istrinya yang sekarang. Ya, dan tidak lama lagi dia akan berpindah ke darul akhirah. Ya betul. Ya, kalau kita pikirkan sebenarnya enggak lama kok, ya. Dibandingkan dengan keabadian yang ada di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur rata-rata umatku antara 60 sampai 70. Wa qalla man yajuzu dzalik. Dan jarang yang lebih dari itu. Ya, tinggal dilihat saja. Ya, itu pun kalau sampai. Ya. Jadi, yakni bersabarlah sebentar, ya. Antara suami istri, suami sabar kepada istrinya, istri sabar kepada suaminya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan keabadian yang ada di akhirat. Nah. Dan yakni sedikit apa namanya motivasi untuk kita semua, bahwasanya Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Bahwasanya surga Aden ini akan dimasuki oleh para penghuninya dan orang-orang yang baik dari kalangan bapak-bapak mereka, bapak, kakek, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan mereka. Ini menunjukkan kalau suami istri ini sama-sama saleh, istrinya suaminya saleh, istrinya salihah, maka mereka akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Ya, dan ini yang kita harapkan, seluruhnya berharap seperti itu. Ya. Nah, jadi apa namanya, istri yang saleh akan bertemu dengan suaminya yang saleh di surga. Mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau misalnya waliyazubillah salah satu dari keduanya bukan saleh atau na'udzubillah min dzalik kafir misalnya? Maka perlu kita ketahui bahwasanya di surga itu tidak ada yang namanya membujang. Ya, di surga semuanya punya pasangan. Sebagaimana sebuah hadis dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wama fil jannati azabun." Di surga itu tidak ada bujangan. Ya, semuanya punya pasang-pasangan. Ya, jadi intinya adalah berusaha. Ya, kita berusaha berta'awun, bekerja sama bagaimana biar suami istri ini apa? Yakni bukan hanya di dunia tapi juga sampai surga. Tapi pun kalau seandainya waliyazubillah kita sudah berusaha, kita sudah effort, kita sudah maksimal untuk menunaikan yakni kewajiban kita, tapi kok respon dari pasangannya kok ternyata tidak seperti yang kita harapkan, ya sudah, tidak perlu risau, ya. Karena Allah akan memberikan apa yang terbaik untuk kita, hatta katakan seandainya pasangan kita pun enggak masuk surga bareng kita, Allah akan kasih yang lebih baik dari dia. Karena di surga ini ada segala sesuatu yang ma tastahihil anfus, ya, seluruh jiwa akan suka kepada sesuatu tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa berta'awun, dua-duanya masuk surga. Kalaupun yakni tidak seperti yang diharapkan, minimal kita ngurusi diri kita masing-masing, ya. Nah. Baik, jadi seperti tadi, namanya suami ini hanya mampir sebentar kepada istrinya di dunia. Fal tahrisil mar'atu an takuna min ahlil jannati litakuna ma'ahu. Maka hendaknya seorang istri bersemangat, ya. Hendaknya dia bersemangat agar menjadi ahlul jannah bersama suaminya. Walitanju min du'ail huri 'alaiha, dan agar dia selamat dari doa buruknya para bidadari, ya. Nah. Kemudian yang terakhir, annal baita al-muslima muraqabun min qibalil huril 'ain wa yatafa'alna ma'a ahdathihi. Bahwasanya rumah tangga seorang muslim ini ternyata diawasi oleh para bidadari, ya. Dan mereka akan selalu update, akan selalu mengikuti kejadian demi kejadian, ya. Oh, suaminya masya Allah yakni diperlakukan baik di dunia, mereka juga senang, ya. Oh, suaminya diperlakukan kurang baik, mereka apa? Tadi mendoakan buruk bagi yang menyakitinya, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, maka karena kurangnya ilmu saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini nggak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah. Sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah, kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita fahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Gak. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri umpama, ya saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

Faedah Kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah kusyuhrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau, karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarani, seorang dari suku Qaran di negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarani bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarani, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarani? Satu saat ada rombongan, di antara mereka itu ada Qais Al-Qarani. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya kalau dalam bahasa kita orang bejaji, tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan.
kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang lepet, kemudian dia gak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra, kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia, karena tingginya derajat dia si Allah Subhanahu wa taala. Was al-Qarni, kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit serupa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya dikerosetkan, benar semuanya. Kata Umar, ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan surat istisqa, musholat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad, hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri, akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia? Berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, ya Allah. Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: فائدة كاتية.
1: Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari'um mink." Maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akar yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah. Di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan sholat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam sholat juga demikian. Jadi di dalam sholat seseorang itu digoda. Digodanya bagaimana? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu dalam sholat. Sampai-sampai justru dia sendiri gak ingat sudah berapa rakaat sholat. Dan subhanallah selalu ada jalan keluar. Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha quhiyat ta'zin aqbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi. Mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa idza thuwiba bis-shalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, dikumandangkan lari-lari lagi. Sudah selesai dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sampai dia menyelinap masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, "Udzkur kadza." Coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak? Coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak? Coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak? Coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak? Terus digoda. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Sampai dia tidak sadarkan diri sudah salat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu yang pertama, godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
0: Sudah infak kaliman bulan ini?

Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidoto Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang ateis itu kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau bapak ibunya pergi, menurut dia bapak ibunya hilang. Makanya reaksinya adalah nangis. Karena dia tidak percaya bahwa bapak ibunya sebenarnya ada, hanya saja tidak ada di pandangannya. Bila bapak ibunya masuk kamar, cuma ke kamar, bukan keluar rumah, hilang dari pandangan si bayi ini, maka reaksinya adalah nangis. Kenapa? Karena menurut mereka orang tuanya tidak ada, hilang. Nanti kalau sudah orang tuanya pulang atau keluar dari kamar atau dia dibawa ke kamar, baru dia senyum, baru dia diam, karena di pandangannya orang tuanya sudah ada. Maka saya katakan orang ateis itu kayak anak bayi. Karena menurut mereka, ada itu melazimkan kelihatan dulu. Kalau tidak kelihatan, berarti tidak ada. Harus ada bukti adanya dulu, baru ada. Kalau tidak ada bukti di matanya, berarti tidak ada. Itu orang ateis, kayak anak bayi. Dan anak bayi itu memang tidak punya pengetahuan. Jadi orang ateis itu tidak punya pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti kalau kita sakit, sakit itu tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Bukan berarti tidak ada di pandangan mata, berarti sakit itu tidak ada. Coba orang ateis kita tempeleng, lalu kita tanya, sakit? Dia bilang, sakit. Kita tanya, saya nggak percaya. Coba lihatkan dulu. Kita tanya, mana sakitnya? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, berarti nggak ada. Maka mereka tidak akan mungkin bisa menjawab apa yang mereka yakin. Maka di sana ada bantahan terhadap keyakinan orang ateis yang mengatakan, saya tidak meyakini ada Tuhan karena Tuhan itu tidak kelihatan atau tidak ada. Tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, bumi, adanya matahari, adanya bulan, semua sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Allah mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah jika kalian memaksudkan bahwa dialah yang hendak kalian sembah. Dan di berbagai ayat yang lainnya sangat banyak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Meskipun di pandangan mata kita tidak kelihatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah terjadi ketika Nabi Musa merequestnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Walamma jaa Musa liqatina wa kallamahu rabbuh." Ketika sudah sampai di waktu yang ditentukan dan Allah berbicara kepada Musa, maka Nabi Musa berkata, "Qala rabbi arini anzur ilaik." Wahai Tuhanku, coba perlihatkan bagaimana engkau supaya aku bisa melihat engkau. Dia pengen lihat Tuhan. Maka Allah mengatakan, "Qala lan tarani." Engkau tidak akan bisa melihatku. "Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني." Coba kau lihat gunung, kata Allah kepada Musa. Kau lihat gunung itu. Kalau gunungnya masih tetap di tempatnya, tidak berpindah, tidak hancur, kau bisa lihat aku. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka." Ketika Allah tampakkan keagungannya, maka hancur, lebur, luluh lantah gunungnya. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Maka Musa pun pingsan, tersungkur pingsan. "Falamma afaqa qala subhanak." Ketika dia siuman, maka dia berkata, "Maha suci Engkau ya Allah." "Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin."
Aku bertaubat kepadamu dan aku menjadi orang-orang yang pertama beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena tujuan tauhid. Karena tujuan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku di dalam ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah firman-Nya, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang terdahulu. Dan ketahuilah bahwa larangan pertama yang Allah larang dari manusia ini adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang manusia untuk menyekutukan Allah. Jangan sampai terjadi menduakan Allah di dalam penyembahan kepada Tuhannya. Maka Allah

memerintahkan kita. Dan pertama perintah yang Allah perintahkan adalah tentang tauhid. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari berbuat syirik. Maka sungguh sekali lagi, inilah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tahukah kita bahwasanya misi daripada dakwah para nabi adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kandungan tujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum seorang rasul. Untuk apa itu? Mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ibadah, dan melarang mereka, melarang manusia dari menjadikan togut-togut sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk mengesakan Allah di dalam ibadah, mengikhlaskan niat-niat kita di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diciptakan, tidaklah manusia mereka diperintahkan melainkan agar hanya semata-mata mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid, di atas akidah dan iman lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang muslim sejati. Di mana muslim yang sejati itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa keyakinan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju salafi dulu dan kini. Saya tidak sedang mengatakan hukumnya adalah haram. Saya letakkan di awal pembicaraan ini agar tidak disalahpahami. Bukan hukum haram dan konteksnya bukan di semua keadaan. Tapi saya tempatkan pada konteks sholat khususnya. Baju salafi dulu dan kini. Ini pendapat pribadi sebenarnya. Kalau kata orang yang bermanhaj salaf di zaman dahulu, tahun 2000-an awal, itu celananya lebar-lebar. Ini saya punya celana, kayaknya ini dari tahun 2005. Sudah 14 tahun saya pakai. Kalau saya minta istri saya ambilkan, saya bilang celana salafi. Bukan apa-apa, tapi memang identik di zaman dahulu yang pakai begini adalah seorang yang bermanhaj salaf. Dulu baju dan celana orang lebar-lebar. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum celana, tapi pendapat yang rajih sebagaimana saya dengar dengan telinga saya, tidak saya nukil dari orang, bahwa Syekh Khaliduddin Fauzan, guru saya, mengatakan menggunakan celana selama dia lebar hukumnya halal. Adapun di zaman sekarang, mungkin karena pergeseran zaman, fashion juga mempengaruhi, maka sebagian orang di zaman sekarang, meskipun katanya bermanhaj salaf, celana mereka, kalau kita bisa bilang gaul, celana ketat, yang sekarang ada karetnya di sini, itu kadang-kadang dipakai buat sholat. Kalau celananya agak ketat dan dipakai dalaman, dalaman gamis, gak ada masalah sebenarnya. Insya Allah. Tapi kalau dia dipakai luaran, kita pakai koko, tapi ininya ketat. Maka ini hukumnya, alal aqal, adalah hukum makruh.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulumsi thawb,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala',
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu',
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Faedah Kajian.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hada hatta yudrikuhul haram qamat alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hada hatta yudrikuhul haram qamat alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman maqamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Salih Al-Taymin. Beliau mengatakan, Kenapa? Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَنْ kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْإِنسَانِ. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa 'ala al 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat, pada saat itu tidak ada lagi kata beramal, yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala, kalau amalnya buruk diberi dosa.

0: Faedah Kajian.
1: Anak-anak kita itu mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin tidak secara langsung diucapkan kepada kita, yang tidak langsung ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Walaupun mungkin sebagian di antara kita memang tidak pernah mendengar anak kita mengatakan, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ayah, ibu, selamatkan aku dari neraka." Memang itu tidak pernah terucap, tapi dalam hatinya terucap. Ungkapan ini seolah-olah anak-anak kita berkata begini, Pak. "Ayah, ibu, sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih makan dan minum. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih tempat tinggal. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih kendaraan." Bahkan lebih dari itu, anak kita akan mengatakan, "Wahai ayah, wahai ibu, sesungguhnya aku ini bukan tujuan utamaku. Aku ini diberikan kemewahan. Sesungguhnya aku ini..." Menjerit dalam hatiku, anak-anak kita bilang seperti itu. "Jika bapakku kaya, jika ibuku kaya, maka sesungguhnya bukan yang aku tunggu, bukan yang aku harapkan. Semata-mata memberikan sepatu mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah." Tetapi anak kita berkata, "Wahai ayahku, wahai ibuku, ajarkan aku mengenal Allah. Ajarkan aku untuk mengenal Rasulku. Ajarkan aku untuk mengenal halal haram. Ajarkan aku untuk mengenal perintah-perintah Allah. Ajarkan aku untuk mengenal larangan-larangan Allah." Itu sebuah ungkapan anak kita kepada kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dihitab, Pak. Hitab itu diperintah. Kita itu disuruh. Semua orang tua, bapak dan ibu disuruh dengan surah At-Tahrim ayat 6. "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama tafsir setidaknya mengartikan jaga diri kamu dan diri keluarga kamu dari api neraka. Sederhananya mereka mengatakan, "Alimuhum al-halal wal haram." Jadi mereka itu mengatakan, "Ajari anak halal haram. Ajari anak manhiyat ma'murat wal manhiyat, awamir wa nawahi. Ajari anak itu perintah dan larangan." Nah, ini sederhana, sederhana sekali. Jadi, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga." Ya. Di mana anak kita berharap

Di sisi lain, para ulama kita mengatakan, dan ini yang harus jadi catatan, Pak, pada poin yang kedua dengan judul tadi, ayah ibu antarkan aku ke surga. Bagian yang keduanya ini, para ulama kita mengatakan begini, tarbiyatul aulad darurah hayatil atifal wa fadiratu syar'iyyah. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, kemudian setelah itu sebagai ibu, pendidikan anak, tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu apa? Darurah al-hayat, daruratul hayat. Jadi kebutuhan hidup anak. Jadi pendidikan itu kebutuhan hidup anak, darurah. Plus yang kedua, faridho syar'iyyah. Plus kewajiban syariat dalam Islam bagi setiap orang tua. Berarti kalau kita melihat ini, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya masjid, lembaga pendidikan, sekolah, mau sekolahnya dinamakan dengan sekolah resmi atau sekolah tidak resmi atau apa saja, itu adalah bagian kedua setelah kita, setelah bapak. Jadi yang pertama diperintahkan mendidik bukan lembaga pendidikan, bukan guru, tapi yang pertama kita diperintah, yang pertama Allah memerintah adalah kepada kedua orang tua untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila qouli sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan dipinta pertanggungjawaban. Kita akan dipinta pertanggungjawaban mendidik anaknya. Sampai wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, hanya dalam keluarga suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ini kewajiban.

0: فائدة كاجية
1: keluarga Nabi, makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan Nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang memakan apa? Zakat. Dilarang makan sedekah. Dilarang makan zakat. Semua keluarga Nabi enggak boleh makan sedekah. Enggak boleh makan zakat. Tetapi Nabi dan keluarganya boleh makan apa? Hadiah. Itu dalilnya banyak itu. Tapi aneh orang di zaman sekarang ngaku keluarga Nabi malah paling doyan terhadap sedekah dan zakat. Itu aneh. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang umum. Keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ini penting. Jadi ini ada dalilnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru, api itu, yu'raduna 'alaiha, ya, ditimpakan atasnya, ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan sore hari, tanpa pernah mengenal henti. Saat Allah Ta'ala mengisahkan tentang azab kubur,

0: Wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak pada hari kiamat. Berarti api yang pertama itu tadi terjadinya sebelum kiamat, kan gitu. Paham enggak? Api ditimpakan kepada dia pagi dan sore hari, dan kelak saat hari kiamat, berarti api tadi itu munculnya sebelum kiamat. Dan nanti saat hari kiamat tiba, adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyadal adab, ke dalam azab yang pedih. Pertinyi ini, keluarga Fir'aun yang masuk ke dalam neraka azab yang pedih itu siapa? Apa istrinya? Istrinya apa bukan? Bukan, karena istrinya justru mendapatkan jaminan surga. Terus siapa dong keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka? Siapa? Kata para ulama, atba'u millatihi, pengikut agamanya, pengikut ajarannya Fir'aun, meskipun tidak punya tali kekerabatan dengan Fir'aun. Kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, maka oleh Al-Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Fir'aun. Jadi ada dua siksa, satu siksa sebelum kiamat dan siksa setelah kiamat. Siksa sebelum kiamat itu kira-kira siksa apa ini? Kubur. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatu, ayat ini aslun kabirun, merupakan pondasi yang kuat, yang kokoh, fistidlali ahli sunnati wal jamaah, yang digunakan sebagai dalil oleh ahli sunnah wal jamaah ala isbati azabil qabri, untuk menetapkan adanya azab kubur. Karena ada sebagian umat Islam yang tidak beriman terhadap azab kubur, ya, kaum ATM itu, mereka mengingkari apa? Eksistensi azab kubur. Apa tahu pikiran dewi? Nah, jadi saat dikatakan solawat semoga terlimpah curah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, keluarga Muhammad di sini diantara artinya adalah seluruh pengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril di dalam kitab Syarah Usuli Sunnah mengatakan alun nabiyyihum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin laulam yakunil allu ila bilqarabatihi la sallal musalli ala tagi abi lahabin. Alun nabiyyi, keluarga nabi, hum atba'u millatihi, adalah para pengikut milahnya nabi, para pengikut ajarannya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, apakah dia orang ajam ataukah dia orang Arab, selama mengikuti ajaran nabi maka dia itu adalah keluarga nabi. Senang gak kita mendengar kabar gembira ini? Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga oleh baginda Nabi, laksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Law lam yakunil al illa biqarabatih, seandainya kekeluargaan dengan Nabi itu tidak dihitung kecuali berdasarkan pertalian darah saja, la sallal musalli ala taghi abi lahabin, maka setiap orang yang sholat mendoakan kebaikan bagi taghut, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalau yang disebut keluarga Nabi itu yang punya hubungan darah saja dengan Nabi, maka berarti setiap hari kita sholat, kita mendoakan seorang tauhid, yaitu Abu Lahab. Karena Abu Lahab memiliki hubungan darah dengan Nabi. Tapi Abu Lahab itu tidak disebut keluarga Nabi, karena tidak mengikuti ajaran Nabi. Sebagaimana Asiyah, istri Fir'aun, tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajarannya Fir'aun. Istri Fir'aun lebih beriman kepada Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan bagiku istana di sisimu di dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satu dari wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Dia bukan keluarga Fir'aun. Faham ini? Ya. Makna keluarga Nabi. Jadi ada keluarga Nabi itu meskipun tidak mancung hidungnya, kulitnya sawo mateng misalnya. Ya ada yang Jowo, ada yang Sundo, ada yang Maduro, ada yang Dayak, tapi mereka keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka setia mengikuti, mempelajari, mengamalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد ابتغوا

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Jawa Timur, inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Dari catatan Satgas Pemberantasan Judi Online, ada 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia

0: adalah berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mereka larut dengan dunia di luar dari keluarganya, berarti kan ada pertanyaan, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Orang tuanya ada, tapi bagaimana hubungan emosional itu terjadi dengan baik? Bagaimana komunikasi di dalam keluarga? Apakah kebutuhan untuk perhatian, diakui, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang itu terpenuhi? Tentang pengasuhan, banyak masyarakat kita yang nggak paham kenapa. Yang pertama, banyak anak yang melahirkan usia anak. Yang kedua, banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain. Ayah dan ibu berpisah, ibu harus kerja banding pulang, keluar negeri, atau berpindah kemana. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat, ya mohon maaf, kadang tidak peduli apa yang terjadi pada anak-anak di sekitarnya. Masyarakat kita masih merasa, itu kan nggak anakku ya, karep loh ngurusin sana itu, pengawasan cenderung kurang. Bisa saja perilaku meniru. Yang keempat, di dalam psikologi, apa yang dilakukan ya orang-orang yang di sekitar meniru ya, dari teman, dari ayahnya. Dia mendapatkan informasi yang dia nggak tahu kalau itu adalah judol, dianggap kan hanya permainan biasa.
1: Psikolog Riza Wahyuni menyoroti mindset sebagian masyarakat sebagai orang tua bahwa teknologi tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan gadget pada anak. Dikatakannya bahwa mengenalkan teknologi pada anak semestinya sepaket dengan edukasi dan pendampingan penggunaannya.
0: Penggunaan gadget, khususnya untuk Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat itu sangat bebas untuk menggunakan gadget. Bahkan anak baru lahir pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Anak supaya mau makan pun menggunakan gadget. Untuk mendiamkan anak, menertibkan anak, atau kemudian anak supaya nurut, yang diberikan adalah gadget. Saya mengatakan mengenalkan teknologi kepada anak itu perlu. Mengenalkan kan bukan harus memiliki. Kita tidak mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Tidak ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita tentang apa yang nggak boleh dibuka. Ada batasan waktu, ada timernya, itu kan ya nggak ada kan. Sehingga anak-anak kita sudah tidak hobi membaca, tidak ada lagi literasi. Bahkan sekarang anak-anak yang ada di pikirannya adalah bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi konten kreator. Itu yang saya temukan banyak. Kenapa nak kamu mau jadi konten kreator? Iya, cepat kaya. Apalagi kemudian berseliweran toh. Oh, FYP-nya banyak, kemudian disebutin tuh dapat kiriman sekitar sekian dolar dari Facebook misalnya, dari TikTok misalnya. Padahal tahunya tanda, gitu kan? Kita tidak bisa melepaskan dari teknologi, tapi mengenalkan teknologi secara bijak dan itu perlu pendampingan, itu harus menjadi catatan.
1: Lantas, bagaimana penanganan pada anak yang sudah terlanjur terlibat judi online? Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan, perlu penanganan yang berbeda.
2: Saya bagi yang sudah terlanjur, tentu pendekatannya tidak lagi bisa siap-siap diganti ya kan, karena itu akan menimbulkan konflik. Dengan pendekatan sublimasi, memberi nilai tambah. Jadi kalau selama ini misalkan itu cenderung punya makna judi dan menimbulkan ketergantungan, maka makna judinya kita ganti menjadi sesuatu yang menantang ya, kan berarti bermakna positif. Karena mesti harus hati dengan hal positif yang menumpangi itu ya. Ini kan sebetulnya kalau mau bicara yang lain kan keterampilan positif ya, tapi kemudian digunakan untuk yang negatif. Kata kuncinya mereka sebenarnya tantangannya adalah hadiah kan. Nah, bagaimana kemudian itu diberi sesuatu yang punya nilai tambah dan positif, dan tentu harus ada apresiasi. Saya kira itu yang harus banyak diciptakan ya kan. Teknologi ini kan nggak bisa kita cegah, tapi bagaimana dengan teknologi itu kita bisa beri nilai tambah dan itu punya makna positif terhadap anak-anak kita.
1: Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, dan saya Putu Gede Fransoa Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung oleh.
4: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama 846 kHz Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Halus dan lembut. Karena Allah Subhanahu wa taala maha atau Allah Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 14 misalnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan itu lebih mengetahui? Jadi Allah yang menciptakan itu yang maha mengetahui. Jadi atau bahasa simpelnya, bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Huwa latiful khabir. Dan Allah maha halus, maha lembut, dan maha mengetahui. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan apa yang dimaksud dengan Al-Latif? Di antara makna Al-Latif dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa ilmu Allah itu sampai pada hal-hal yang halus, lembut, dan samar. Sampai masuk ke hal-hal yang tidak bisa diakses oleh pihak lain. Semua rahasia dan semua hal-hal samar di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan ilmu Allah itu sampai ke dalam isi hati manusia. Hal yang sangat samar, bahkan kita sendiri suka bingung tentang gimana perasaan kita sekarang. Suka gitu gak sih Bimo? Bimo kan sering banget tuh Kak Bimo mengucapkan, aku juga bingung Pak Ustadz gimana perasaanku. Kita aja bingung gitu. Allah gak pernah bingung, Allah tahu. Allah maha mengetahui. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan Latif itu mencakup ilmunya ke seluruh sesuatu dan segala sesuatu. Itu masuk ke dalam Al-Latif. Lalu di antara makna Al-Latif juga isalahu rahmah biturukil khafiyah. Allah itu menyayangi hambanya itu dengan cara yang khafiyah, yang rahasia, yang halus, yang samar bagi banyak pihak, yang lembut gitu loh. Bahkan saking halusnya sebagian hambanya gak merasa disayang sama Allah. Padahal dia lagi disayang sama Allah. Saking halusnya gak terasa. Sesuatu yang sangat halus banget itu kan membuat banyak pihak tuh gak merasa. Padahal dia sedang mengalami.

hadirin Allah muliakan, itulah sekali lagi al-latif, yang maha halus atau yang maha lembut. Jadi ketika menyayangi atau memberikan kasih sayang, itu sangat halus dan sangat

Dan itu sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, kita diminta untuk meneladani hal tersebut. Kita diminta untuk meneladani hal tersebut. Dan makanya harus paham, harus belajar. Dan harus mengkaji dari para ulama, karena kita gak pernah tahu. Dan jangan sampai kita salah kaprah. Jadi itulah al-latif. Al-latif itu sangat sangat mengetahui semua yang halus, semua yang lembut, semua yang samar, semua yang kecil, semua yang terkesan bias. Allah tahu semua. Makanya kan seringkali dalam kehidupan kita, kok kamu nggak ngasih? Iya, caranya halus banget. Aku tuh nggak ngeh. Nah itu hadirin. Jadi makanya jawab sekalian, Allah itu al-latif. Nah Allah itu, kata Ibnu Qayyim dan para ulama, mencintai orang-orang yang punya sifat ini. Punya sifat ini. Punya sifat ini. Berarti gimana implementasinya? Maka Allah suka dengan hambanya yang berilmu dalam, sesuai dengan tentu saja kadar seorang hamba, bisa membaca hal-hal yang bagi banyak orang itu samar, bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Kenapa? Karena dekatnya dia dengan Al-Quranul Karim, dekatnya dengan, atau dalamnya ilmunya tentang Al-Quran, dalamnya ilmunya tentang sunnah Nabi SAW. Jadi hal-hal yang bias bagi banyak pihak, bagi dia gak bias. Yang rancu bagi banyak pihak, bagi dia gak rancu. Lalu hamba-hamba ini tuh menggunakannya dalam kebaikan, gitu. Berbuat baik, menyayangi orang lain. Orang-orangnya itu lembut dan halus. Nah itu, jadi orangnya itu lembut dan halus. Bahkan sampai titik, bisa jadi ketika dia berbuat baik kepada orang lain itu gak ngeh. Orang lain itu gak tahu bahwa dia tuh baik sama dia. Makanya kata Al-Khattabi, apa? Kata Al-Khattabi, arti al-latif itu huwal bar bi'ibadihi. Bahwa Allah itu baik banget sama hamba-hambanya. Alladhi, yang berbuat baik dan lembut kepada mereka, min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang mereka gak tahu, mereka gak sadar. Wa yusaddibu lahum min masalihim min haitsu la yahtasibun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hambanya dari
hal yang tidak mereka duga, dari arah yang tidak mereka sadari, dari arah yang tidak mereka perhitungkan. Bahkan kebaikan yang Allah kasih itu seringkali tidak disadari dan tidak diprediksi oleh kita bahwa itu baik buat kita, ya gak sih? Terlalu banyak Allah takdirkan kita sesuatu, awalnya kita pikir kenapa ya Allah begini, kita pikir itu merugikan kita, ternyata itu menguntungkan kita, saking halusnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Itu poin saking halusnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita pun sebagai hamba tadi harus jadi hamba yang lembut, yang halus. Dan kalau menyayangi orang, membantu orang, tidak semuanya diketahui. Bisa jadi kita sayangi orang itu dalam beberapa sisi orang itu nggak sadar kita lakukan itu pada dia, dan itu kebaikan. Atau bahasa yang lebih ini, tidak setiap kebaikan kita itu harus diketahui oleh orang yang menjadi objek kebaikan kita tersebut, nggak harus. Jadi kalau kita baik sama orang, kita sayang sama orang, tidak harus orang itu tahu semua yang kita lakukan untuk dia. Nah itu lutf. Kalau kita bantu orang atau kita sayangi orang, kita berbuat baik sama orang, tidak semua kebaikan kita harus diketahui oleh orang tersebut. Masya Allah ya. Kalau kita bisa sampai di titik itu, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Jadi dalam hidup itu harus ada lah sisi-sisi itu gitu. Misalnya kita sayang banget sama suami kita, ibu kan sayang banget sama. Ngomong-ngomong ibu, saya nggak sih sama suami. Nggak. Beci nggak. Oh masya Allah. Jadi ketika ibu-ibu menyayangi suami ibu-ibu sekalian, lalu melakukan yang terbaik buat suami, tidak harus semua yang ibu-ibu lakukan diketahui oleh suami. Tidak harus semua yang ibu-ibu lakukan ibu laporan ke suami. Jelas ada hal-hal yang memang kita harus lapor gitu loh, harus minta izin. Tapi kan gak semuanya. Contoh, kalau ibu-ibu sayang suami, ibu doain gak ketika sujud? Aku tuh selalu doain suamiku Pak Ustaz. Gak perlu laporan habis sholat. Tahu gak beb, aku tuh doain kamu loh tadi. Gak perlu. Cukup antara kita dengan Allah.

Jadi nggak perlu apa, nggak perlu semuanya tuh disampaikan, dilaporkan, lalu diketahui. Sebagaimana di sisi lain ada hal-hal yang harus laporan, harus disampaikan, harus minta izin. Kalau kita dilakukan itu, bisa jadi kita melanggar syariat, nggak minta izin dulu. Bisa jadi kita menimbulkan fitnah, gitu loh. Bisa jadi terjadi miskomunikasi. Tapi nggak semua kebaikan harus di poin dan kedudukan yang sama. Ada kebaikan-kebaikan itu suami nggak tahu dan nggak harus tahu, dan ketika beliau tidak tahu, gak ada masalah sama sekali. Gitu. Sama sebagai kita sebagai ibu, nggak semua, atau ketika kita sayang banget sama anak kita, nggak semua yang kita lakukan untuk anak kita kita ceritakan kepada dia. Bahkan sebagian anak, kalau ibunya cerita semua yang sudah dilakukan untuk dia, bisa jadi sebagian anak tuh ilfil sama ibunya. Kenapa sih perlu diceritain? Gak semua. Ketika misalnya ibu cucurkan air mata untuk meminta yang terbaik bagi masa depan anak kita, air mata itu antara kita dengan Allah saja yang tahu misalnya. Atau sebagian ibu ketika belikan makanan dari luar untuk anaknya di rumah, terus anaknya, tapi uangnya gak cukup, jadi hanya untuk anaknya aja, lalu disiapkan, panggil anak yang ada di dalam, masih di kamar, anak keluar, sekarang ibu gak makan, nanti aja, nanti gampang ibu, padahal lapar banget. Nah, pengorbanan kita untuk anak kita biar bisa makan makanan kesukaannya siang itu, gak perlu dia tahu misalnya. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Maka apabila kita bisa lakukan itu, kita jadi pribadi yang lembut, yang halus, lalu berbuat baik sama orang. Dan saking halusnya, sebagian perbuatan baik kita gak diketahui oleh orang tersebut. Lalu juga dalam hidup itu kita menjadi wanita yang pintar, yang berilmu, yang mengetahui hal-hal yang rancu. Karena kita belajar, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya SAW, lalu kita jadi lifelong learner gitu. Akhirnya kita tahu hal-hal yang samar bagi banyak orang, hal-hal yang meragukan bagi banyak orang, tapi bagi kita itu sudah jelas karena kita tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu keterangan ulamanya. Nah, kalau semua hal itu dikumpulkan, kita belajar, kita dikasih ilmu, lalu kita bisa melihat hal-hal yang rancu, yang abu-abu, yang merupakan kebingungan banyak orang, lalu kita jadi wanita yang halus, pribadi yang lembut, lalu kita baik, kita berusaha berbuat baik sama banyak pihak, kita berbuat baik sama orang, lalu nggak, dan sebagian kebaikan kita itu saking halusnya dia aja nggak tahu. Maka kalau demikian, maka kita akan mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita akan mendapatkan apa? Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah al-latif dan menyukai orang-orang yang punya sikap lutf dari hamba-hambanya. Ini bisa kita sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi

Kita mulai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang janda cerai wafat yang tidak berkeinginan menikah lagi, Ustaz. Kan menurut saya kewajiban saya saat ini membesarkan anak yang masih 5 tahun. Sementara menikah itu sunnah, bagaimana mengenai hal ini dalam pandangan Islam, dan mohon nasihat untuk kondisi saya ini. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, terima kasih. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita. Dalam konteks ini doakan Ibnu Qayyim, hadirin. Jangan sedikit, dan PR wanita kan lupa bersyukur. Jangan sampai kita jadi wanita yang lupa bersyukur. Justru kita harus selalu berusaha bersyukur. Wanita itu kata Nabi SAW masuk neraka karena gak bersyukur. Semoga penanya dan kita semua masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Jadilah wanita yang pandai bersyukur. Dan salah satunya adalah mengucap berdoa, mendoakan, dan bahkan kalau bisa membalas man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa buat baik kepada Anda maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas maka doakan. Dan mungkin penanya sekali lagi mendoakan dengan lisan, tapi karena konteks pertanyaan dengan tulisan dan tidak tercantum, maka kita perlu menjelaskan ini. Adapun pertanyaannya, jamaah sekalian, maka hukum dalam masalah-masalah seperti ini tidak bisa dipukul rata. Karena kita tahu bahwa hukum pernikahan itu berbeda sesuai dengan kondisi. Ada yang nikah itu wajib bagi dia, wajib, harus nikah dia. Ada yang pernikahan itu sunnah bagi dia. Kenapa? Kondisinya tidak sampai titik wajib. Ada pernikahan itu mubah, gak wajib, gak sunnah bagi dia. Ada orang tuh pernikahan bagi dia makruh, tidak haram tapi gak direkomendasikan. Ada orang dalam kondisi tersebut nikah itu haram bagi dia, gak boleh dia nikah. Jadi ini tergantung sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya seorang, misalnya seorang single parent, dan suami saya wafat dan saya tidak berkenan menikah, boleh enggak? Tergantung kondisi dan alasan. Karena kita tahu dalam sejarah ada wanita-wanita yang setelah suaminya wafat itu tidak boleh menikah lagi, haram menikah, seperti istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wanita yang memang dia tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena alasannya dia ingin kembali bersatu dengan suaminya di surga. Karena kalau dia menikah lagi, maka peluang itu bisa jadi kandas. Karena ada hadis yang ditafsirkan oleh banyak para ulama bahwa wanita di surga akan bersama dengan suami terakhirnya. Kalau dia punya lebih dari satu suami dalam kehidupannya, artinya menikah lalu meninggal, lalu menikah, meninggal lagi, menikah, meninggal lagi, terus menikah, maka di bersama suami yang terakhir, menurut keterangan banyak orang, walaupun tidak sepakat ulama dalam tafsir hal tersebut, tapi paling enggak ini keterangan yang kuat. Makanya tadi saya katakan bisa menghilangkan kesempatan tersebut. Maka diputuskan saya nggak mau nikah lagi, saya lebih bersabar agar saya benar-benar dipertemukan kembali dan disatukan oleh Allah dengan suami saya di surga kelak. Ada yang seperti itu, seperti istrinya Abu Darda memilih hal demikian. Sampai-sampai dilamar sama Muawiyah aja gak mau. Enggak. Jadi itu kondisi. Adapun kalau kewajiban saya membesarkan anak yang masih 5 tahun, apakah ini dibenarkan? Bisa ya, bisa tidak. Sekali lagi, karena itu tadi, kalau kita misalnya, kalau misalnya ada sosok yang ingin
menikahi kita dan sosok ini jago dalam mendidik anak dan bisa jadi tandeman kita mendidik buah hati kita, dan dia sayang sama anak kita dan dia siap untuk berperan sebagai ayah, dan dia profil yang sangat baik. Di sisi kita, kita pun juga siap jika di akhirat tidak dikumpulkan dengan suami kita yang wafat, maka keputusan itu bisa dipilih, bisa dipilih. Tapi kalau misalnya ada suami, ada istri tadi, dari awal dia udah bertekad saya mau berkumpul kembali dengan suami saya di surga, dan saya nggak mau buka apa, saya nggak mau buka membuka atau saya ingin tetap menjaga chance itu semaksimal mungkin, menjaga peluang itu semaksimal mungkin, sehingga walaupun ada sosok yang bisa membantu kita mendidik anak kita atau bisa menjadi ayah bagi dia, tetap kita tolak, itu hak kita. Dan di waktu yang sama kita cuma bisa mendidik anak kita seorang diri dan kita punya lingkungan untuk bisa mensupport kita misalnya, ya udah boleh ditolak. Atau misalnya kita ingin move on dari suami kita yang sudah wafat, tapi sosok yang ada di hadapan kita tidak bisa menjadi ayah bagi anak kita dan tidak bisa mensupport kita mendidik anak kita, atau profilnya gak baik, atau profilnya biasa-biasa saja. Di satu sisi profilnya biasa-biasa saja, di sisi lain resikonya sangat besar, resikonya kehilangan kesempatan bersama suami kita yang sebelumnya. Maka ada wanita memutuskan, gak, saya gak mau menikah lagi. Itu poin. Ada kasus ada, dia dapat laki-laki yang baik, tapi laki-laki itu tidak bisa membantunya menghandle anaknya misalnya, atau bahkan nggak bisa menerima ya, tapi kondisinya tidak memungkinkan anaknya bersama dengan mereka kalau ibunya menikah dengan dia. Jadi misal anaknya harus sama kakek neneknya gitu loh, ada nggak, ada kasus demikian. Nah itu kan artinya banyak kasus yang kondisinya tuh beda gitu. Nah kita harus benar-benar jujur sama Allah dan pastikan kalau memang kita ingin kembali lagi bersama suami kita yang telah wafat duluan, lalu kita ingin optimal mendidik anak kita dan kita mampu untuk itu, atau kita sudah punya support system untuk itu, maka opsi itu bisa dipertimbangkan. Walau dalam satu ada opsi untuk tidak menikah lagi, itu bisa dipertimbangkan. Dan secara fikih insya Allah aman.

dunia dengan hafalan Quran. Jika ya, bagaimana agar kita dalam kita mengikuti perlombaan tersebut tidak dengan tujuan mendapatkan hadiah? Manakah yang terbaik bagi kita atau tidak? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Hadirin yang mulia, kan pertanyaan ini pernah ditanyakan ke para ulama baik dulu maupun hari ini. Seperti kalau hari ini ditanyakan kepada Syekh Abdul Qayyim Al-Khudhair, dan beliau menjelaskan bahwa tidak diragukan bahwa perlombaan-perlombaan seperti ini atau perlombaan Quran atau dan lain-lain dan ilmu syar'i itu diperbolehkan oleh ahli ilmu. Diperbolehkan oleh ahli ilmu sebagaimana keterangan Syekhul Islam dan lain-lain. Tinggal mungkin beberapa perincian dan teknisnya yang ada terjadi pembahasan dan khilaf para ulama. Namun Syekhul Karim Hafizah juga menekankan bahwa ketika kita mengikuti lomba seperti itu tujuannya jangan untuk mendapatkan hadiah. Karena kalau kita tujuannya untuk menang dan mendapatkan hadiah, maka itu sama saja mencari dunia dari amalan yang seharusnya kita persembahkan hanya kepada Allah semata. Dan telah ada ancaman dalam masalah ini, kan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagu bi wajhullah," barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dipersembahkan untuk mencari wajah Allah, "La ya'lamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya," tapi dia tidak pelajari, dia tidak amalkan kecuali untuk mencari bagian dari dunia, "lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah," dia tidak akan mencoba surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi kalau tujuannya untuk dunia, kata para ulama, atau hadiah, ini adalah salah satu kondisi yang masuk ke dalam hadis ini, dia gak akan coba surga. Lalu gimana dong? Silakan, ulama sudah membolehkan, dan tujuannya adalah sebagai sarana. Sarana untuk mengembangkan diri, sarana untuk memperkuat hafalan kalau itu hafalan Quran, sarana untuk memperbaiki kualitas bacaan Quran kalau itu tahsin. Kenapa? Karena dengan kompetisi, atau bahasa simpelnya, kompetisi adalah salah satu cara mengasah skill kita, salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kita. Karena manusia, begitu ada kompetisi atau ada perlombaan, maka dia akan melakukan persiapan. Dan dia akan memperbaiki kualitasnya. Dan itu intinya. Jadi intinya bukan dapat hadiah, tapi intinya adalah sebagai sarana memperbaiki kualitas diri. Dan berlatih, berkompetisi dengan yang lain. Karena sekali lagi, kehidupan dunia adalah kompetisi. Dan suka atau tidak suka, kita akan berkompetisi di kehidupan real. Nah, kalau kita, dan itu untuk melatihnya dan untuk belajar untuk bisa berhasil. Wallahu ta'ala alam, bisa mungkin itu. Jadi, niatkan karena Allah, dan niatkan sebagai sarana untuk mengasah kualitas diri. Itu aja. Menang nggak menang, itu bukan hal terpenting. Allah telah misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, orang tua beliau, guru-guru beliau, beserta orang-orang yang dicintai dan para ulama. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada ustaz dan keluarga, tim dakwah dan seluruh umat muslim dimanapun berada, terutama umat muslim yang ada di Palestina. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz ingin bertanya, saya memiliki kakak laki-laki yang sering melakukan verbal abuse terhadap ibu. Setiap kali ada masalah, selalu ibu yang menjadi target amarah dan kekesalan. Terkadang saya berani melawan karena kasihan melihat ibu diperlakukan demikian. Apakah saya termasuk

orang yang egois dan durhaka apabila memilih keputusan untuk tinggal terpisah atau berbeda tempat tinggal dengan orang tua saya khawatir keputusan ini akan membawa penyesalan suatu hari nanti. Ayah saya belum bisa bertindak tegas terhadap anak laki-laki, kakak laki-laki saya tersebut, karena ada trauma yang dialami semasa hidup beliau dengan kakek. Kebetulan saya juga memiliki satu adik yang masih SD atau dan satu adik yang masih SMA. Mohon saran dan nasihat Ustaz Jazakallahu Khairan. Allah Ta'ala bisa, kalau kita bisa, kalau kehadiran kita atau di rumah itu memberikan dukungan kepada ibu dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar dan bisa meringankan kemungkaran, bisa mencegah kakak kita melakukan dosa besar yang bernama durhaka kepada orang tua, verbal abuse kepada ibu, itu dosa yang sangat parah dan sangat besar. Dan sekali lagi, yang harus kita tolong bukan hanya ibu kita, tapi kakak kita. Karena kalau dia terus demikian, wah, berantakan hidupnya, hadirin. Beneran. Orang tanya orang yang tahu kehidupan, yang sudah khatam, ada nggak anak durhaka yang berhasil dalam hidupnya? Nggak ada. Mungkin kaya, tapi hidupnya tetap berantakan. Dan seringkali secara materi pun dihancurkan kekayaannya oleh Allah. Apalagi verbal abuse ya. Apalagi verbal abuse ke ibu. Karena sekali lagi wanita itu lebih terpukul dengan verbal abuse dibanding laki-laki seringkali. Jadi itu parah banget gitu loh. Gak boleh. Jadi ibu harus ditolong, kakak laki-laki harus kita tolong. Karena kalau dia melakukan itu, hancur hidupnya, hadirin. Hancur. Berapa tahun yang lalu saya bersama dengan salah satu kiai sepuh, ustadz sepuh yang sudah khatam kehidupan dan usianya udah lama, dan lu sampaikan itu yang fima makna yang saya tangkap ya, selama saya hidup panjang, kalau kita kan hidupnya kan baru 30-40 tahun gitu, ini udah di fase akhir, udah benar-benar khatam kehidupan, udah sampaikan gak ada satupun contoh anak durhaka itu yang berhasil dalam hidupnya, gak ada. Itu kata aku, gak ada. Saya belum pernah lihat ada orang seperti itu. Hancur. Jadi perjuangkanlah keluarga kita, perjuangkanlah ibu kita, lalu tolong kakak kita. Kan alhamdulillah penanya bilang beliau berani untuk menghadapi. Jadi karena kalau beliau pindah, lalu siapa yang memperjuangkan itu? Dan kalau kita jujur sama Allah, lalu kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua, untuk silaturahim gitu loh. Dan itu tadi al-latif gitu loh. Ketika kita tadi sebagai contoh ya, ketika kita mencegah kakak kita bersikap begitu kepada orang tua, itu keburukan atau kebaikan buat kakak kita? Nah, itu pertolongan untuk kakak kita atau sebaliknya? Nah, pertolongan. Tapi di sisi kakak, kira-kira di awal-awal dia sadar nggak bahwa itu pertolongan dan kebaikan buat dia? Berarti ini ada sisi makna al-latif. Kita berbuat baik kepada orang dan orang itu nggak sadar kita baik sama dia. Jadi ini untuk agar kita dicintai oleh Allah, hadapi. Dan insya Allah kalau kita bertawakal, kita ikhlas, dan kita hadapi ini, insya Allah kita dapat pahala, dapat keberkahan, dapat pertolongan Allah, lalu kita akan jadi pribadi yang jauh lebih matang. Karena kita hidup dengan terbiasa dengan masalah, dan kita hadapi masalah itu. Bukan kita lari dari masalah tersebut, tapi kita hadapi. Itu pelajaran mahal buat kita. Walau dalam islam ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah mengurai masalah keluarga penanya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengintrospeksi dirinya, ya, muhasabah tentang diri kita. Ya. Wa 'amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal, melakukan usaha, melakukan amal untuk tujuan akhiratnya. Sehingga usaha apapun, pekerjaan apapun di dunia, ya, kita niatkan untuk kesuksesan akhirat kita. Terlebih terkait tentang ibadah, terkait tentang amal. Ya, ini orang al-kayyis, katanya Nabi SAW, orang yang cerdas. Wal-ajizu, ya, orang yang lemah. Ya, orang yang lemah itu siapa? Orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena dunia itu enggak akan bisa selesai, enggak akan kenyang. Ya, enggak akan selesai dunia itu. Ya, dapat kekuasaan, pengin harta, dapat harta, pengin kekuasaan, dapat ini, dapat terus enggak selesai. Ya, Sulaiman tadi itu sudah mendapatkan segalanya. Ya, tapi hanya apa? Ya, itu tadi, dunia itu enggak ada yang sempurna. Kalau enggak diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan suami, ya, diuji dengan relasi, diuji dengan apapun, ya inilah dunia. Maka orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa yatamanna 'ala Allah al-amani. Ia hanya berangan-angan. Ya. Hari akan terus berganti. Ya. Pekan akan terus berlalu. Tahun akan terus bergulir. Ya, tinggal kita. Apakah kita akan mencatat catatan atau torehan yang bagus dalam lembar amalan kita? Ya. Apakah kita akan meninggalkan kebaikan atau hanya meninggalkan angan-angan saja? Ya. Yang akan dikenang, ya, kehidupan kita itu akan terus, ya, setelah kematian itu adalah amal kita. Maka apakah kita melakukan amal kebaikan atau hanya berangan-angan saja? Pilihannya ada pada diri kita. Dalam Sahih Muslim, ya, di riwayat Bukhari juga ada, an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwa ata rajulan, seorang laki-laki, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi uftilat nafsuha." Bahwasanya ibuku telah meninggal. Walam tusi, Dan ibuku ini enggak sempat untuk memberikan wasiat. Ya, ibunya meninggal, ya anggap meninggal dadaan. Ya. Meninggal enggak sempat memberi wasiat. Wa adufa adunnuha in takallamat tasaddaqat, katanya sang anak. Ya, dalam riwayat ya atarojulan, di riwayat yang lain ata imroatan. Ya, jadi di riwayat yang lain itu seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, selanjutnya mengatakan, menceritakan tentang ibunya. Ada riwayat yang ada riwayat bahwasanya ini adalah perempuan. Ya. Setelah dia mengatakan, ya ibuku telah meninggal, ya dan lam tusi, belum sempat berwasiat. Fa adunnuha in takallamat tasaddaqat. Dan aku mengira, aku menganggap, anggapanku bahwasanya jika ibuku itu saat sakit menjelang ajalnya ia masih mampu berbicara, ya, ia tahu akan meninggal dan ia bisa berbicara, maka ia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku yang sudah meninggal tadi akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Di riwayat yang lain, ya, Nabi mengatakan tasaddaqi anha. Ya, bersedekahlah untuk ibumu. Yang ingin saya sampaikan terkait tentang tema kita hari ini, ya, keberhasilan itu, ya, harta, kesuksesan yang turun-menurun itu adalah tatkala kita mati, kita masih dikenang. Tatkala kita masih bisa mendapatkan. Kalau dunia kita mati sudah dibagi sama anak-anak kita, ya, kita nggak akan mendapatkan kiriman, itu nggak mungkin dari harta, harta dunia nggak mungkin kita dapat kiriman. Tapi kalau kita didik anak-anak kita menjadi pengusaha akhirat, maka ia akan ingat. Lihat laki-laki ini, ya, laki-laki tadi itu yang diingat tentang ibunya apa? Kebiasaan baiknya. Ia yakin bahwasanya intakallamat tasaddaqat. Ya, jika ibuku mampu bicara, ya, jika ibuku itu sempat ngomong sebelum matinya, ia akan bersedekah ya Rasulullah. Maka tanamkan kepada anak kita, ya, tanamkan pendidikan, jadikan pengusaha kecil, membersamai mereka sejak kecil terkait tentang tijarah lan tabur, perdagangan yang enggak akan rugi, apa perdagangan akhirat. Sehingga nanti anak kita akan apa? Akan ingat kepada kita. Anak kita akan apa? Akan mensedekahkan, akan mendoakan. Atau dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait 4 hal, ya, atau 7 hal yang amalannya tajri alaihim ajruhum, ya, ba'dal maut. Pahalanya senantiasa mengalir kepada mereka yang mengamalkan meskipun sudah mati. Di antaranya adalah taraka waladan salih yad'ulah, meninggalkan anak soleh yang memohonkan ampunan untuk dirinya. Bukan meninggalkan usaha, bukan meninggalkan ide bisnis kreatif, bukan meninggalkan hal-hal yang lain terkait dunia, namun menjadikan dunia untuk mereka mendidik anak-anaknya, menjadikan dunia untuk kehidupan setelah akhirat. Taraka waladan, jadi meninggalkan anak yang soleh sehingga ia akan memohonkan ampun untuknya.

0: فائدہ کجیا
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa carilah dengan atau carilah dengan menggunakan atakallah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan hal-hal yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Atakallah. Ini adalah modal bagi kita seorang muslim mukmin untuk mencari balasan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan apa? Ad-dar al-akhirah, yaitu balasan pahala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gapai, yaitu negeri akhirat. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaknya kita enggak lupa terkait tentang dunia. Perhatikan. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kita enggak boleh lupa terhadap dunia. Sehingga kalimat di sini ketika dihubungkan dengan yang awal, "Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah." Maka yang menjadi tujuan, yang hendaknya kita cari balasan, kita cari imbalan pahala, yaitu untuk di akhirat, darul akhirah. Dunia itu jangan dilupakan, sehingga dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan utama. Karena kalau suatu hal itu kadang dilupakan, itu bukan target utama. Sehingga wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita mencari suatu hal yang menjadi kebutuhan kehidupan di dunia, dari makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetap wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tujuannya adalah dar al-akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang utama menjadikan dunia ini wasilah, perantara untuk kesuksesan, keberhasilan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini, sejatinya semua enggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sekalian surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, "Wa udkhilal jannah," dan dimasukkan ke dalam surga, "faqad faz." Ini al-faz. Fauzun azim, fauzun kabir. Kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar. Diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Itulah fauzun azim. Kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat, ya, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Enggak ada orang yang akan seneng terus. Bahkan dalam bidang usaha saja enggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya, dari Sidotopo, dari Seali ke sini, itu tidaklah saya melewati, ya, di jalan itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua, ya. Panitia, kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan, kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Namun tetap walatan sanasi baka minat dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik wa abqa.

Faedah Kajian. Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian, dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian, tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya, jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ala fil jasadi mudghah." Di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, "Qita'ah minal lahm." Sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan, hati ini berupa qita'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan, sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan, sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil, sangat kecil, karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang nggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya, tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu, sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Ya.
Wa bi salahil amir tasluhur ra'iya. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iya. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan apa? Akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Okay. Makanya kata Arab mengatakan la tahqiranna saghiran, Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa, gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudha, daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya.

0: Faedah Kajian. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu, jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabeh, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin adzim, ya, budi pekerti, akhlak yang sangat agung.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأنعام وجعل

نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

أم اتخذ مما يخلق بنات

السن أو تهدي العمى.

مسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه

أنعمنا عليه وجعلناه مثلا

الحكمة ولأبين

Oh,

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala'.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa al-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruj minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: من أذكار المساء.

Faedah Kajian. Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani, yang dua kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya, sak soleh-soleh anakmu gak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh gak usah dibahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya, nikah ditepak-tepak nawang tua. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Kehidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu, dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih, iya bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya, akan mengobati luka laranya. Kalau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia, sedih. Tapi yakinlah enggak berlangsung lama. 1 bulan kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu enggak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Kehidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustaz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya. Mereka enggak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustaz kita terkenal, jasanya besar, banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan, inna lillahi wa inna, semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda mulai bercanda lagi, cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati namamu Ahmad, orang langsung gak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Gak ada orang mengatakan, Ahmad sudah dibawa pulang belum? Ngapunten sing jenengi Ahmad.
Semoga panjang umur ini contoh cocok sedih. Sedih juga sih. Ya. Sampean wafat, jeneng sampean Ahmad, wafat di rumah sakit. Orang enggak akan ngomong, "Eh gimana Ahmad wis dibawa pulang?" Enggak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, enggak ada orang ngomong, "Ahmad wis dimandikan ta?" Enggak ono. Kabeh wong ngomong jenazah wis dimandikan ta. Enggak ono wong ngomong Ahmad wis dikubur ta? Mboten wonten. Kabeh wong ngomong jenazah wis dikubur. Awakmu mati, namamu ilang. Kita sendirian di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Hilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian. Dihisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah. Seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita. Kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia. Mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

0: فائدة كاتية.
1: Ta'rifus sihri, pengertian sihir. As-sihru, sihir itu lughatan ditinjau dari sisi bahasa, yutlaku, dimutlakkan, ala kulli syai'in khafiya sababuhu walatufa wadakka. Sihir itu dipakai untuk menyebut segala sesuatu yang tersembunyi penyebabnya, walatufa, dan yang lembut penyebabnya, wadakko, dan yang rinci, kecil penyebabnya. Artinya kita mencari penyebabnya itu sulit karena kecil, lembut, dan tersembunyi. Itu makna dari as-sihru yang disebut dalam kitab as-sihah dan al-qamusul muhit, makna sihir secara bahasa. Makanya sahar, as-sahar itu waktu untuk sahur beberapa saat sebelum datangnya waktu subuh, itu disebut dengan sahar. Disebut apa? Sahar. Kalau sahur itu menu makanan yang kita makan, itu namanya sahur. Sahur itu makanannya apa? Ya kurma ya. Kalau orang Arab sahurnya pakai kurma, ya, sebagian wong Jawa nganggo beton. Jadi buka, sunnahnya berbuka itu pakai kurma. Kalau enggak ada kurma ya beton kuwi. Seretnya ya diombeni nudul carane piye. Masuk arep mangan beton tok ora ngombe mecicil kuwi. Wa amma fil istilah, adapun definisi sihir menurut istilah, falikaunis sihri anwa'an muta'addidatan, dikarenakan sihir itu memiliki jenis yang beraneka ragam. Jadi sihir itu banyak banget jenisnya itu. Macamnya itu teramat sangat banyak sekali, nemen pol sihir. Ada yang sihir gendam, ada yang gendam itu macam-macam juga. Ada yang ditepuk gini tahu-tahu hilang kesadaran. Ada yang pelet, tahu pelet? Siapa yang pernah dipelet di sini? Siapa yang pernah melet? Melet itu pelakunya, ya, dipelet itu apa? Korbannya. Ada sihir takhyili, sihir khayal, mengkhayalkan sesuatu padahal aslinya tidak ada. Seperti sihir yang menimpa Nabi Musa itu sihir takhyil itu. Beliau melihat tongkat tali kelihatan seperti ular, padahal enggak. Tali tetap tali, tongkatnya itu tetap tongkat. Cuma karena matanya kena efek sihir, dia melihat tongkat itu seolah-olah apa? Ka'annaha tas'a, seolah-olah dia merayap, ya, melata. Padahal enggak. Itu sihir. Melihat suaminya itu yang ganteng itu menjadi seperti togok atau belum. Dan melihat istrinya yang cantik jelita kelihatan seperti limbo. Tahu limbo? Tahu ya? Siapa Pak limbo? Limbo itu anaknya cangik, Pak. Opone wi cangik wi. Cangik itu mbone limbo. Jadi limbo binti cangik. Sopo to kuwi pikiran dhewe. Karena sihir itu memiliki jenis yang sangat banyak, ya. Wa turuqan mukhtalifatan, dan memiliki metode yang beraneka ragam. Ada orang menyantet orang itu hanya dengan foto. Ya. Fotone dimasukkan ke dalam gelas, kok kopi toh. Ya, kasih menyan, kasih apa, terus baca japa mantra, pujo pajapu, ginjel tumane asu, misalnya. Terus orang yang difoto itu tahu-tahu sakit. Ada yang menggunakan apa? Barang-barang yang dimiliki oleh target, misalnya kopiahnya.

Dan ya di dalam kitab I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan sihir itu adalah ibaratun, adalah satu ungkapan an azaim tentang jimat-jimat, waruqa dan jopo mantra, yes, wa uqat dan juga uqat itu simpul tali. Jadi tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini loh, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan dia adalah ibarat tentang apa tadi? Jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali. Yasta'idu bihas syaitan, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mashur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati, awil marad, atau mengakibatkan sakit.

يرزق من يشاء بغير حساب.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. New follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak liman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Aliman TV serta para pendengar Radio Suara Aliman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Azza wa Jal pada sore kali ini masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajah, bertatap muka melalui acara pembelajaran At-Tashrif. Dan pada sore kali ini kita akan memulai mentasrif fi'il-fi'il yang termasuk pada bab fa'ala yufa'ilu, jenisnya adalah ajwa fulia'i, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mentasrif contoh dari fi'il yang termasuk jenis ajwaf alwawi, awana, nawala, dan yang lainnya. Dan pada sore kali ini, pada sesi kali ini, kita akan mentasrif fi'il bayana yubayinu. Ya, bayana yubayinu. Apa itu bayana yubayinu? Ya, kita melihat di Kamus Al-Ma'ani terlebih dahulu. Apa arti dari bayana yubayinu? Di dalam Kamus Al-Ma'ani disebutkan bahwasannya bayana yubayinu bi, bayana yubayinu bi, ya, mubayana artinya farakahu wahajarahu, memisahnya atau berpisah dengannya atau menghajarnya. Ya. Ada juga arti dari bayana adalah kharafa, menyelisihi. Ya. Bayana syai'a, khalafahu wa ghayarahu, yakni menyelisih atau berbeda dengannya. Contoh yubayyinu al-islamu kull al-afkar, Islam berbeda dengan semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran-pemikiran itu bayana asyai. Ada juga bayana bi, nah ini perlu kejelihan di sini, bahwa bayana tanpa bi itu berbeda dengan bayana menggunakan bi. Ya. Jadi kalau bayana asyai'a, dia berarti khalafah, menyelisihi. Tapi kalau bayana bisyai'i, nah, itu artinya azhara wa alana, menjelaskan dan mengumumkan. Ini artinya bayana yubayinu. Jadi harus dibedakan antara bayana tanpa bi, tanpa diiringi bi, dengan bayana yang diiringi dengan bi. Jika bayana tanpa diiringi bi artinya khalafa wa ghayara, sedangkan bayana dengan bi maka dia berarti adhara, yaitu

0: sekarang kita akan mentasrif fi'il ya bayana yubayinu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayana bayanu ulangi. Bayana bayanu bayanat bayanata bayanna. Kemudian bayanta bayantuma bayantum bayanti bayantuma bayantunna. Ya, ulangi. Bayanta bayantuma bayantum bayanti bayantuma bayantunna. Ulangi. Bayanta bayantuma bayantum bayanti bayantuma bayantunna. Sekarang kita ulangi dari awal ya. Bayana bayanu bayanat bayanata bayan nah bayanta bayantuma bayantum bayanti bayantuma bayantunna bayantu bayanna bayantu bayanna bayantu bayanna. Ya, tasrif, kita tasrif dengan gambarnya. Huwa bayana huma bayana hum bayanu hiya bayanat huma bayanata hunna bayanna anta bayanta antuma bayantuma antum bayantum anti bayanti antuma bayantuma antunna bayantunna ana bayantu nahnu bayanna. Kita ulangi. Huwa bayana huma bayana hum bayanata hunna bayanna anta bayanta antuma bayantuma antum bayantum anti bayanti antuma bayantuma antunna bayantunna ana bayantu nahnu bayanna. Kemudian yubayinu ya, tubayinu tubayinani tubayinuna tubayinu tubayinani tubayinuna tubayinina tubayinani tubayinna tubayinu tubayinani tubayinuna tubayinina tubayinani tubayinna tubayinu tubayinani tubayinuna. Ubayinu nubayinu Huwa yubayinu huma yubayinani hum yubayinuna. Iya tubayinu huma tubayinani hunna yubayinna. Ulangi. Huwa yubayinu huma yubayinani hum yubayinuna. Iya tubayinu huma tubayinani hunna yubayinna. Huwa yubayyinuhuma yubayyinani hum yubayyinuna hiya tubayyinuhuma tubayyinani hunna yubayyinna anta tubayyinu antuma tubayyinani antum tubayyinuna anti tubayyinina antuma tubayyinani antunna tubayyinna anta tubayyinu antuma tubayyinani antum tubayyinuna anti tubayyinina antuma tubayyinani antunna tubayyinna ana ubayyinu nahnu nubayyinu ana ubayyinu nahnu nubayyinu ana ubayyinu nahnu nubayyinu. Kemudian dengan fi'il amrnya ya bayyin bayyina bayyinu bayyini bayyina bayyinna gitu lagi bayyin bayyina bayyinu bayyini bayyina bayyinna bayyin bayyina bayyinu bayyini bayyina bayyinna. Anta bayyin antuma bayyina antum bayyinu anti bayyini antuma bayyina antunna bayyinna. Kemudian kita tasrif secara istilahiyah. Wajahnya tetap ya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan huwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Baik. Ya bayana bayana yubayinu mubayanatan biyanan biyanan fahuwa mubayinun wa dhaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun. Kita ulangi bayana yubayinu mubayanatan biyanan biyanan fahuwa mubayinun wa dhaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun. Naam. Baik, hakada demikian tasawuf secara istilahi maupun lughawi. Kita kembalikan kepada pembawa acara.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait pembahasan dari tasrif fi'il bayana yubayinu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Nurholis hafidhahullahu ta'ala. Baik, kita berpindah pada sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin mencoba bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Baik, sepertinya terputus. Kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, selagi menunggu telepon yang masuk, kami izin set untuk membacakan tasrif ini. Baik. Bayana, bayana, bayanu, bayanat, bayanata, bayanna, bayanta, bayantuma, bayantum, bayanti, bayantuma, bayantunna, bayantu, bayanna, huwa bayana, huma bayana, hum bayanu, hiya bayanat, huma bayanata, hunna bayanna, anta bayanta, antuma bayantuma, antum bayantum, anti bayanti, antuma bayantuma, antunna bayantunna, ana bayantu, nahnu bayanna. Dia yang fi'il mudhari. Yubayinu, yubayinani, yubayinuna, tubayinu, tubayinani, yubayinna, tubayinu, tubayinani, tubayinuna, tubayinina, tubayinani, tubayinna, ubayinu, nubayinu. Kemudian yang bersama domir huwa yubayinu, huma yubayinani, hum yubayinuna, hiya tubayinu, huma tubayinani, hunna yubayinna, anta tubayinu, antuma tubayinani, antum tubayinuna, anti tubayinina, antuma tubayinani, antunna tubayinina, tubayinna, ana ubayinu, nahnu ubayinu. Kemudian untuk yang fi'il amar, bayin, bayina, bayinu, bayini, bayina, bayinna, anta bayin, antuma bayina, antum bayinu, anti bayini, antuma bayina, antunna bayinna. Baik, sepertinya apa sudah ada telepon yang masuk kepada operator? Baik, sepertinya sudah ada telepon yang bersambung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani. Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam tafadhali Ibu Ani.
2: Bismillah. Bayana, bayana, bayanu, bayana, bayanata, bayanina. Bayanta, bayantula, bayantu, bayanti, bayantuma, bayantuna, bayantu, bayanna, huma bayanna, huma bayanna, hum bayanna, iya bayanna, huma bayannata,
0: bayanata,
2: bayanata, hunna, bayanna, anta bayanta, antuma bayantuma, antum bayantum, anti bayanti, antuma bayantuma, antuna bayantuna, ana bayantu, nahnu bayanna, yubayinu, yubayinani, yubayinuna, yubayinu, yubayinani, yubayinna, tubayino, tubayinamu, tubayinuna,
0: tubayinuna,
2: tubayinuna,
0: aywa,
2: tubayinina, Tupai jinna
0: itu ada kesalahan tuh. Yang namanya
2: tupai jinna. Tupai jinna.
0: Hasan. Kesalahan zamannya sekarang.
2: Antum tupai jinan.

0: Nah, kalau nge-pegging,
1: Sen.
0: Pagi lah.

Antuna, Tayinna,

0: Bayantu apa? Enggak pakai bi. Bayantu.
1: Saya telah meneliti.
0: Naam. Bayinu, bayinu.
1: Mereka telah meneliti.
0: Bayinu. Kok mereka? Bayinu, bayinu. Bayinu.
1: Mereka.
0: Kok mereka
1: masih Ustaz?
0: Kok mereka ingat bayinu. Bayinu. Kok mereka bayinu?
1: Amir Ustaz.
0: Iya, berarti
1: mereka.
0: Kok mereka? Oh, amr kok mereka toh? Ayo. Kalian menyelisih ya. Ayo. Kalau mereka coba ya, ya, bayanu. Ini bayinu. Nah, siap lagi ya. Kemudian yubayinu. Yubayinuna.
1: Yubayinuna. Mereka sedang menyelisih.
0: Mereka sedang menyelisih. Ahsan. Kalau tubayinna. Tubayinna apa?
1: Kalian perempuan sedang menyelisih.
0: Nah, kalau bayanata apa artinya bayanata?
1: Dia yang satu laki-laki, dua laki-laki telah menyelisih.
0: Laki-laki apa perempuan? Bayanata. Aywa. Ayo artinya apa bayanata?
1: Dia dua orang perempuan telah menyelisi.
0: Nah, kalau kamu satu orang laki-laki telah menjelaskan.
1: Bayanta
0: bi gitu, pakai bi.
1: Tayyib.
0: Kalau saya telah menjelaskan.
1: Bayantu
0: bi.
1: Bi.
0: Nah, pakai bi. Biar lebih jelas ya. Bayantu bi gitu ya. Kemudian kamu satu orang laki-laki, jelaskanlah.
1: Bayinu.
0: Binya mana? Binya mana ibu ini?
1: Bayin bih.
0: Iya, pakai bih biar terbiasa ya.
1: Enam.
0: Saya sedang menjelaskan.
1: Bayinu bi.
0: Ya. Kemudian dia satu orang perempuan telah menjelaskan.
1: Bayinu bi.
0: Ayo. Kemudian kamu dua orang laki-laki sedang menjelaskan.
1: Yubayinani bi.
0: Kamu dua orang laki-laki sedang menjelaskan.
1: Yubayinani bi.
0: Aywa, ahsan.

0: kamu satu orang perempuan telah menyusui.
1: Bayanti.
0: Ayu Ahsan. Mereka banyak perempuan sedang menyelisihi.
1: Yubayinna.
0: Ayu Ahsan. Dan sekarang yang istilahi Yubayinna.
1: Bayana
0: Bayana bidin tashdid.
1: Bayana yubayinu Mubayanatan.
0: Pianan. Terus?
1: Pianan.
0: Terus?
1: Bahwa mubayinun.
0: Terus?
1: Badaka mubayanun. Bayin. Latu bayin. Mubayanun.
0: Ahsan. Orang yang menyelisihi.
1: Mubayinun.
0: Jangan kau menyelisihi.
1: Latu bayin.
0: Apa?
1: Latu bayin.
0: Waktu atau tempat menyelisihi.
1: Mubayanun.
0: Penyelisihan.
1: Mubayanatan.
0: Ahsan. Baik. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ibu Ani, ya. Saya telah mengumumkan belajar. Atau saya telah mengumumkan belajar.
1: Bayan tupi darosan.
0: Apa fungsi bi?
1: Fungsi penjelasannya mengumumkan lagi.
0: Bi itu menjerkan, berarti bayan tupi darsi.
1: Bayan tupi darsi.
0: Kalau saya mengumumkan mengiklankan mobil lah coba. Atau saya mengumumkan menjelaskan mobil.
1: Saya telah gitu.
0: Iya, saya telah.
1: Mengumumkan kabar Ustaz.
0: Ya tadi pakai fil ini.
1: Bayantu itu. Bayantu
0: bi
1: saya rotan.
0: Loh, ada bi-nya kalau mengumumkan. Apa?
1: Bayantu bi saya rotan.
0: Bisa roti. Paham bi, Ibu Ani paham?
1: Paham Ustaz.
0: Tinggal butuh latihan saja. Ingat ya, bayana menyelisihi. Bayana bi mengumumkan. Paham. Alhamdulillah.
1: Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi, ada yaitu telepon Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kami masih membuka kesempatan bagi para pemirsa dan juga para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846, 0873x04x846. Baik, sepertinya masih belum ada telepon yang terhubung, atau baru saja ada telepon yang terhubung. Mari kita angkat bersama. Halo. Halo. Baik, sepertinya terputus. Kami masih mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin mencoba membaca tasrif dari fi'il bayana yubayinu. Itu tadi ada tasrif lugawi dan juga tasrif istilahi. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif di nomor 0873x04x846, atau bisa langsung melihat nomor telepon yang telah tertera di layar kaca Anda. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor bila?
1: Bu Yati, gimana berkah?
0: Masya Allah, Bu Yati. Silahkan, Bu Yati.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bayana bayanu bayanata bayanna bayanta bayantuma bayantum bayanti bayantuma bayantunna bayantu bayana wabayana umabayana umbayanu ya bayanat umabayanata una bayana angka bayanta antuma bayantuma antum bayantum anti bayanti antuma bayantuma antuna bayana ana bayantu nahnu bayanna yubayinu yubayinani yubayinuna tubayinu tubayinani yubayinna tubayinu tubayinani yubayinuna tubayinina yubayinani tubayinna ubayinu tubayinu ubayinu nubayinu uwa yubayinu uma yubayinani um yubayinuna ya yutubayinu uma tubayinani una yubayina anta tubayinu antuma tubayinani antum tubayinuna anti tubayinina antuma tubayinani antunna tubayinna ana ubayinu nahnu nubayinu bayin bayina bayinu bayini bayina bayinna anta bayin antuma bayin bayina antum bayinu anti bayini antuma bayina antunna bayina.
2: Tayyib. Apa arti bayana yubayinu, Ibu Yati?
1: Menyelisih.
2: Kalau bayana bi?
1: Menjelaskan.
2: Tayyib, Hasan. Tayyib. terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu ya. Bayinu bi.
1: Bayinu bi. Kamu jelaskanlah.
2: Apa?
1: Kamu jelaskanlah.
2: Kamu?
1: Kamu satu orang perempuan jelas. Kamu satu orang.
2: Kok satu? Bayinu bi. Bayinu bi.
1: Bayinu bi. Kamu satu orang laki-laki. Perempuan laki-laki jelaskanlah.
2: Kamu satu orang laki-laki.
1: Laki-laki jelaskanlah.
2: Bayinu bi. Nah, ingatlah bayinu bi.
1: Bayinu bi. Ya, kamu satu.
2: Kok kamu? Bayinu bi. Ayo.
1: Kalian.
2: Aywa.
1: Kaya. Laki-laki. Jelaskanlah.
2: Sahih. Al-an. Bayantu.
1: Bayantu. Saya telah menjelaskan.
2: Terus. Setelah itu. Bentar. Bayantabi. Bayan. Bayanatabi. Bayanta. Bayanatabi.
1: Bayanata berarti mereka dua orang laki-laki.
2: Kok laki-laki?
1: Menjelaskan.
2: Kok laki-laki? Bayanatabi.
1: Mereka.
2: Ya.
1: Dua orang perempuan telah menjelaskan.
2: Iya. Kalau tubayinina.
1: Tubayinina. Kamu satu orang perempuan sedang menjelaskan.
2: Oh, enggak pakai bi. Tubayinina. Iya,
1: sedang menelisihi.
2: Ya, harus cermat ini ya. Antara ada B-nya, tidak ada B-nya, beda artinya.
1: Bisa.
2: Kemudian yubayinu nabi.
1: Mereka laki-laki sedang menjelaskan.
2: Ahsan. Baik. Kemudian selanjutnya apa ya? Yubayinna.
1: Mereka perempuan sedang menyelisihi.
2: Aywa. Saya telah menyelisihi.
1: Bayantu.
2: Naam. Kalian banyak perempuan, jelaskanlah.
1: Kalian bayini bi. Jelaskanlah bi.
2: Mereka banyak perempuan. Kalian banyak perempuan, jelaskanlah.
1: Bayini bi.
2: Oh, jelaskanlah. Fi'il apa?
1: Bayini bi.
2: Apa?
1: Bayinu bi.
2: Perempuan, perempuan.
1: Bayinina bi.
2: Kok perempuan?
1: Bayini. Bayini bi.
2: Banyak, kalian banyak perempuan, jelaskanlah.
1: Bayinina bi.
2: Ayep. Kemudian kamu dua orang laki-laki telah menyelisihi.
1: Bayantuma.
2: Ahsan, sudah. Baik, sekarang yang istilahi, tafadoli, Ibu Yati.
1: Istilahi. Bayana yubayinu yubayinatan.
2: Apa?
1: Bayana yubayinu yubayinatan. Biyanan.
2: Apa?
1: Biyan, ya sud.
2: Apa? Ulangi.
1: Biyanan.
2: Ulangi.
1: Bayana yubayinu yubayinatan. Biyanan. Biyanan. Mubayinun.
2: Mubayanun.
1: Mubayinun. Mubayanun. Bayin. Latu bayin. Mubayanun. Mubayanun.
2: Nah, apa arti mubayanun?
1: Mubayanun. Menyelisihi. Tempat menyelisihi.
2: Waktu menyelisihi, tempat menyelisihi.
1: Dan waktu menyelisihi.
2: Terus, kurang, satu lagi. Yang diselisihi.
1: Yang diselisihi.
2: Iya. Kalau mubayanatan artinya?
1: Penyelisian.
2: Ayo, kalau mubayinun?
1: Mubayinun. Dia menyelisihi.
2: Yang dia yang mubayyinun, ya, yang menyelisihi, sahih. Baik. Sekarang. Jangan kau menyelisihi.
1: La tubayyinu.
2: La. Kalau la tubayyinu artinya jangan, bukan jangan tapi tidak.
1: Jangan bayin.
2: La tubayin.
1: Jangan kamu menyelisihi.
2: La tubayin.
1: Jangan kamu menyelisihi.
2: Ya apa artinya? Bahasa Arabnya apa?
1: La tubayin.
2: Ya, iya, la tubayin. Baik. Yang menyelisihi? Yang
1: mubayinun.
2: Nah,
1: mubayinun.
2: Penyelisihan.
1: Mubayanatan.
2: Atau?
1: Biyanan.
2: Atau?
1: Biyanan.
2: Baik, Hasan. Baik, saya menyelisihi orang kafir apa? Saya telah menyelisihi orang kafir.
1: Bayantu al kafirin.
2: Al?
1: Al-Kafiro.
2: Bayantu Al-Kafiro.
1: Iya, bayantu Al-Kafiro.
2: Terus, setelah itu, saya telah menyelisihi, ya, saya telah menyelisihi orang-orang musyrik.
1: Bayantu Al-Musyrika.
2: Orang-orang musyrik.
1: Musyrikuna.
2: Al-musyrikina.
1: Al-musyrikina.
2: Maful bih, ya.
1: Ya, ya maful bih.
2: Nah, terakhir. Ya. Ustaz telah menerangkan nahwu di kelas. Apa bahasa Arabnya?
1: Bayana ustadu fil fasli.
2: Nahunya mana?
1: Bayana ustadu nahwa.
2: Oh, kok
1: nahwa fil fasli.
2: Itulah menyelisihi namanya.
1: Apa? Bayana. Bayana ustadu nahwa.
2: Oh, itu berarti menyelisihi. Bayana kalau artinya menerangkan tidak ada ya, Pak?
1: Ya. Bi.
2: Iya.
1: Nahwa.
2: Binahwi.
1: Fasli. Ya. Binahwi. Bi. Bayana ustazu. Nah.
2: Binahwi.
1: Ya. nahwi fil fasli.
2: Coba ulangi lagi.
1: Ya, Ustaz.
2: Ulangi lagi coba, Ibu Yati.
1: Bayana ustadu bin nahwi fil fasli.
2: Ayo, Ahsan. Ada pertanyaan, Ibu Yati?
1: Belum, Ustaz.
2: Ya, masih bingung ya. Ya.
1: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita simak bersama tadi, yaitu dari telepon kita di Mojokerto, yaitu Ibu Yati, yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, dikarenakan waktu telah hampir menunjukkan pukul 5, maka kami dengan berat hati menutup kesempatan pada pertemuan kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada satu kalimat?
2: Nah, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala quwwata illa billah. Mungkin yang ingin saya tekankan kepada para pemirsa sekalian yang mengikuti acara pembelajaran tasrif pada sore kali ini, yaitu terkait tentang keberadaan huruf setelah fi'il, ya. Dalam bahasa Arab kita akan mendapati banyak sekali kata atau fi'il yang diiringi oleh atau diiringi dengan huruf, ya. Dan keberadaan huruf pengiring, ya, huruf pengiring dari suatu fi'il itu memberikan dampak pengaruh berupa terjadinya perubahan arti atau makna. Contoh tadi yang baru kita tasir bersama yaitu bayana dan bayana bi. Bayana tanpa ada huruf yang mengiringinya diartikan atau memiliki arti khalafa atau ghayara, berbeda atau menyelisihi. Adapun ketika bayana diiringi dengan bi, maka artinya lain. Dia berarti adhara atau a'lana, menampakkan atau mengiklankan, mengumumkan. Hal ini kita jumpai juga dalam kata yang lain, ya, bahwa satu kata yang sama jika diiringi oleh huruf yang berbeda, maka artinya pun akan berbeda. Contoh, raghiba fi wa raghiban. Raghiba jika datang setelahnya adalah fi, maka artinya mencintai, raghiba fi. Tapi kalau raghiban artinya membenci, kebalikannya. Contoh yang lain, kata salama, ya, salama, kita sering mengatakan salama. Kalau salama ala, ya, salama ala itu artinya apa? Mengucapkan salam. Kalau salama ila itu artinya menyerahkan, ya, kata doa, doa ala mendoakan keburukan, doa li mendoakan kebaikan, da atau da'a ila itu mengajak. Kalau da'a tanpa li, tanpa ala, tanpa ila, ya, maka itu artinya berdoa, ya, berdoa kepada. Jadi dalam bahasa Arab berdoa kepada itu bukan da'a ila, tapi da'a saja, tidak pakai ila. Nah, ini beberapa contoh kata yang memiliki pengiring, huruf pengiring. Maka kami, ya, menasihatkan atau menyampaikan kepada para pemirsa yang mengikuti acara pembelajaran ini, ya, bahwa ketika kita membaca buku, misal saat mengikuti pembelajaran bahasa Arab, kemudian kita menjumpai ada kata kerja fi'il yang diiringi oleh huruf, maka kita harus ingat benar-benar bahwasanya, ya, huruf ini adalah pengiring yang bisa merubah makna keberadaannya ketika ketidakadaannya berpengaruh kepada makna. Jadi perlu diingat-ingat betul. Nah, demikiannya.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Perlu Bapak dan Ibu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian ini tidak bisa kita atur dengan diri kita. Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan kematian beliau. Maka dengan ini berarti kita harus siap-siap untuk mengingat, siap-siap untuk berangkat, siap-siap untuk pergi, terutama bagi yang sudah lanjut usia. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Karena mengingat kematian bagi orang mukmin berarti dia mengingat akan bekal yang dibawa. Sedangkan Bapak dan Ibu sudah paham bahwasanya orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
8: Nabi memberikan tafsir tentang dunia. Sadi anda ada di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, fayang berbima yarji, perhatikan air yang nempel ke jemari anda. Matunya fil akhirah illa misru ma yaj'al ahadukum isbar fil yamni fayang berbima yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti di antara anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, lihatlah yang menempel di jemari anda. Maka lihat, perhatikan tetesan air yang menempel di jemari itu perumpamaan dunia, dan air laut yang tinggal itu tamsil bagi akhirat. Dunia enggak ada apa-apanya.
9: Ayah sabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja? Bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibatum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.
10: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad ibn Sa'iyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idhul wadi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usibul bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Harasyah hitam legam. Fa inna man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan umatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum sunnah, wakamratlah ajaranku, wasunnatil khulafahir rasyidin, dan pegang pula ajaran para sahabatku khulafahur rasyidin. Aku alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati, jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama, perkara baru yang tidak pernah dituntunkan tadi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada 4 wasiat. 1 takwa, 2 mendengar dan patuh kepada pemimpin, 3 berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, 4 menjauhi bid'ah.
6: Tetapi ada satu hal, ketika Allah bertanya pada mereka, wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan. Tetapi kata Allah, tidak ada sesuatu aku ingin berikan pada kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan, itulah hakikat kelezatan, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka ahli surga itu terlupakan semuanya, dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala.
11: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person, kalau fulan pasti benar, kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak.
12: Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis
11: dengan pemahaman ulama ussalaf.
12: Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih,
11: maka dia berada pada edaran kebenaran.
13: Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, suja'ul mu'mini wa syaukatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yawmal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
12: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta?" "Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta." Kata Nabi, "Afshus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
14: Perhatikan baik-baik dan siapa kita berteman.
13: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
14: Idza tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaiha.
13: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah,
14: sahibus sunnah,
13: orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
15: Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yafrah mu'minun mu'min in kariha minha khulqan radhiya minha." Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci berarti sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri kalian, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melakukan majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, babun qawluhu ta'ala afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Bab firman Allah ta'ala afa aminu makra Allah, apakah mereka merasa aman dari makar, dari makar Allah atau tipu daya Allah. Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah pasti merugi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hadal bab istamala ala maudu'ain. Bab pembahasan ini mencakup dua tema pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar atau tipu daya Allah, diambil dari potongan ayat afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah. Yang kedua, al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, merasa mustahil untuk mendapatkan rahmat Allah kepadanya. Ini pembahasan yang kedua, diambil dari hadis, diambil dari ayat berikutnya, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, tidaklah dia kecuali orang-orang yang tersesat, orang-orang yang salah. Lalu beliau mengatakan, wastadalla, adapun yang pertama, pembahasan tentang merasa aman.

merasa aman akan datang kepada mereka siksa Allah, siksa kami di waktu malam sedangkan mereka tidur, sedang mereka tidurnya. Awa amin alul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ataukah mereka penduduk negeri-negeri tersebut merasa aman akan ditimpakan kepada mereka siksa kami di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main. Afa aminu makrallah. Lalu Allah berfirman, apakah mereka merasa aman dengan makar dari Allah? Jadi setelah Allah Ta'ala mengingkari perbuatan mereka, ya, yang merasa aman tidur nyenyak di malam hari, kemudian datang waktu pagi mereka main-main, bermain-main. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehidupan yang makmur, yang lapang. Malamnya tidur nyenyak, pagi hanya main-main. Karena kalau orang hidup susah tidak bakalan seperti itu. Malam sulit tidur mikir utang, salah. Datang waktu pagi nggak akan main-main, kerja. Kan begitu. Ini menunjukkan waktu yang lapang. Apa orang yang sudah makmur, melimpah hartanya, sehat badannya dan lain sebagainya. Jadi Allah Ta'ala peringatkan mereka karena mereka berada di atas kemaksiatan. Mereka suka masih tetap dengan kemaksiatan mereka, tidak bertobat kepada Allah. Maka Allah ingatkan, apakah mereka merasa aman sehingga tidur nyenyak di malam hari, bermain-main di siang hari. Allah ingatkan, afa aminu makrawa. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah, dengan makar Allah, tipu daya Allah? Apa itu tipu daya? Tipu daya itu adalah usaha menjatuhkan musuh, menyerang musuh dengan cara yang musuh tidak menyadarinya. Gitu. Yang diperlihat ya kan termasuk tipuan kan, kayak tipuan mukul kanan ternyata ke kiri. Ya, itu kan tipuan. Itu maksudnya. Jadi orang-orang ini mereka diberi kemudahan hidup oleh Allah, kata harta melimpah, fisik sehat. Sementara di sisi lain mereka selalu bermaksiat kepada Allah. Artinya maksiat mereka kepada Allah jalan, tapi ke sisi lain dalam kenikmatan dunia juga jalan. Umumnya orang seperti ini tertipu. Dikira Allah Ta'ala, dikira mereka sudah aman dari siksa Allah. Padahal di sini Allah ingatkan, itu salah satu makar Allah. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Apakah mereka merasa aman ketika mereka hidup di bumi ciptaan Allah, dengan nikmat Allah, kemudian mereka melanggar aturan-aturan Allah, Allah mengetahui dengan detail, dan Allah maha mampu untuk menghukum mereka langsung, maha mampu, tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah tidak menghukumnya, membiarkannya. Apakah mereka merasa aman dengan hal yang demikian? Jadi ini pertanyaan dari Allah sebagai bentuk pengingkaran terhadap perbuatan mereka. Apa yang membuat mereka merasa aman tetap bermaksiat kepada Allah, ya, kepada penguasa langit dan bumi yang mengetahui dengan detail dengan maksiatnya, yang sangat mampu sekali menghukumnya? Kenapa mereka

harusnya aman. Nah, jadi pertanyaan ingkar dan bentuk aneh kan, aneh saja kenapa kok ada orang yang seperti ini, meskipun banyak. Kata beliau, wahuna imun, mereka tidur. Apakah mereka merasa aman dengan apakah mereka merasa aman dari datangnya kepada mereka siksa Allah di waktu malam dan mereka tidur? Kata beliau, ya dulu ala kamal amni lana min fi biladihim. Ini menunjukkan rasa aman yang sempurna. Kenapa? Karena mereka ada di negeri mereka sendiri. Wa anal khaif la yanam, karena orang yang ketakutan tidak akan bisa tidur. Wa qawlu duha wa hum yaladun, dan firman Allah di waktu duha dan mereka bermain-main, ya dulu aydan ala kamalil amni war raha wa adamil dhiq, menunjukkan sempurnanya rasa aman, rasa lapang dan tidak sempit hidupnya. Jadi orang yang mudah, yang aman dan kaya raya, sehat badannya, ini keadaan mereka. Lianna law kana indam dhiqan fi al-aysi la dhahabu yatlubuna rizqa wal-aysi wa ma saru fi dhuha fi rabi'atin nahari al-abun. Karena seandainya mereka hidupnya susah, misalnya di waktu duha, waktu pagi sampai duhur, ya dari pagi sampai siang itu namanya duha. Ya, kalau mereka hidupnya susah, pasti mereka pergi untuk mencari maisahnya. Ya, itu ini gambaran ayat tersebut. Jadi ini yang mereka celah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jelaskan pengingkaran di pertanyaan di sini adalah pertanyaan ingkari. Wa ta'ajjum min hali haula, dan heran dengan keadaan mereka. Bagaimana mereka tidur dengan enaknya, dengan nyenyaknya, sementara mereka tetap di atas kemaksiatan kepada Allah, di atas kelalaian, ya, yang mereka sebut-sebut hanya kekayaan mereka, lalai dari mengingat Sang Pencipta. Dan di malam hari mereka tidur dengan nyenyak, di siang hari mereka bermain-main. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ini adalah di antara bentuk makar, di antara bentuk tipu daya Allah kepada mereka, di antara bentuk tipuan Allah kepada orang ini. Kata Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari tipuan Allah Azza wa Jal? Fa'idha an'ama Allah alaika min kulli nahiyatin, hendur, az'amaka min ju' wa amanaka min khawf wa kasaka min huryin, fala tadunnu annaka rabiyun wa anta mukimun ala maksiatillah. Jadi apabila Allah memberi anda nikmat dari satu sisi, ya, mencukupi makan, memberikan keamanan di negeri kita, di rumah kita aman, mencukupkan pakaian kita, maka jangan merasa dan mengira bahwa anda sudah beruntung kalau anda masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya itu sebenarnya adalah, hakikatnya adalah apa? Makar dari Allah Ta'ala. Itu bentuk tipuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bentuk tipuan Allah Ta'ala. Bukan Allah tidak mampu menghukum kita, bukan Allah tidak mampu untuk menurunkan siksanya, tetapi itu bentuk tipuan, bentuk makar. Allah biarkan, bisa jadi Allah hukum dari arah yang lain, atau Allah biarkan sehingga semakin jauh dia tersesat, semakin jatuh dia ke dalam jurang maksiat. Maka bagi dia balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian dikatakan di sini, afaminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah?
dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah makar. Di antara sifatnya adalah al-makar. Ya, tipuan. Tipu daya. Apa itu makar? At-tawassul ilal iqa' bil khosmi min haitsu la yas'ur. Makar adalah berusaha untuk menyampaikan, memberikan kepada musuh apa? Berusaha untuk merendahkan musuh, itu maksudnya, dengan cara yang tidak musuh sadari. Ini tahu, ini dia bentuk khidah. Yes. Jadi makar Allah kepada orang tadi adalah Allah menyiksa dia sebenarnya. Tidak membiarkan dia, Allah menyiksa dia. Cuman orang-orang tadi tidak merasa. Orang-orang tadi tidak merasa. Padahal dengan dia dibiarkan, tidak langsung dihukum oleh Allah, dia akan semakin tersesat, semakin besar dosanya, gitu kan? Semakin terjerumus dalam dosa, semakin besar dosa, semakin besar siksa. Ini makar dari Allah SWT. Maka ini pelajaran bagi kita, ya, bagi kita. Bahwasanya setiap lafaz, setiap kalimat yang kita lafazkan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu Allah mengetahui. Allah mengetahui. Dan Allah pasti akan membalas yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Nah, apabila perbuatan kita adalah perbuatan buruk, perbuatan maksiat, maka segera bertobat kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah. Dan apabila kita melakukannya dan kita tidak bertobat, tapi tidak dihukum, tidak diingatkan oleh Allah, maka jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Ya, beda dengan kesalahan kita kepada manusia. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, ada kalanya orang itu tidak tahu kalau kita melanggarnya, kalau kita menzaliminya. Ada orang mencuri barang orang lain, tidak ketahuan, aman dia dari orang itu. Salah. Ada kalanya ketika berbuat kesalahan kepada orang lain, berbuat menyakiti orang lain, orang itu tahu, cuma enggak mampu balas. Aman enggak? Aman. Ini antara kita dengan sesama. Mungkin bisa aman, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang kita langgar, ketika kita melanggar kepada Allah, yang kita langgar adalah Zat yang Maha Kuasa. Dia adalah Zat yang Maha Mengetahui. Artinya semua perbuatan kita Allah mengetahui dengan detail. Bahkan perbuatan hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bagi Allah yang ada di hati kita sama dengan yang kita tampakkan. Tidak ada bedanya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Allah Maha Mampu membalas kita. Allah Maha Mampu membalas kita. Oleh karena itu ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah tidak menghukum kita, bukan berarti Allah tidak tahu, satu. Bukan pula Allah tidak mampu. Ya. Bukan Allah juga tidak mampu. Lantas apa? Kalau tidak dua-duanya, itu makar. Ya, itu makar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membiarkan. Allah tidak akan membiarkan kita berbuat maksiat, tidak akan. Kalau Allah membiarkan kita berbuat maksiat, bukan berarti itu kita aman, bukan. Tapi itu adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa aman. Lalu apa yang kita lakukan? Bertobat kepada Allah Ta'ala. Mengingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Allah bisa menyiksa kita kapan saja. Bisa Allah menyegerakan. Kalau tidak di dunia, tidak disiksa di dunia, maka kita tidak akan dilepas di akhirat. Maka jalan satu-satunya adalah jalan satu-satunya selamat dari Allah, kembali kepada Allah. Firru ila Allah. Larilah dari Allah menuju Allah. Maksudnya apa? Larilah dengan meninggalkan maksiat Allah menuju ketaatan kepada Allah. Ini makna firru ila Allah. Larilah dari Allah menuju Allah. Larilah dari maksiat memaksiat Allah menuju taat kepada Allah Ta'ala. Ini jalan satu-satunya. Jadi ini apa namanya? Dalil agar kita senantiasa muraqabah.
selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang tidak boleh kita pernah merasa aman dengan maksiat yang kita lakukan, tidak boleh. Fala ya'manu makrawa ilal khasirun, ya, ilal qawmul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makrawa kecuali pasti dia orang-orang yang merugi. Nah, tadi dijelaskan bahwa ini termasuk diantara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wa minhu ma ja'a fil hadis al-harbu khid'atun. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, peperangan itu adalah satu bentuk tipuan, satu bentuk tipuan. Kalau ada yang bilang, setelah telah dijelaskan bahwasanya makar di antara sifat Allah, kalau ada yang bilang, bagaimana Allah disifati dengan sifat makar, sifat tipuan? Bukankah tipuan itu zahirnya adalah sifat tercela? Ya, sementara semua sifat Allah itu maha mulia. Walillahil asmaul husna. Sifatul ula. Walillahil sifatul ula. Ila innal makra fi mahalli mahmud. Kalau ada yang bilang, bukankah makar itu tercela? Maka dijawab bahwasanya makar pada tempatnya itu mulia. Makar bila dilakukan pada tempatnya itu mulia. Memang pada asalnya makar itu terhina, tapi bila dilakukan pada kondisinya, pada kondisi tertentu, pada tempatnya yang tepat, maka suatu kemuliaan. Kenapa? Yadullu ala quwwatil makir. Karena ini menunjukkan kekuatan orang tersebut, kemampuan orang tersebut. Wa nau ghalibun ala khasmihi. Dan bahwasanya dia dapat mengalahkan musuhnya. Mengalahkan musuhnya. Begini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makar secara mutlak. Sehingga Allah tidak dikatakan makir, tidak. Tidak disebut dengan nama makir yang maha menipu, tidak. Tidak. Dia hanya sifat tapi tidak nama. Wa inna ma tuzkaru hadhihi sifatu fi maqamin takunu fi madhan. Tetapi sifat makar ini disebut pada kondisi-kondisi di mana makar terpuji. Artinya makar disebut dan dinisbatkan kepada Allah SWT pada kondisi-kondisi di mana makar saat itu, pada kondisi tersebut bila dilakukan menjadi terpuji. Seperti firman Allah SWT, wa yamkuruna wa yamkuruwa. Mereka musuh-musuh Allah membuat makar, membuat tipu daya, membuat tipuan, maka Allah pun menipu mereka. Allah pun menipu mereka. Jadi tipuan Allah di waktu tersebut menunjukkan apa? Adalah terpuji atau tidak? Terpuji. Karena menunjukkan kemampuan Allah Azza wa Jal di atas lawan-lawannya. Ketika musuh-musuh Allah membuat tipuan, maka Allah membalas mereka dengan tipuan yang mengalahkan mereka. Ini menunjukkan terpuji di situ. Menunjukkan terpuji. Wa innama lalu dan firman Allah SWT yang lain, wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yashurun. Jadi sama maknanya ya. Sama makna tadi. Wa kadzalika la yusamma Allahu biha fa yuqalu inna min asma'illahi al-makir. Sudah dijelaskan tadi. Begitu juga Allah tidak disebut dengan nama tersebut, maka tidak dikatakan Allah al-makir, tidak. Kemudian dari pembahasan ini, maka saya mengatakan ada dua faedah. Yang pertama, al-hazaru minan ni'amillati yajlabuha Allahu lil 'abdi di alla takuna istidrajan, yaitu peringatan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba agar berhati-hati dia, jangan sampai nikmat tersebut menjadi istidraj, penangguhan dari Allah. Kapan itu? Ketika seorang hamba dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena seperti tadi disebut, maksiat yang diiringi dengan nikmat itu adalah makar. Itulah istidraj. Seorang dibiarkan oleh Allah dengan maksiat, dengan maksiatnya. Tidak diperingatkan, tidak dihukum, tapi dibiarkan. Itu adalah sidrat. Ya, karena di balik itu orang tersebut akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jatuh ke dalam lubang dosa, maka semakin besar ancaman siksa bagi dia. Ini sidrat. Artinya kemudahan, nikmat. Jadi kalau bicara nikmat ya umum ya, ya bukan cuma harta, enggak, kesehatan. Ya, ya termasuk umur-umur juga. Jangan nikmat masa muda. Ini nikmat. Maka jangan diwi membuat kita lalai. Jangan membuat kita lalai. Jangan sampai menjadikan kita bermaksiat kepada Allah. Jangan kita jadikan nikmat-nikmat itu sarana bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi sebaliknya, jadikan sarana untuk mencari ridha Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Li'anna kulla nikmatin falillahi 'alaika wadhifatu syukriha. Karena setiap nikmat maka Allah memiliki hak yang harus kalian tunaikan sebagai bentuk syukur. Apa itu? Al-qiyam bi ta'atil mun'im. Melaksanakan ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Fa idza lam takum biha ma tawafur ni'am fa lam anna hadha nakilah. Suf, ini penting. Dan saya apabila Anda tidak menunaikan, tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut ya dalam ketaatan, padahal sarananya sudah diberikan kepada Anda, maka ketahuilah itu makar. Itu adalah makar. Jadi gambarannya sederhana, prinsipnya sederhana. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hak pasti dan harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat itu adalah sarana bagi kita yang harusnya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika kita tidak melakukan menggunakannya untuk ketaatan, maka itu bentuk apa tadi? Makar dari Allah. Itu berbahaya bagi kita. Karena semuanya akan dihisab, akan ditanyakan. Semua kenikmatan. Kenikmatan ilmu, Kenikmatan anak, kenikmatan anak juga. Jadi adanya anak, yang memiliki anak, itu juga harus dijadikan sarana untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Gimana gambarannya? Iya, gambarannya ya sama. Jadi datangnya anak itu ujian. Ujian. Sebagaimana seorang dengan anaknya, ya, seorang bisa menjadikan anak sebagai ladang pahala, mendidik dia, ya kan? Menjaga dia karena Allah SWT mendidiknya, mengajarkannya Al-Quran, As-Sunnah, Tauhid kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia jadi anak seorang seperti ini. Tapi di sisi lain, jangan kira banyak orang yang jatuh ke dalam dosa-dosa, bahkan dosa besar, gara-gara anaknya. Tak sedikit lah orang itu gara-gara anaknya, anaknya cerdas, mudah menghafal, pintar, ujub dia, ya, ujub. Bahkan lebih dari itu sampai jatuh dalam kesombongan ketika dia merendahkan orang lain, merendahkan anak orang lain. Dengan untuk mengangkat anaknya dia rendahkan orang lain. Ini sudah jatuh pada sombong. Ini semuanya dosa besar. Ujub, dapat menghapus amal-amal, ya, kesombongan. La yadkhulul jannata man qala man kana fi qalbi miskul dzarratin min kibrin. Dosa-dosa besar. Jadi semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sarana untuk ketaatan. Ketika kita tidak menjalankannya untuk ketaatan, maka ingat itu makar dari Allah. Segera harus kita mengingatnya. Bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian kita kembalikan kepada jalan yang seharusnya untuk ketaatan kepada Allah. Semua nikmat. Nikmat sehat. Nah, ya kan? Karena kalau sakit kita enggak bisa ngapain. Yang kedua, tahrimul amni min makrillah. Pembahasan ayat tadi adalah ayat yang menjelaskan haramnya merasa aman dari makar Allah azza wa jal. Artinya ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, ya, di samping itu kita mendapatkan nikmat, maka ingat, itu makar, tidak boleh kita merasa aman. Ketika kita memaksiati Allah, berarti kita akan melanggar aturan Allah. Maka kita ingat bahwa yang kita langgar itu aturan Zat yang Maha Mengetahui. Yang kedua, Maha Mampu membalas, mampu memberi hukuman, mampu memberi hukuman. Maka ketika kita lakukan maksiat kok enggak ada hukuman, berarti itu makar. Sehingga tak boleh kita pernah merasa aman dari makar Allah azza wa jal. Tidak boleh. Al-awwal anna jumlata bi sighatil istifham ad-dalal al-inkar wa ta'ajjub, yang menunjukkan bahwasanya haram merasa aman dari makar Allah, bahwasanya kalimat-kalimat tadi, ya, afa amina ahlul qura, itu seterusnya, itu adalah kalimat pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari dan merasa heran dan aneh. Ya. Dan tidaklah diingkari kecuali sesuatu yang dilarang. Tidaklah diingkari oleh Allah Ta'ala melainkan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Ini dia pendalilannya. Yang kedua, ya tadi, fala ya'manu makrawah ilal qawmul khasirun. Allah menegaskan orang-orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang merugi, termasuk golongan orang-orang yang tercela. Dan tidaklah seorang itu tercela di sisi Allah Ta'ala kecuali karena amal-amal yang diharamkan. Ini pembahasan yang pertama dari bab ini, yaitu berkaitan dengan apa? Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Pembahasan yang kedua, tema yang kedua dari bab ini adalah al-qunutu min rahmatillah, yaitu tentang larangan tentang larangan dari berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Apa itu putus asa? Putus asa itu adalah merasa mustahil. Berputus asa dari rahmat Allah yaitu merasa mustahil mendapatkan rahmat Allah. Nah, begitu. Ini tidak boleh. Pertama, karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah kepada dia, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kepadanya kecuali orang-orang yang tersesat. Jadi ini Allah menegaskan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Ya, putus asa dari rahmat Allah itu adalah perbuatan yang salah, tersesat, salah jalan. Kata Syaikh Utsaimin di sini, man ismu istifham. Man adalah isim istisam. Li'anna al-fi'la ba'da marfu, karena fi'il setelahnya adalah marfu. Jadi pertanyaan, ngerti? Summa innaha lam yakun laha jawab. Yang kedua, tidak ada jawab, yaitu jawab busyarti. Jadi man di sini bukan man syarti ini maknanya, tapi man istifham, pertanyaan. Wal qunutu asaddul ya'as. Al-qunut yang disebut di sini adalah tingkatan putus asa yang paling tinggi. Sangat, jangan pernah. Jadi barang siapa yang sangat berputus asa, gitu kan. Jadi al-qunut jenis putus asa yang paling tinggi. Li'annal insan yaqnatu wa yub'idu ar-raja' wal amal bi'aisu yastab'idu husulama trubihi aw qasma krubi. Karena seorang dalam keadaan qunut ini, dia merasa telah dijauhkan dari rasa harap, dari cita-cita, di mana dia merasa mustahil mendapatkan apa yang dia cari, atau diselamatkan atau dimudahkan dari kesulitannya. Jadi kan orang itu punya cita-cita dua hal ya kan, dua hal yang orang itu menginginkan dua hal, atau orang itu mencintai dua hal, sesuatu yang diberi, mendapatkan suatu yang bermanfaat, atau dibebaskan, diselamatkan dari suatu yang tidak dia sukai, ya kan begitu kan. Nah, begitu juga dengan harapan, begitu kan putus asa. Di sini mencakup putus asa kepada apa yang diinginkan, atau putus asa dari diselamatkan apa yang tidak dia inginkan. Nah, sama saja di sini. Min rahmati rabbihi, dari rahmat Rabbnya, dari rahmat Allah katanya. Maksudnya dari rahmat Allah kepada dia. Illadzalun, kecuali orang-orang yang tersesat. Seorang yang tersesat. Maksudnya yang orang tersesat di sini adalah orang yang berbuat atau yang berputus asa. Jadi di sini Allah Ta'ala menegaskan orang yang berputus dari rahmat Allah Ta'ala adalah orang yang tersesat. Sehingga maknanya la yaqnatu mir rahmatillah illa dhalun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang tersesat, ya. Orang yang tersesat adalah faqidul hidayah, orang yang tidak mendapatkan hidayah. Attaya alladzi la yadri madza yajibu lillahi subhanah. Yaitu orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengetahui apa kewajiban dia kepada Allah. Ya, apa kewajiban dia kepada Allah? Ma'annahu subhanahu qaribul ghair. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat ghair perubahannya. Itu merubah keadaan orang. Itu harus kita tahu. Di antara sifat Allah adalah qaribul ghair. Yaitu dekat mengubah nasib orang. Artinya sesulit apapun keadaan kita, yakin di sisi Allah SWT itu mudah. Yakinlah bahwasanya perubahan itu dari sulit menjadi mudah itu sudah dekat. Sudah dekat. Hanya kita yang tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ya. Tapi yakin bahwasanya Allah SWT sangat mudah atas qaribul ghair. Qarib ghair, ghair itu bukan yang lain, bukan ghairu, bukan. Tapi taghir, ya. Taghir, qaribul ghair, ghair itu bukan ghairuka, bukan. Tapi taghir, ghayyara yughayyiru, merubah itu. Merubah. Itu yang harus diyakin seorang hamba, apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, bahwasanya Allah qaribul ghair. Qaribul ghair. Mungkin terus yang kedua, kenapa dikatakan oleh Allah Ta'ala orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu orang yang salah? Kenapa? Karena dia putus asa dari Rabbul Alamin, dari Zat yang Maha Kuasa, yang segala sesuatu baginya mudah, tidak ada yang sulit. Beda dengan manusia yang lemah. Mungkin banyak hal yang tidak mampu oleh manusia, kita putus asa, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Makanya kita berputus asa dari dia, dari orang tersebut. Tidak mungkin dia bisa bantu saya dalam urusan ini, putus asa dari dia. Putus asa dari dokter misalkan. Karena masa penyakit ini sudah tidak bisa dibuka dokter. Ini kan bentuk kalimat putus asa dari dokter, wajar. Karena dokter memang terbatas. Itu maknanya. Tersesat, berputus asa dari manusia, apa tersesat? Tidak. Kalau memang sudah sesuai dengan di atas kapasitasnya orang ini, hal yang wajar. Tapi ketika kita berputus asa dari Zat yang Maha Kuasa, ya, yang Maha Kuasa, yang menguasai segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu itu berkuasa, lalu kita putus asa, tentu fihi naqsun. Naqsun fit tauhid, apa ini? Tauhid rububiyah. Ya, ini naqsun fit tauhid rububiyah. Kita mengurangi kapasitas Allah azza wa jal. Kita mengurangi kudratillah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti naqsun wa nafyun fi tauhid rububiyah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk dosa besar seperti ini. Allah langsung bersinggungan dengan tauhid. Seorang hamba yang mentauhidkan Allah, meyakini Allah Ta'ala khalikun wa malikun wa mudabbir, pencipta, pengatur, pemilik dan pengatur, pengatur seluruh semesta, maka tidak boleh ada pernah putus asa oleh Allah Ta'ala. Ya, berat, sulit itu bagi kita, bagi makhluk, bagi manusia. Tapi semuanya bagi Allah itu mudah. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahuwataala, jangan pernah putus asa dalam urusan dunia, terutama dalam urusan akhirat kita. Banyak orang putus asa dari rahmat Allah. Ya, sehingga dia tidak mau bertobat. Dosa saya sudah terlanjur banyak, ya kan? Terlanjur numpuk. Saya dari lahir sampai umur 60 lah maksiat terus, enggak pernah sholat misalnya begitu. Ini sudah berapa hari lagi ini gitu kan? Ini sudah sore ini. Sudah mau maghrib ini kan. Jadi hitung-hitungannya masa iya dosa dari pagi sampai jam 6:30 kurang seperempat gitu kan, dapat ditutup dengan 15 menit putus asa. Ini kan hitung-hitungannya manusia yang terbatas kemampuannya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Ini maknanya. Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah mengampuninya. Sebesar apapun permintaan, permohonan seorang hamba, itu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Mudah. Makanya taati Allah Azza wa Jalla. Al-akhdu bil asbab. Kewajiban kita melakukan sebab. Melakukan sebab. Kemudian hati ini tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai. Sebab apa yang Allah inginkan dari Anda? Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah kita inginkan dari Allah? Lakukan sebab yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hasil tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keyakinan. Karena kita bersandar dan menyerahkan urusan kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Sudah benar. Tapi lakukan sebab. Coba berharap kok. Ya. Ya, coba berharap. Sudah doa. Emang sebab cuma doa. Sebab banyak. Ya kan? Satu tujuan, sebabnya bukan satu, banyak. Bukan cuma doa tok. Ya harus bekerja. Ya harus beribadah. Lakukan semua taatan kepada Allah, jauhi maksiat. Doa tok, maksiat jalan. Kewajiban enggak dijalankan. Ya di mana? Dari mana? Itu seperti mimpi. Ya, itu bukan harap katanya. Kata Ibnu Qayyim itu bukan harap. Tapi itu terperdaya tepatnya. Dia orang yang tertipu, magrur dia. Dia magrur karena rasa harap yang benar itu rasa harap yang diiringi dengan amal. Ya, rasa harap yang benar itu rasa harap yang diiringi dengan amal. Anda yang berhasil dalam mendapatkan ilmu yang banyak, ya kan? Ya, semua sebab kesana dilakukan. Berdoa, taat kepada Allah, jauhi maksiat, ya baca, datang di majlis taklim, belajar, hafalkan, ini sebab-sebabnya. Baru kemudian muncul harap. Ya. Tapi kalau malas, ya ibadah kurang, maksiat jalan, kemudian ingin ilmu, itu mimpi. Itu Anda tertipu. Itu seperti orang, ya, seperti orang yang di rumah saja, ya, tidak pernah punya lahan, apalagi menyebar benih, bibit, merawatnya, tidur-tiduran di rumah saja, kemudian berharap 3 bulan lagi panen. Siapa yang menerima? Masuk akal nggak? Nggak ada masuk akal, cuma berharap. Itu namanya tipuan. Beda dengan orang yang disiapkan apa namanya media tanamnya yang baik, yang subur, kemudian taruh benih, ya, dirawat, setelah itu sudah bagus, baru berharap. Ah, itu berharap yang benar. Berharap yang benar. Lakukan ketaatan, bertobat kepada Allah, lalu berharap Allah mengampuni dosa kita. Itu yang benar. Jangan dibalik. Jangan berbuat maksiat terus. Kemudian Allah Maha luas ampunannya. Iya, bukan ampunan. Selalu antum ingat Allah sangat keras siksanya ketika itu. Dan kita maksiat kok. Kita maksiat. Kalau kita berhenti dari masa bertobat, baru ingat Allah maha luas tobatnya. Allah maha luas ampunan ketika kita bertobat. Tapi kalau kita bermaksiat terus berharap ampunan, dari mana? Semua yang gak makul, gak masuk akal. Gak masuk akal. Justru sebaliknya, kalau kita sedang maksiat, ingat bahwasanya siksa Allah pedih, siksa Allah dekat, ya, sangat dekat. Allah sangat tepat dalam siksa, dalam balasan, dalam hukuman. Agar kita apa? Segera bertobat. Kalau sudah bertobat kepada Allah, langsung Allah maha luas ampunannya. Kalau kita berbuat taatan ini semuanya, puasa Ramadan dan sebagainya, langsung ingat janji-janji Allah, ya, langsung ingat janji Allah Ta'ala dengan berharap mendapatkan janji-janji Allah. Itu benar. Itu benar, tapi kalau tidak amal lah, itu seperti tadi, seperti orang yang di rumah aja, di warung aja mengharap panen, gimana panen apa? Makul. Tips, semoga bermanfaat yang disampaikan kali ini. Kita cukupkan subhanakum bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV. Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang mati.
6: You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa tahtada bi hadihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki keinginan manusia itu bermacam-macam, tetapi ada satu keinginan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Manusia semuanya berusaha, bekerja, berjalan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi saudaraku rahimani rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki itu hanya terdapat di dalam hati, tidak bisa diraba, tidak dapat diperjualbelikan, dan kebahagiaan tersebut bukan dengan banyaknya harta, bukan pula dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta yang melimpah, pasti telah bahagia korun. Dan kalau seandainya kebahagiaan itu dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi, pasti telah bahagia Fir'aun, telah bahagia Namrud, telah bahagia Haman. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang didapat oleh seorang hamba di dalam mentaati Rabb-nya Jalla wa'ala dan utusannya alaihi assalatu wassalam. Dan ketahuilah bahwasannya kebahagiaan inilah, yaitu kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, merupakan sebab yang mengantarkan dia untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya kelak. Kebahagiaan yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menginginkan dari hambanya kebahagiaan, maka niscaya Allah akan memberinya hidayah taufik, memberinya kemudahan untuk bertakwa, kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya, kemudahan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat daripada kebahagiaan. Kebahagiaan yang terdapat dalam hati, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di atas kebahagiaan di dalam dunia ini. Inilah surga dunia yang dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah telah menjadikan untuk kebahagiaan ini sebab-sebab yang apabila kita mencarinya, kita menjalankannya, maka dengan izin Allah kita akan meraih kebahagiaan yang Allah janjikan tersebut. Kaum muslimin, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan tersebut yang utama dan yang paling utama, yaitu iman dan takwa, iman dan amal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik laki-laki atau perempuan, niscaya kami berikan untuknya kehidupan yang baik, dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi ketakwaan, keimanan, dan amal soleh inilah kunci kebahagiaan tersebut. Barang siapa menginginkan kebahagiaan tersebut, maka jagalah keimanan, bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama. Sebab yang lain, diantara sebab untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini, saudaraku yang beriman, yaitu dengan melihat orang yang lebih bawah daripada kita dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan kesehatan. Jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tajzaru fi nikmatillah." Dzalika alla tajzaru fi nikmatillah. Rawahu Muslim. Lihatlah, kata Rasulullah SAW, kepada orang yang di bawahmu. Jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Sungguh yang demikian itu akan mendorongmu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang selalu melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih bawah, maka niscaya akan berkurang kesedihannya karena keadaan yang dialaminya, atau bahkan akan hilang semuanya. Kemudian, termasuk yang dapat menyebabkan seorang meraih kebahagiaan yang sebenarnya tersebut, yaitu apabila ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu yang tidak dia sukai, dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain. Dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain yang ada padanya. Maka niscaya apa? Dia akan mendapati nikmat-nikmat Allah yang banyak di samping musibah yang menimpanya. Dia akan dapati bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika itu jauh lebih banyak daripada musibah atau kesulitan yang dialaminya. Dia akan mendapati nikmat-nikmat baik secara duniawi, terlebih nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat iman, nikmat taufik, nikmat beramal, nikmat ketaatan, nikmat menjalankan perintah Allah, nikmat dapat menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya istighfar dan taubat merupakan sebab utama untuk meraih kebahagiaan tersebut. Karena setiap kesedihan, setiap kesulitan, itu penyebabnya adalah karena dosa kita. Karena dosa kita kepada Allah SWT. Maka untuk menghilangkannya adalah dengan taubat dan istighfar. Sebab taubat dan istighfar adalah sebab hilangnya dosa. Maka dengan hilangnya dosa akan hilang juga kesedihan, sehingga kembali kebahagiaan diraih oleh seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dialah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bahagia
8: dialah yang dalam urusan dunia melihat selalu kepada yang ada di bawahnya. Orang yang paling bahagia dialah yang apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya, bersamaan dengan itu dia melihat kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: kepada.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: دعاء دخول المسجد.
3: دعاء مسوء مسجد.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.

ضليل وأرسل عليهم

0: kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah, seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abdiddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada muslim kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10 yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam, "Ahad, Ahad." Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, "Katakan seperti apa yang kami katakan." Maka Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengucapkannya." Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhid yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, "Ahad, Ahad." Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, "Kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya." Maka Siddiq menjawab, "Kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya." Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah." Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, "Andai kata suatu malam aku berada di Fakh." Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. "Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia." Idhkir adalah pohon yang berbau harum. "Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tafil nampak bagiku?" Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau. Satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain dalam salat-salat istisqa, Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Makkah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."
1: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جاء متوشعا بسيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابا.
4: Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau segala macam ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, itu manfaatnya, faedahnya kembali kepada diri kita. Ya. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan ganjaran, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini manfaatnya sangat-sangat banyak. Belum lagi nanti insyaallah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya disebabkan misalnya karena zakat yang kita bayarkan atau sedekah yang kita tunaikan.
3: Semenit manfaat.
5: Dan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya juga muslimah. Maka dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasanya suatu hal, ya, suatu ibadah yang bersifat wajib, yang tidak lepas dari kehidupan kita, salah satunya adalah belajar ilmu agama. Jadi jangan sampai terpatri dalam benak kita ibadah wajib itu hanya ya yang umumnya saja, sholat, zakatul mal, ya, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ketahui juga, ya, wabil khusus para muslimah, di sana ada sebuah ibadah lain yang hukumnya itu wajib, dan itu adalah belajar ilmu agama.
3: Semenit manfaat.
6: Jadi yang dimaksud dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita beriman kepada lembaran-lembaran, ya, yang di sana termaktub kalam Allah, baik yang diturunkan langsung dari langit seperti Taurat, ataupun yang diwahyukan secara lisan kepada seorang Rasul, kemudian setelah itu baru dicatat seperti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu melalui wahyu, melalui malaikat, bukan kitab utuh yang diturunkan dari langit, tidak, tetapi melalui Jibril. Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimasukkan dalam hati beliau, lalu kemudian beliau menyuruh beberapa orang sahabat untuk mencatat apa yang beliau terima dari Jibril tersebut.
3: Semenit manfaat.
4: Dan lebih utama lagi, lebih baik lagi kalau orang yang kaya itu dia sadar akan zakatnya, kemudian dia cari orang-orang yang miskin, orang yang fakir, ya, kemudian dia mengantarkan harta zakat itu ke rumah orang fakir miskin itu langsung, diketuk pintunya, kemudian diberikan. Jadi di satu sisi ini bisa mengingatkan orang kaya ini akan nikmat Allah berupa harta, akan nikmat Allah berupa kecukupan. Karena apa? Karena orang kaya ini datang langsung ke rumah orang miskin ini tadi, melihat bagaimana keadaan rumahnya yang mungkin gak layak dihuni, bagaimana keadaan keluarga orang miskin ini tadi, ya. Jadi dengan melihat secara langsung keadaan orang fakir miskin ini, orang yang wajib zakat ini, dia akan lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini telah diberikan kepada orang kaya ini.

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك

الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Asyadu an la ilaha illallah dahu la syarika la. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa Al-Furqan TV, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar suara Al-Iman, dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun anda berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Imam Jalaluddin Suyuti. Kita sekarang sampai pada ayat yang ke-43 dari surat An-Nisa. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, kalian itu jangan dekat-dekat salat. Maknanya adalah ai la tusallu, kalian itu jangan salat. Jangan dekat-dekat salat maknanya jangan salat. Ya, karena kalau dekat-dekat salat aja enggak boleh, apalagi salatnya gitu. Jadi yang diinginkan adalah jangan salat dengan pelarangan yang sangat tegas. La tusallu ilatsan. La taqrabus salata ai maknanya la tusallu. Wa antum sukara, saat kalian masih mabuk, minasyarabi, karena minum minuman keras. Dan sebab nuzulnya, karena sebab turunnya ayat ini adalah salatu jama'atin fi hali sakar, adalah salat berjamaah dalam kondisi ini masih mabuk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara penyakit sosial utama di negeri Arab pada waktu itu adalah masalah minum minuman keras. Jadi minum minuman keras itu sudah menjadi budaya di tengah-tengah mereka. Hampir tidak ada orang yang tidak minum minuman keras. Karena minuman keras itu adalah satu penyakit sosial yang akut. Bismillah. Adalah satu penyakit sosial yang akut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengharamkannya, maka enggak bisa diharamkan sekaligus. jiwa pasti akan menolaknya. Orang pasti akan minimal nolaknya. Kenapa? Ya karena jiwanya belum siap, dirinya belum siap, ada larangan itu belum siap. Perlu ditata jalannya dulu, disingkirkan onak dan durinya dulu, dipersiapkan dulu mentalnya, sampai kemudian nanti bisa dilarang secara total. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala melarang itu menjadikannya bertahap. Rabbuna tabaraka wa taala pertama kali menyebut tentang khamr itu adalah menyebutkan bahwasanya khamr itu ada sih manfaatnya. Tapi ya banyak dosanya, banyak madharatnya. Dan madharatnya dosanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah khamr. Katakan, yakni bahwasanya di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada mafsadah. Tapi mafsadahnya dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tatkala itu orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik itu sudah mulai menghindari khamr. Meskipun belum haram. Meskipun ini belum haram. Tapi mereka menghindarinya karena Allah menyebutkan itu adalah dosanya, bahayanya, jeleknya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk apa? Itu. Tapi kebanyakan sahabat masih belum meninggal. Kenapa? Ya karena mereka itu hari-harinya memang minum khamr. Hari-harinya minum minuman keras di zaman itu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu kemudian menurunkan tahapan ayat yang ketiga. Ya, menurunkan tahapan ayat yang kedua. Yaitu minum khamr itu terlarang di waktu-waktu jelang sholat. Karena orang kalau sudah minum khamr dia akan mabuk. Dan kalau mabuk dia enggak sadar. Kalau dia dalam kondisi enggak sadar lalu sholat, kalau dia dalam kondisi enggak sadar lalu sholat, gitu. Maka dipastikan sholatnya akan ngelantur, ngomongnya ngawur, doa kebaikan malah jadi doa kejelekan dan macam-macamnya. Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya kalau sudah jelang-jelang sholat jangan minum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara. Kamu itu jangan sholat dalam kondisi masih mabuk. Gambarannya begini ya, Wan. Anggaplah orang mabuk itu mulai sadar kembali itu berapa menit? Sejam lah, anggaplah 1 jam atau 2 jam. Minum mabuk 2 jam ini teler sampai 2 jam baru kemudian dia sadar, itu anggaplah 2 jam. Maka berarti jelang waktu sholat, 2 jam jelang waktu sholat itu enggak boleh minum khamr. Karena nanti tatkala waktu sholat datang, efek khamr itu belum hilang. Dengan ini yakni maka jelang zuhur itu kan sekarang jam 11.20 ya. Ya berarti mulai jam 10 atau kok 10 2 jam ya tadi ya, mulai jam 9 lewat 10 sampai zuhur gak boleh minum. Ba'da zuhur gak boleh minum khamr karena mepet asar. Ba'da asar gak boleh minum khamr karena mepet maghrib. Ba'da maghrib apalagi jadi mepet isya. Ba'da isya saat itu masih boleh karena ini minum ba'da isya terus teler mentok nanti jam 10 jam 12 itu datang. Jadi itu akan hilang efek dari minum gawas tersebut. Jadi kita kalau masuk sholat subuh sudah dalam kondisi normal. Lah begitu ba'da subuh jelang subuh haram lagi. Ba'da subuh halal sampai nanti jam 9 tadi haram lagi begitu. Sehingga itu menjadi tahapan bahwa keharaman khamr itu sudah ancang-ancang karena orang sudah bisa untuk meninggalkan khamr mulai dari jam 9 pagi sampai batas isya. sehingga enggak gandrungnya itu enggak gandrung-gandrung banget kayak yang di belahnya. Enggak kayak enggak gandrung-gandrung banget kayak yang sebelumnya. Nah, lalu setelah dirasa oleh Allah siap, Allah nurunkan ayat pamungkas yang terkait dengan khamar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi jadi sungguhnya khamar, sungguhnya khamar, perjudian, undi nasib, ini dan menyembah berhala itu adalah perbuatan yang kotor. Ini perbuatan yang kotor, perbuatan yang jelek, perbuatan yang kotor, ini perbuatan yang jelek. Maka tinggalkanlah, ini maka tinggalkanlah. Nah, perjalanan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu tahapan-tahapan dalam minum khamr. Jadi ayat ini turunnya itu berkaitan dengan orang yang utang teler, yaitu kemudian sholat jadi imam, sholatnya gak karu-karuan, muter gitu. Gak karu-karuan. Nah, baik, hatta ta'alamu ma taqulun, sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian katakan, kalian itu sadar apa yang kalian katakan. Aitashu, kalian itu sadar. Wala junuban, dan tidak boleh sholat bagi orang yang junub, bi'ilajin au inzal, baik dengan jima maupun dengan keluarnya air mani. Makanya ini karena istilah junub itu ada dua istilah. Junub itu dinamakan junub apabila terjadi salah satu dari dua ini atau dua-duanya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah ilaj, jima gitu ya. Meskipun enggak keluar air mani. Atau keluar air mani meskipun enggak ada jima, kayak pada waktu mimpi atau yang semisalnya. Atau ketemu dua-duanya. Atau ketemu ini dua-duanya. Wala junuban, wanasbu alal hal. Dan nasabnya itu adalah karena hal. Wa huwa yutlaqu alal mufrad. Wairihi, lafaz junub itu bisa diberlakukan pada mufrad, mufradnya junub, jamak ya junub gitu dalam bahasa Arab. Nah, illa abiri ay mujtazi sabilin tariq, kecuali orang sedang lewat, kecuali orang yang sedang lewat. Ay musafirin, maknanya adalah orang-orang yang safar. Hatta tawtasilu, sampai kalian itu mandi. Walakum antusallu, maka silakan kalian itu salat. Wastithna'ul musafir li'anna lahu hukman akhar sayati. Yani karena dan dikecualikannya hukum musafir karena dia itu memiliki hukum tersendiri yang akan datang keterangannya. Qila annahi an qurbani mawadhi'is salah. Dikatakan larangan ini tidak bukan orang yang junub enggak boleh salat gitu ya. Itu karena pembahasannya ahok lain. Maknanya adalah tidak boleh mendekati tempat salat bagi orang yang sedang junub. Mana tadi? Illa abiri wala junuban illa abiri sabil. Nah, ai al-masajid, masjid-masjid, illa uburaha, kecuali hanya melewatinya tok, min ghairi muqtin, dan tidak netap di situ. Dan tidak netap di situ. Contoh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan kedua dalam hadis, dalam ayat ini adalah larangan yakni bagi orang yang junub, sedang junub itu yakni untuk sholat. Apa untuk sholat? Maknanya untuk dekat-dekat orang yang sholat, atau yakni untuk yakni orang yang yakni menyiapkan hal yakni tersebut. Dalam arti yakni dalam arti orang yang sedang junub itu gambarnya adalah semacam tadi. Nah, wa in kuntum marla, apabila kalian itu sakit, maradan yadhurruhul ma, sakit yang menjadikan dia itu termadzaratkan kalau kena air, yang menjadikan dia itu tambah sakit atau tambah lemah lama sembuhnya kalau ini kena air. Au ala safar, atau sedang safar. Ai musafirin, sedang dalam kondisi safar. Wa antum junubun au muhadithun, sedang kalian dalam kondisi junub atau sedang hadas. Au jaa ahadum minkum, atau salah satu dari kalian itu datang dari ra'id, dari WC, yang untuk buang hajat, untuk BAB, sama untuk ini nih, buang air kecil. Mila ra'id al-makan al-mu'ad liqadul hajat, tempat yang memang dipersiapkan untuk buang hajat. Ay ahdath, maknanya adalah hadath, orang yang pulang dari itu maknanya adalah hadath. Ahdas. Aulah mustumun nisa, atau kalian itu menyentuh wanita. Fikirah aulah mustum. Jadi aulah mustum. Kamu itu menyentuh bila alif, tanpa ada alif di setelahnya lam. Bacaan yang pertama dengan aulah mustum. Di sini langsung aulah mustum. Wakilahuma bima anda lamas. Mau dibaca dengan bacaan yang pertama, mau dibaca dengan bacaan yang kedua. Maknanya itu adalah sekedar menyentuh. Wal jassu bil yad, sentuhan dengan tangan. Kalau Ibnu Umar, ini dikatakan oleh Ibnu Umar, wa alaihi Syafi'i, dan dalam mazhab Imam Syafi'i, wa ulhiqa bihil hajis bibaqil basyarah, dan dimasukkan dalam ini adalah dalam dari si semua kulit. Qawli nabas wa jima', maknanya adalah jima'. Falam tajidu ma'an, lalu kalian itu enggak nemu air. Tatataharu nabihi lissalati, yang kalian gunakan, bisa kalian gunakan untuk sholat. Ba'adat talabi wa taftish, setelah dicari, setelah diperiksa. Wa waraji'un ila ma'ada al-marlo, dan ini kembalinya adalah kepada yang selain sakit. Nah, fatayammumu, maka silakan kalian itu tayammum. Ay uksudu ba'da dukhul waqt, sengaja lakukan itu tayammum setelah masuknya waktu, dengan sa'idan tayyiba, dengan sa'id yang suci. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menyebutkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah fikih. Ini matangga ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini beberapa hukum yang sudah kita bahas tadi adalah tentang masalah illa abiri sabil, yang memang terjadi perselisihan panjang di kalangan ulama. Baikkan aja. Kemudian Allah menyebutkan kalau memang kalian itu sakit, sakit yang enggak boleh kena air, atau kalau kena, maksakan kena air, sembuhnya tambah lama atau tambah parah bahkan. Nah, in kuntum maridha, jika kalian itu sakit, yaitu sakit atau safar, sakit atau sedang ini musafir, atau datang dari WC, dari zaman itu datang dari WC itu nggak mungkin kecuali untuk BAB sama pipis, tak, nggak ada bisa yang lainnya, hanya untuk itu, tak, nggak ada kemungkinan yang lainnya. Lalu falam tajidu ma'an, lalu kalian itu awalam tajidu ma'an, kalian itu tidak mendapatkan air. Tataharu nabihi lissalat, yang kalian gunakan untuk sholat, yani ba'da talab wa taftis, setelah cari-cari, yani wa huwa raji'un ila ma'adal marla, kembalinya adalah kepada yang tidak dengan marla, dengan raji'un ila ma'adal marla. Maka bertayamumlah kalian, uksudu ba'da dukhul waqt, yani sengaja kalamu itu tayamum setelah masuknya waktu, dengan sa'idan thayyibah. Ayat ini atau penggalan dari ayat ini tegas sekali menunjukkan, tegas sekali menunjukkan tentang apa yang menyebabkan orang itu kendak. Apa? Jadi, nah, awalam, waktu itu sa'idan thayyiba. Jadi orang yang menyebut tentang fikih untuk bertayamum, orang yang mau tayamum syaratnya adalah tidak ada air. Hukman atau hakikatan, hakikatan atau hukman. Cara hakikat seharusnya begitu, tapi cara hukum masalahnya itu jadi berbeda. Nah, maka fatayammumu, karena itu bertayamum lah. Sebab orang tayamum itu adalah tidak nemu air, enggak, secara hakikatnya memang enggak ada air atau jadi yang lainnya. hakikatnya itu ada air tapi nggak bisa untuk memanfaatkan air tersebut karena sakit atau karena yang lain. Nah, yang penting tayamum, ada yang bisa untuk tayamum. Uksudu ba'dadukhulil waqt tayamum itu ditarjetkan atau dilakukan setelah masuknya waktu dengan sa'idan ya tayyibah. Sa'id dikatakan oleh beliau turaban tahiran, dengan turab, tanah yang sudah suci, tanah yang suci. Fadribu bihi darbatain, pukullah dengan kedua dengan dua kali putukan, tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Ini untuk tangan. Ya, ada perbincangan panjang mengenai para ulama di masalah itu. Dan kita baca sesuai dengan ada di sini karena penulisnya adalah madzhabnya Syafi'iyah, memang Syafi'iyah pandangannya begitu dalam masalah fikih tayamum. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yaitu usaplah, usapkan tanah yang ada di kedebunya itu dengan wajah-wajah kalian, pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma'al mirfaqain. Dalam madzhabnya mu'alif, ini tayamum itu sampai mirfaqain. Sampai ini mirfaqain. Sampai siku itu. Minhu. Wa masaha yata'adda bi nafsihi bil wa bil huruf. Lafadz masaha itu bisa muta'addi langsung masahahu itu. Atau bisa dengan huruf. Ini dengan huruf. Yata'adda bi nafsihi wa bil harf. Innallaha kana 'afuwan ghafur. Dengan huruf ya akhwan. Itu ya tadi kita bisa mengatakan kata bahu atau kita bisa mengatakan kata ba'ali, kita mengatakan ini dan semacam itu. Nah, maka ini itu cara yang ada di itu, dan itu masalah khilafiyah berkepanjangan di kalangan ulama mengenai masalah bagaimana berkepanjangan tentang masalah beberapa fikih tayamum mulai dari awal niatnya kemudian sampai pada prosesi makanan ini. Allahu a'lam bissawab. Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha kana 'afuwan wa ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kalau insyaallah Subhanahu wa taala nih yang kita pelajari, monggo ini barakallahu fiikum wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائه ويعجبه ماله.
7: جاء متوشحا بسيفه
6: وعشيرته لا تسامي
8: عشيرا. سيرون سابا.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya, tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan. Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya.
dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya, gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib."
Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk

dakwahi di malam ini, di bulan ini. Keduanya menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Kemudian Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu." Kaisar berkata, "Aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya." Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan apa yang engkau inginkan." Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya." Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya." Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintah

0: memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.
1: أينا يكون وقلت عبيس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جاء متوشع بصيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابا

dikiaskannya dari segi seorang istri terhalangi dari menuntaskan syahwatnya, ana wallahu a'lam, kurang tahu ya. Tapi kalau dikiaskannya dari segi apakah itu termasuk menunda kehamilan, betul, bisa dikiaskan ya. Jadi azil, kemudian menggunakan alat kontrasepsi, kemudian KB itu sendiri, kalau dari segi hal-hal ini termasuk bentuk dalam rangka menunda kehamilan, betul ya. Dan sudah kita jelaskan tadi ya, maksudnya apa, selama itu diniatkan untuk maslahat ya, ingin ngasih jarak biar bisa fokus mendidik anak dan sebagainya, maka ini diperbolehkan ya. Jadi intinya adalah ya, ketika seorang suami istri ingin melakukan hubungan suami istri dengan alat tadi, ini diskusi terlebih dahulu ya, di awal diskusi terlebih dahulu, kalau istrinya ridho ya dan sebagainya, maka insya Allah tidak apa-apa. Allahu a'lam.

Ya, jawabannya adalah boleh, ya, karena hakikat dari mengkredit itu adalah barangnya sudah punya si pemiliknya, ya, cuman pembayarnya masih hutang. Jadi hutangnya bukan hutang mobilnya, tapi hutang harganya seperti itu, ya. Maka diperbolehkan kalau dalam masalah muamalah ya atau jual beli, menjual barang yang masih dikredit, ya. Jadi misalnya kita mengkredit mobil, kreditnya belum lunas, boleh nggak kita jual mobil ini ke orang lain? Maka jawabannya adalah boleh. Makanya ketika seorang sudah mengkredit suatu barang, itu kemudian qadarullah macet di tengah jalan, tidak berhak bagi si penjual barang tersebut untuk mengambil paksa barang yang masih dalam kredit tersebut. Karena statusnya sudah punyanya orang yang mengkredit, kan seperti itu. Cuman dia utang duitnya, bukan utang barangnya, ya. Jadi secara secara ringkas jawabannya adalah diperbolehkan memberikan mahar dalam bentuk barang yang masih dikredit, ya, entah itu mobil, rumah dan sebagainya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam.

pertanyaannya bagus dan banyak memang pertanyaan yang seputar masalah ini. Kami katakan wallahu ta'ala a'lam bahwa saat untuk mengajarkan istri dan anak itu bukan di saat sholat berjamaah. Ya, kalau mau ajarkan ada sholat yang lain. Dan sholat sunnah pun bisa kita ajarkan. Maka tidak ada contoh dari para sahabat atau tabi'in bahwa mereka dengan alasan yang sama mereka sholat di rumah. Ya, tidak ada dasarnya. Tidak ada contohnya. Baik dari Rasulullah SAW, para sahabat, semua mereka sholat berjamaah di masjid. Tidak ada di antara mereka para sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin sholat di rumahku, ya Rasulullah, aku ingin ajarkan anak istriku untuk sholat. Tidak ada. Ya. Jadi, kita laki-laki sholat di masjid. Kalau mau ngajarkan, ada waktu lain untuk ngajarkan. Tidak pada saat sholat berjamaah. Wallahu a'lam.

Iya, jadi kalau apa ya, acapella itu ya, efek ya mungkin ya, efek mulut itu ya. Kalau efeknya itu mirip dengan suara musik, ya mungkin kan bisa ya sekarang diedit-edit jadi mirip gitar gitu ya, atau diedit-edit mirip kayak drum, bass dan sebagainya, ya ini tidak boleh, jangan ya. Jadi meskipun itu pakai mulut, tapi suara atau hasil yang dikeluarkan ini mirip dengan alat musik pada umumnya, ya. Jadi kalau memang dikhawatirkan, ya di sini mungkin saya nggak bilang haram ya, tapi untuk hati-hatinya ya. Jadi tergantung, kalau dari efek-efek suara tersebut itu mirip dengan efek dari musik atau alat musik yang tadi dilarang, maka ya hendaknya dihindari ya. Dan nggak harus nyetel murotal ya, di sana banyak nasid-nasid yang insya Allah lebih aman ya, yang apa efek-efek soundnya itu nggak seperti alat musik ya, banyak sekali ya, atau malah nabuh rebana langsung ya, malah ada dalilnya kan seperti itu ya. Jadi tergantung efek suaranya, kalau memang mirip dengan alat-alat musik maka hendaknya dihindari. Wallahu a'lam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughib rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya, dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridha dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, para pecinta pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini, edisi 5 Muharram 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2026. Pada pertemuan malam hari ini bersama MC yang bertugas ada Khairuddin, yang insyaallah akan menemani aktivitas para listener sehingga pukul 11 malam hari nanti. Insyaallah bagi para pendengar yang ingin bergabung menyapa untuk diputarkan request-requestnya dapat langsung dikirimkan dari line WhatsApp kami di 0873x04x846. Dan para pendengar juga dapat memilih tema-tema yang ingin dihadirkan, seperti kumpulan lantunan murattal Al-Quranul Karim, kemudian juga ada kisah-kisah teladan para sahabat Nabi, ada mutiara nasihat, ada ringkasan fikih Asmaul Husna dari nama-nama Allah yang husna, ada hadis-hadis, kemudian ada kumpulan adab dan larangan yang para listeners dapat request dan hadirkan di program Request Malam Bersama Al-Iman. Tentunya untuk membersamai para pendengar, karena besok hari Sabtu ya, mungkin sebagian ada yang bekerjanya libur, ada yang masuk, atau ada yang shift malam, tetap semangat dan jangan lewatkan menyimak materi-materi yang bermanfaat dari Radio Suara Al-Iman. Pada pertemuan malam hari bersama Khairuddin, insya Allah sudah ada beberapa request yang masuk ya, nanti kita akan bacakan satu persatu. Pada pertemuan malam hari ini di request oleh pendengar setia kita, ada adik kita tercinta dari Kota Surabaya, ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Kota Surabaya. Malam hari ini merequest ingin dihadirkan surah-surah pendek seperti biasa yang beliau request. Kali ini ada surah Al-Fatihah, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, dan Al-Bayyinah. Surah-surah pendek yang insya Allah tidak panjang ya. Dengan karyanya ada Syekh Maher bin Muhammad Al-Mu'akili. Kemudian juga ada tambahan kisah sahabat Nabi, ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nanti kita selang-seling untuk kisah sahabatnya agar tidak monoton ya. Kemudian untuk request selanjutnya ada dari pendengar kita, ibu kita tercinta, ada Ibu Yusuf di Telaga Anyar, Lamongan. Pada pertemuan malam hari ini merequest ingin dihadirkan dua surah kesukaan beliau, ada surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qorinya Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Insya Allah kita akan siapkan request-requestnya. Kali ini sembari menunggu request yang masuk nanti, apabila ada request, karena ini nanti cukup panjang ya, kisah sahabat ada murotal dari pendengar kita yang merequest tadi. Nanti apabila ada request yang masuk, kita akan jeda dulu dan kita akan masuk untuk membacakan request dari para pendengar. Tentunya kami mengharapkan para pendengar dapat memberikan feedback mungkin apabila, atau kritik dan saran apabila Radio Suara Al-Iman perlu diberikan sentuhan-sentuhan atau mungkin materi-materi yang lain agar dapat lebih bermanfaat, mungkin seperti panorama Nusantara, mungkin arah-arah pantai-pantai yang mungkin belum terbacakan di materi Radio Suara Al-Iman, atau mungkin juga kisah-kisah sahabat Nabi yang mungkin belum pernah terputarkan, mungkin boleh di request, mungkin nanti dapat di apa namanya diproduksi oleh tim-tim produksi Radio Suara Aleman untuk menambah materi yang ada di playlist Radio Suara Aleman. Ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yusuf malam hari ini. Beripun Ibu.
3: Ya. Mau nambah ringkasan Asmaul Husna bisa kan?
2: Boleh, nje. Nanti kita tambahkan. Ada
3: ya, terima Ar-Razzaq ya Urzuk nih ya.
2: Baik, Ar-Razzaq Ar-Razzaq nih.
3: Ar-Razzaq ya.
2: Nje. Baik, nanti
3: ya sudah ya, matur suwun.
2: Sami-sami Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan untuk requestnya, tambahannya oleh Ibu Yusuf. Itu di tambahan materi ringkasan fikih Asmaul Husna. Mungkin kita bacakan ya ringkasan Asmaul Husna. Kita ada 6 tema. Yang pertama ada tema Al-Ahad Al-Wahid, Al-Hayyu Al-Qayyum, kemudian Allah, kemudian ada Ar-Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim, dan yang terakhir ada Ar-Razzaq Ar-Razzaq yang tadi direquest oleh pendengar kita. Baik, ada satu request juga yang masuk dari ibu kita tercinta di Kediding Seruni. Mungkin kita bacakan dulu request yang masuk dari Ibu Ami di Kediding Seruni. Semoga sehat selalu bersama keluarga untuk Ibu Ami. Berikut surah Al-Fajr dengan karya Syekh Hani Arifai. Kemudian juga ada surah An-Naba oleh Ustaz Mubarak Bamualim dan surah Al-Mulk. 3 surah nanti kita listkan dulu, kita hadirkan dulu request dari Mas Leandro, Ibu Yusuf, dan yang terakhir nanti ada Ibu Ami. Nanti untuk kisah sahabatnya mungkin ada terakhiran ya, karena cukup panjang requestnya tadi. Semoga dapat membersamai para pendengar pada pertemuan malam hari ini. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat melaksanakan aktivitas pada pertemuan malam hari ini.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: سماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota suro untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah SAW masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin.
1: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wa inna Allah lahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Warzuqna wa anta khairur raziqin.
1: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
1: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
1: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
1: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridainya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَقَالُوا نَحْنُ

0: yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannat."

0: rizqa,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat Al-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
4: Alhamdulillah, khotiliman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Tapi sebelum kita lanjutkan memutarkan kisah sahabat yang selanjutnya yang direquest oleh pendengar kita tadi, dan tadi sudah terputarkan juga ya dari 3 request kita, dari Mas Leandro, ada Ibu Yusuf dan Ibu Amit tadi yang sudah kita hadirkan, dan yang terakhir ini ada kisah sahabat Usman bin Affan yang sesaat lagi kita akan hadirkan. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu satu request yang masuk dari pendengar kita, ada Mas Rizky dari Wiyung, Surabaya. Masya Allah, semoga sehat selalu. Malam-malam request ada Mas Rizky merequest surah Al-Qadr sampai An-Nas ya. Koreknya Syekh Muhammad Abdul Karim. Untuk Syekh Muhammad Abdul Karimnya sepertinya di list Syekhnya belum ada. Coba nanti kita pilihkan dengan Syekh yang lain ya, yang semoga cocok nanti. Semoga dapat mempersembahkan para pendengar. Nanti apabila sempat mungkin di pekan-pekan selanjutnya kita akan coba cari syekhnya agar kita juga memiliki kumpulan murotal yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Karim. Kali ini kita siapkan dengan korek yang lain untuk Mas Rizky ya. Mungkin coba kita carikan yang semoga cocok ya nanti insya Allah dengan koreknya di sini. Coba kita cek dulu. Baik, nanti kita putarkan sesaat lagi. Sembari kita pilih dulu untuk syekhnya siapa. Dan tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung, dapat langsung dikirimkan di nomor WhatsApp kami di 0873x04x846. Dan bagi para pendengar yang ingin berinfak, bisa langsung di nomor WhatsApp kami. Nanti akan kita kirimkan link rekening untuk infak bersama Suara Al-Iman. Baik, langsung saja kita pilihkan ini, ada Syekh Sholah Al-Bukhotir ya, atau mungkin dengan Syekh Muhammadnya di sini, Syekh Muhammad Siddiq. Tidak lengkap. Baik, coba Syekh Muhammad Khalil Al-Khushair ya, semoga dapat mewakili requestnya Mas Rizky. Berikut ini surah Al-Qadr sampai An-Nas ya, insyaallah. Baik, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.

يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
penuhilah panggilan Allah wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabbnya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: بينات لعلكم تذكرون.
1: Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.
0: Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.
0: Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal, dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا

0: يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah," maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Jawa Timur, inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Dari catatan Satgas Pemberantasan Judi Online, ada 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia atau yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi pengguna aktif judi online tersebut. Is Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur menyebut, anak-anak yang terlibat judi online merupakan korban kekerasan psikis. Jika dibiarkan, akan berpotensi pada tindakan kriminal.
3: Judi online itu sebenarnya anak-anak menjadi korban. Bagi kami ini kategorinya korban kekerasan psikis ya, karena anak-anak kemudian masuk di dalam pengaruh psikologi yang bisa menyebabkan orang lain jadi korban dari kegiatan judi online itu. Pertama saya kira ini kan juga pengaruh perkembangan teknologi ya, kan anak-anak akan menjadi lebih banyak informasinya berpotensi untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru atau peristiwa-peristiwa baru yang di luar nalar positif orang dewasa. Cenderung akan menjadi kriminal dan dari kriminal itu bisa mengorbankan orang lain.
2: Psikolog klinis forensik di Gresik sekaligus pemerhati isu perempuan dan anak, Riza Wahyuni menuturkan, banyak faktor sehingga anak usia sekolah terjerat dengan judi online.
4: Perilaku judi itu kan sebenarnya untuk orang dewasa, paling nggak remaja ke atas lah. Tapi ke zaman sekarang dengan akses teknologi yang cukup mudah, semua orang bisa terjebak dalam judi online. Anak-anak kita ini kan menganggap bahwa itu adalah permainan, adalah game. Taruhannya kan taruhan online juga, jadi mereka tidak paham bahwa itu adalah bagian dari perilaku yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka larut dengan dunia di luar dari keluarganya, berarti kan ada pertanyaan, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Orang tuanya ada, tapi bagaimana hubungan emosional itu terjadi dengan baik? Bagaimana komunikasi di dalam keluarga? Apakah kebutuhan untuk perhatian, diakui, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang itu terpenuhi? Tentang pengasuhan, banyak masyarakat kita yang nggak paham kenapa. Yang pertama, banyak anak yang melahirkan usia anak. Yang kedua, banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain. Ayah dan ibu berpisah, ibunya harus kerja banding tulang, keluar negeri, atau berpindah kemana. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat, ya mohon maaf, kadang tidak peduli apa yang terjadi pada anak-anak di sekitarnya. Masyarakat kita masih merasa, itu kan nggak anakku ya, karep loh, ngurus-urusannya dewe. Pengawasan cenderung kurang. Bisa saja perilaku meniru. Yang keempat, di dalam psikologi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar? Meniru ya dari teman, dari ayahnya. Dia mendapatkan informasi yang dia nggak tahu kalau itu adalah judol. Dianggap kan hanya permainan biasa.
2: Psikolog Riza Wahyuni menyoroti mindset sebagian masyarakat sebagai orang tua bahwa teknologi tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan gadget pada anak. Dikatakannya, bahwa mengenalkan teknologi pada anak semestinya sepaket dengan edukasi dan pendampingan penggunaannya.
4: Penggunaan gadget, khususnya untuk Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat itu sangat bebas untuk menggunakan gadget. Bahkan anak baru lahir pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Anak sebelum mau makan pun menggunakan gadget untuk mendiamkan anak, menertibkan anak, atau kemudian anak supaya nurut, yang diberikan adalah gadget. Saya mengatakan mengenalkan teknologi kepada anak itu perlu. Mengenalkan kan bukan harus memiliki. Kita tidak mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Tidak ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita tentang apa yang nggak boleh dibuka. Ada batasan waktu, ada timernya, itu kan ya nggak ada kan. Sehingga anak-anak kita sudah tidak hobi membaca, tidak ada lagi literasi. Bahkan sekarang anak-anak yang ada di pikirannya adalah bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi konten kreator. Itu yang saya temukan banyak. Kenapa nak kamu mau jadi konten kreator? Iya, cepat kaya. Apalagi kemudian berseliweran toh. Oh, FYP-nya banyak, kemudian disebutin tuh dapat kiriman sekitar sekian dolar dari Facebook misalnya, dari TikTok misalnya. Padahal tahiyah tanda, gitu kan? Kita tidak bisa melepaskan dari teknologi, tapi mengenalkan teknologi secara bijak dan itu perlu pendampingan, itu harus menjadi catatan.
2: Lantas, bagaimana penanganan pada anak yang sudah terlanjur terlibat judi online? Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan, perlu penanganan yang berbeda.
3: Saya bagi yang sudah terlanjur, tentu itu pendekatannya tidak lagi bisa sia-sia diganti ya kan, karena itu akan menimbulkan konflik. Nah, dengan pendekatan sublimasi, memberi nilai tambah. Jadi kalau selama ini misalkan itu cenderung punya makna judi dan menimbulkan ketergantungan, maka makna judinya kita ganti menjadi sesuatu yang menantang ya, kan berarti bermakna positif. Karena mesti harus hati dengan hal positif yang menumpangi itu ya. Ini kan sebetulnya kalau mau bicara yang lain kan keterampilan positif ya, tapi kemudian digunakan untuk yang negatif. Kata kuncinya mereka sebenarnya tantangannya adalah hadiah kan. Nah, bagaimana kemudian itu diberi sesuatu yang punya nilai tambah dan positif, dan tentu harus ada apresiasi. Saya kira itu yang harus banyak diciptakan ya kan. Teknologi ini kan tidak bisa kita cegah, tapi bagaimana dengan teknologi itu kita bisa beli nilai tambah dan itu punya makna positif terhadap anak-anak kita.
2: Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, dan saya Putu Gede Fransuas Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh.
2: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Morotal Al-Quran bersama 846 KHz Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru 'indal khuruj minal manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
4: Azkar as-sabah,
5: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نفاثاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbah.

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات
2: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

0: menjadi waktu pagi 100 kali.
1: Wa yaqul astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Semenit manfaat.
3: Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
2: Semenit manfaat.
3: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
4: Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidaklah suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan berikan padanya satu kebaikan atau dia akan hapuskan dari orang itu satu kesalahan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa lana

Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali.
1: Musibah-musibah yang menimpa kita itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah. Saat kita sedih, apa yang kita lakukan? Saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan? Liyabluwakum

0: ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang terbaik, amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'analah, minta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat.
1: Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat terugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Innal faqih huwa al faqih bi fi'lihi laisa al faqih bi nutqihi wa maqalihi wa kadha ar ra'is huwa ar ra'is bi khuluqihi laisa ar ra'is bi qaumihi wa rijalihi wa kadha al ghani huwa al ghani bi halihi laisa al ghani bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 97.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio suara Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan iman Islam, dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mendalami keilmuan di dalam agama kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan di atas agama ini sampai ajal kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang penawar untuk mengobati dan mencegah penyakit cinta terhadap dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna aktsarun nas innama halaku khaufa madzammatin nas. Ketahuilah bahwasanya mayoritas manusia itu mereka binasa tak lain karena takut dicela oleh orang-orang. Wahubbi madhihim, atau karena senang dipuji oleh mereka. Fasarat harakatuhum kulluha ala ma yuafiku ridhan nas. Sehingga semua gerak-geriknya, aktivitas dan semua perbuatannya, semuanya seluruhnya mengikuti keridhaan manusia. apa yang diinginkan manusia diikuti, walaupun maksiat. Apa yang tidak disukai manusia dijauhi, meskipun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak lain karena cintanya terhadap dunia berupa dia takut, yang dia takuti hanya celaan manusia. Ini adalah pujian manusia. Ini bagian dunia yang dapat membinasakan. Ketika yang diprioritaskan itu adalah omongan orang, yang dia cari pujian orang, yang dia takuti celaan orang, tidak peduli meskipun itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang ini pasti akan binasa. Wazalika minal muhlikati, karena semua hal tersebut adalah diantara dosa-dosa yang dapat membinasakan. Fawajabat mu'alajatuhu, maka wajib untuk segera diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobati senang dipuji orang, dia senang, yang dia senang itu pujian orang, yang dia takuti, dia cemasi hanya celaan dari orang. Untuk mengobatinya dikatakan di sini, wa tariqu dzalika an nanzura ila sifati allati mudih tabiha. Untuk mengobatinya, maka kita perlu melihat pertama kepada sifat atau karakter yang dengan karakter tersebut Anda dipuji. Ya, karakter apa sih yang membuat engkau dipuji oleh manusia? In kanat maujudatan fika fala yakhlu iman yakuna mimma yafrahu bihi kal ilmu wal wara. Kalau karakter itu memang ada pada dirimu, maka kemungkinan satu di antara dua berikut ini. Yang pertama, sifat atau karakter tersebut memang karakter yang patut diapresiasi. Karakter memang karakter baik, seperti ilmu dan ketakwaan. Seperti ilmu dan ketakwaan. Jadi apabila dua hal ini, hal yang dicintai yang membuat dia itu nanti senang dipuji, ya, ada kalanya hal ini senang dipuji, seperti ilmu dan takwa. Aw mimma la yasluh an yufrah bi kal jawal mal, atau karakter yang mungkin dengannya itu akan dipuji oleh orang-orang adalah hal yang tidak sepatutnya untuk dibanggakan, seperti harta dan kedudukan. Nah, jadi ada dua kemungkinan, ya kan? Orang itu dipuji-puji oleh orang lain, yang bisa jadi kemudian itu yang menjadi tujuan dan prioritasnya. Itu ada dua hal. Satu, memang secara syariat patut dibanggakan, seperti ilmu agama dan ketakwaan. Tapi yang kedua adalah yang asalnya tidak patut dibanggakan, seperti hanya karena harta, hanya karena kedudukan, jabatan, posisi, atau titel-titel, gelar-gelar. Ini hal-hal yang pada asalnya tidak terpuji, tidak perlu dipuji karena semuanya hanya wasilah. Maka kemudian ammal awal fayambagi an yahzara minal khatimah. Apabila keadaannya adalah keadaan yang pertama, ya, seorang senang dipuji oleh orang lain, atau takut dicela orang lain, karena satu sifat yang ada pada dirinya, dan sifat ini memang berhak untuk dipuji, memang berhak untuk dibanggakan. Kalau seperti itu keadaannya, untuk mengobatinya adalah dengan mengingat apa akhir dari hayatnya. Hendaknya dia yang diingatlah akhir dari hayatnya. Fa innal khawfa minha syaghala 'anil farah bil madhi. Karena sibuk dengan rasa takut memikirkan khatimah akhir dari kehidupan kita, niscaya akan membuat kita lupa untuk memikirkan pujian orang. Tidak akan karena kita sibuk dengan akhir hayat kita, maka tidak akan peduli, tidak akan menggubris pujian orang. Apa sih manfaat orang puji kita? Tidak ada. Tidak ada jaminan pujian orang itu menyelamatkan kita. Tidak ada. Kita akan fokus untuk beramal. Kita melihat bahwasanya bekal kita masih banyak yang kurang. Kita akan sibuk dengan mempersiapkan akhir hayat kita. Maka ingat dengan bahwasanya hayat kita pasti akan ditutup. Hayat kita pasti berakhir. Nah, jadi di sini obatnya pertama adalah ingat bahwasanya kita akan mati. Summa in kunta tafrabiha ala raja'il khatimah. Nah, kemudian berikutnya ini masih berkaitan dengan hal-hal yang baik ya, seperti ilmu dan takwa. Jika Anda senang dengannya karena bisa dijadikan landasan berharap husnul khatimah, fayam bagi an yakuna farhuka bi fadlillah alaika bi ilmi wa taqwa la bi'nas, maka hendaknya kebanggaan dan kesenanganmu itu karena ilmu dan takwa tersebut adalah fadl, karunia Allah azza wa jalla kepadamu. Bukan senangmu itu karena dipuji-puji oleh manusia. Boleh kita senang karena ilmu, karena ketakwaan, karena amal-amal soleh. Tetapi senangnya tersebut bila berlandaskan, berasaskan bahwa semua itu karunia Allah untuk disyukuri, bukan karena dipuji orang. Senangnya kita punya ilmu, punya amal-amal soleh, jangan karena orang-orang memuji kita, tetapi karena Allah Azza wa Jalla. Amal kismu sani wa huwa al-madhu bisababil jahi wal mal. Adapun yang kedua, yaitu bila pujian orang itu kepada kita karena ada suatu posisi yang ada pada diri kita, suatu kedudukan, atau karena harta. Seorang pejabat, orang-orang memujinya, hebat dia. Seorang mendapatkan gelar akademik, jadi tentara, jadi jenderal misalkan. Lalu orang-orang memujinya gitu. Atau dia dipuji karena harta. Orang yang kaya, banyak hartanya, banyak mobilnya, orang-orang memujinya. Wah, dia hebat ya, masih muda sudah punya mobil banyak, rumah yang banyak, usahanya sukses. Nah, senang dengan pujian-pujian seperti ini gitu. Fal farahu bidzalika. Maka ingat, rasa senang karena itu. Kal farahi binabatil ardil lati yashiru an qaribin hasiman. Seperti senangnya seseorang dengan tumbuhan yang tumbuh dari tanah, di mana sebentar lagi juga akan layu, kering, dan hilang. Seperti itu, pasti berakhir. Kalau kita musim hujan, terus kita lihat di sekitar rumah atau di belakang rumah, di kebun-kebun, keluar tumbuh-tumbuhan, menghijau, senang kita lihatnya. Ya, senang kita melihat kanan kiri hijau. Tapi tidak akan lama dia hijau, akhirnya juga akan kering. Nah, seperti itulah rasa senang karena dipuji orang disebabkan harta, banyaknya harta, atau karena gelar yang kita punya. Maka tidak patut kita senang. Ngapain senang? Ngapain senang? Sampai kita menjadikannya sarana untuk ibadah, baru boleh kita senang. Senangnya karena itu fadl dari Allah SWT. Tapi semata-mata gelar, semata-mata jabatan, atau karena banyak harta, senang karena harta, banyak harta, tidak terpuji. Tidak terpuji. Justru takutlah jangan-jangan gara-gara banyak harta jatuh dalam maksiat. Ya, gara-gara memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, malah banyak berbuat zalim, berbuat kriminal, mengkorupsi, menipu, ya, dan mendzalimi banyak orang, merampas harta atau tanah orang dengan cara yang batil. Nah, so mana yang dibanggakan jika kesini arahnya? Wala yafrahu bidzalika illa man qalbuhu, tidak senang, tidak akan merasa senang dengan itu kecuali orang yang kurang akalnya. Yang kurang akalnya, ya coba difikirkan. Bahagia itu kebahagiaan sementara. Kebahagiaan yang menipu. Wa in kunta khalian an sifati allati mudihta biha fa faruka bima diguyutul junun. Sebaliknya, apabila Anda ternyata tidak memiliki satu sifat atau karakter yang dengan itu Anda dipuji-puji oleh orang, tapi Anda senang, maka senangnya Anda karena itu adalah al-junun, menunjukkan Anda gila. Bagaimana Anda senang dipuji dengan sesuatu yang enggak ada pada diri Anda, kemudian Anda belum senang? Ngapain senangnya? Di mana lo enggak ada pada Anda kok? Masyaallah, assalamata wal afiyah. Jangan terlalu senang dipuji orang, jangan terlalu senang dengan urusan dunia. Dunia itu fana. Dunia itu bukan tujuan kita. Dunia itu remeh, kecil nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan dunia sebagai tujuan. Bila Allah lapangkan untuk kita urusan dunia, maka jadikan itu sarana untuk mendapat akhirat. Disitulah kebahagiaan kita yang sebenarnya. Disitulah tujuan kita diciptakan dan seluruh alam semesta diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala karena afatil madi fi ma taqaddam fala yanbaghi an nafrah bihi bal takrahuhu. Dan kami telah menyebutkan bahaya-bahaya atau kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena senang dipuji. Maka tidak sepatutnya seorang merasa bahagia dan senang dengan harta, dengan dunia, tetapi sepatutnya dia membencinya. Kama kana salafu yakrahunahu, sebagaimana dahulu para salaf membencinya. Wa yaghdabuna ala fa'ilihi, dan marah kepada orang yang melakukannya, tidak senang dipuji. Mereka tidak senang dipuji. Lihat, kalau jadi intinya, kalau orang-orang memuji kita dengan satu karakter yang ada pada kita, maka ingat karakter itu kemungkinan ada dua. Yang pertama memang suatu karakter, suatu sifat yang patut untuk disenangi, seperti ilmu dan ketaatan, kesolehan, ketakwaan. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka boleh senang, asal senangnya tersebut didasari bahwa ilmu, ketakwaan, ketaatan, amal toleh tersebut karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian manusia. Jadi yang buat senang bukan karena pujian manusianya, tapi karena kita diberi taufik oleh Allah untuk taat, diberi taufik oleh Allah memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi senangnya di situ. Bukan senang karena dipuji manusia, bukan. Ada kalanya

bisa terkhusus dalam ilmu fikih itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, senang dia. Boleh. Seorang senang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan puasa, dimudahkan sholat malam, dimudahkan membantu orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim dengan hartanya. Lalu dia senang karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini terpuji. Terpuji. Yang tercela itu bila senangnya karena pujian orang. Dia senang karena orang-orang bilang, wah si fulan memang dermawan, luar biasa. Wah si fulan itu zuhud, nah, senang dia. Nah, ini tercela. Tercela. Karena senangnya dia karena pujian manusia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua itu kemungkinan karakter yang ada pada dia, karakter yang tidak sepatutnya dibuatnya membuat dia senang. Seperti harta, seperti jah. Ini hal bagian dari dunia, hal yang remeh, hal yang remeh di dunia ini. Semua di dunia ini remeh. Urusan dunia semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senang berlebihan karenanya tidak boleh. Tidak boleh senang karena harta, tidak boleh senang. Kalau memang senang, mungkin senang karena ini karunia Allah Subhanahu wa taala, dengannya bisa meningkatkan ibadahnya. Seorang diberikan harta yang banyak, tentu dengan harta tersebut dia bisa beribadah lebih daripada yang tidak punya harta. Orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala senang. Senangnya karena dia tahu bahwasanya dengan kesehatan dia bisa lebih kuat beribadah daripada kalau dia sakit-sakit. Terpuji. Tapi kalau sehat badan, ya harta, posisi, itu yang menjadi tujuan, maka tidak ada berharga-berharganya. Tidak patut disenangi, tidak patut dibahagia karenanya. Ngapain? Ngapain itu urusan dunia itu sepele, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ilaju karahiyatil dham yufham min ilaji hubbul madh fa innahu diddu wal qaulul wajiz fihi. Kemudian kalau yang tadi itu mengobati cinta dipuji, adapun untuk mengobati tidak suka dicela oleh orang-orang, maka sebenarnya mudah memahaminya, hampir bisa mirip-mirip dengan cara tadi mengobati senang dipuji orang. Inna man zammaka, orang yang memujimu, maaf, ketahuilah bahwa orang yang mencelamu, merendah menghinamu, imma an yakuna shadiqan fima qala, bisa jadi yang pertama dia jujur dengan apa yang dia katakan. Qasidan linusilaka, memang tujuannya untuk memperbaikimu. Fayam bagi antataqallada minnatahu wala taghdab, maka dalam keadaan ini kamu harus mengikuti permintaannya. Jangan marah. Jangan marah. Fa innahu qad ahda ilaika uyubaka. Kenapa? Karena sejatinya dia telah menjelaskan kepadamu kekurangan-kekuranganmu. Wa illam yaksid bidzalika nusha, tetapi bila dia tidak meniatkan dengan niat yang baik, tidak ada niat baik sebenarnya. Kalau yang pertama ada seorang memang ikhlas murni, dia mencelamu tujuannya mengingatkanmu, maka kewajibanmu menerimanya. Jangan menolaknya, jangan marah itu. Nah, adapun yang kedua ini, dia mencelamu, menyebutkan kekurangan-kekuranganmu, tapi tidak ada niat baik. Tidak ada niat baik. Memang murni benar-benar mencelamu, kamu dicela, dihina. Fa inna yakunu qad jana huwa ala dinihi. Maka orang tersebut, ketahuilah bahwa orang tersebut sejatinya di

0: Dia sedang mengotori agamanya sendiri, ya, berbuat kerusakan kepada agama dia sendiri. Wantafa'ta biqaulihi, justru Anda mendapatkan manfaat dari perkataannya yang telah mencela Anda. Li'annahu arrafaka ma lam takun ta'rif. Pertama adalah karena dia telah menjelaskan kepadamu apa yang mungkin sebelumnya tidak kamu ketahui dari kekurangan-kekuranganmu. Karena yang diucapkan benar. Wa dzakkaraka min khotayaka ma nasita. Karena dia telah mengingatkanmu dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu lupa. Nah, tetap harus begitu cara menanggapi orang-orang yang mencela kita. Jangan didulukan marah, jangan. Kalau memang benar ada pada kita dan dia niatnya benar-benar baik, ingin menasihati kita, maka kewajiban kita menerimanya. Dan bagi dia pahalanya. Ya. Tetapi bila orang tersebut ternyata niatnya tidak baik, memang dia mencela kita karena benci sama kita, ketahuilah orang tersebut sebenarnya sedang mengotori agamanya sendiri. Justru kita yang mendapatkan manfaat karena dia telah menjelaskan aib kita yang pertama dan juga mengingatkan kita atas dosa-dosa yang mungkin kita lupa. Wa iniftara 'alaika bima anta minhu bari. Keadaan yang ketiga. Apabila ternyata dia bohong. Dia bohong. Yang aib-aib yang disebutkan oleh dia tentang kita ternyata tidak ada. Dalam keadaan ini apa yang harus kita lakukan? Kita ingat tiga hal berikut ini. Ada tiga hal yang sepatutnya kita ingat. Ahaduha yang pertama, in annaka in khalauta min zalika laib. Fala takhlu min amsalihi. Ingat, sesungguhnya apabila benar Anda tidak memiliki aib yang disebutkan oleh orang tersebut, maka ketahuilah bahwasanya Anda tidak juga bersih dan belum tentu bersih dari aib-aib yang semisalnya, yang mungkin lebih banyak. Fama satarallahu alaika min uyubi kaksar. Karena bisa aja, karena memang sebenarnya aib-aib Anda yang Allah sembunyikan, yang Allah tutup, tidak dilihat oleh orang, sejatinya lebih banyak. Itlam yutlihu ala uyubika. Dari sini kita tahu, ternyata orang yang telah mencela kita tersebut, dia tidak mengetahui aib Anda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan aib Anda kepada orang. Wadafa'anka, dan membela Anda. Fadzakara ma anta anhu bari. Maka ingatlah, sebenarnya Anda bebas dari semua itu. Ya, ini yang pertama. Ini pertama yang harus kita renungkan, ya. Ketika orang menuduh kita, mencela kita dengan satu kekurangan, satu aib, dan itu tidak ada pada kita. Nah, tidak serta-merta kemudian kita marah dan sebagainya, tidak perlu. Tapi kita lihat dari sisi yang lebih bermanfaat bagi kita. Ya, yang pertama, hadirkan bahwa sesungguhnya aib-aib yang semisalnya yang ada padaku itu ada banyak. Tapi bersyukur kepada Allah, Allah menutupnya, tidak menampakkannya, sehingga orang-orang itu tidak tahu bahwasanya saya banyak dosa, banyak kekurangan, banyak aib, tapi Allah menutupinya. Sampai orang tersebut aja tidak dapat mengetahuinya, hingga terpaksa dia berbohong dan lain sebagainya. Yang kedua, anna zalika kafaratun lidunubika. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya semua itu adalah penghapus untuk dosa-dosa kita. Dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Karena itu termasuk azza, termasuk gangguan dari orang lain, kedzaliman dari orang lain. Bersabarlah, niscaya akan menghapus dosa-dosa kita. Ini termasuk musibah. Di antara hikmah musibah adalah menghapus dosa bila bersabar. Yang ketiga, annahu jana ala dinihi. Sejatinya orang tersebut sedang berbuat kriminalitas terhadap agamanya sendiri. Wa ta'arrada li ghadabillahi ta'ala, dan dia diancam akan kemurkaan Allah azza wa jalla. Kalau begitu, maka sejogianya apa? Kita maafkan dia. Suf. Yang benar. Dia nyebutkan aib, aib kita, padahal aib itu tidak ada. Maka tentu orang ini sedang memanen apa? Dosa. Di samping dia juga diancam kemurkaan Allah azza wajalla. Kasihan dia. Mintakan maaf, maafkan dia biar diampuni oleh Allah azza wajalla. Ada satu riwayat dari seorang imam yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Diriwayatkan pernah ada seseorang mengganggunya hingga melukainya. Bagaimana membalasnya? Ibrahim ibnu Adham, beliau membalasnya dengan doa dan memintakan ampunan. Dan beliau mengatakan, sirtu ma'juran bisababihi wala fala aj'aluhu mu'aqaban bisababi. Sungguh aku telah mendapatkan pahala disebabkan olehnya, maka aku tidak mau menjadikan dia disiksa karena sebabku. Subhanallah. Begitu. Jadi mengobatinya adalah dengan cara ada yang tiga. Jadi ketika seorang khawatir, yang dia takutkan adalah takut dibenci orang. Takut dibenci orang, sehingga ketaatan yang dia lakukan itu karena takut dihina orang. Dia berpikir, kalau saya enggak puasa apa di Ramadan, apa kata manusia? Semua kata manusia. Masa di lingkungan seperti ini, di bulan Ramadan saya enggak puasa, apa kata orang gitu ya? Takut dicela orang gitu ya. Nah, ya seperti ini bahaya. Ini enggak boleh. Maka obatnya tadi seperti yang disebut tadi. Ya, pertama lihat kalau memang aib itu ada pada kita, ya kan? Maka kita harus introspeksi diri, kita ikuti sarannya. Tapi kalau aib itu tidak ada pada diri kita, maka sikap kita yang pertama adalah ingat bahwasanya masih banyak aib-aib yang semisalnya.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, rasa wail bagi orang-orang yang mengerjakan salat, alladzina hum ala salatihim sahun, yaitu orang-orang salat tetapi dia lalai terhadap salatnya, alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang dalam salatnya hanya melakukannya karena riya, hanya melakukannya karena riya. Salat diancam dengan siksa ya orang yang salat tapi niatnya riya. Adapun hadis-hadis yang lain diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat dari Rabb-nya tabaraka wa taala bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa huwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari, barang siapa yang melakukan suatu amalan dia menyekutukanku dalam amal tersebut dengan selainku, maka amalan tersebut untuk yang dia sekutui dan aku bebas darinya. Ini yang tegas sekali tentang tercelanya riya, baik dalam hadis Nabi Sallam ataupun dalam hadis kursi dari firman Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang lain menegaskan tentang bahayanya riya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgaru, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgar, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang anda maksud dengan syirik kecil? Qala ar-riya'u, maka beliau menjawab adalah riya. Yaqulu Allahu azza wa jalla yaumil qiyamah, idza jazaa an-nas bi'amalihim, nanti ketika di hari kiamat pas orang-orang sudah diberikan pahala-pahala atas amal-amalnya, Allah SWT berkata kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, sekarang pergi kalian temui orang-orang yang dulu waktu di dunia kalian ibadah tapi riya karena mencarinya. Ya, hal tajiduna indahum khaira, kira-kira sekarang bisa enggak kalian mendapatkan kebaikan dari mereka? Ini bahaya riya, bahayanya riya. Tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi pahala. Hanya capek, lelah. Harta dikorbankan, waktu dikorbankan, jiwa dikorbankan sia-sia. Maka sampai dirahmati Allah taala, lalu jaga keikhlasan niat kita dalam ibadah. Bersihkan dari semua yang dapat mengotori kemurnian niat kita. Jauhi riya, jauhi sum'ah. Jangan senang dipuji manusia, jangan takut dicela oleh manusia. Yang penting kita ada di jalan yang hak, dengan cara yang hak, dengan cara yang hak. Dan sesungguhnya tidak mungkin kita dapat mengikuti semua yang dimau manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian menjadikan panutan banyaknya orang-orang, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu. Mereka akan menyesatkanmu. Tapi jadikanlah pendorong kita beribadah, menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Bishrun Al-Hafi, la an atluba ad-dunya bimizmar ahabbu ilayya min atluha bid-din. Sungguh mencari dunia dengan mizmar, dengan seruling, dengan alat musik, lebih aku cintai daripada aku mencarinya dengan berkedok agama.
1: ini bukan bukan mas, lihat yang dibandingkan di sini antara tidak boleh sama tidak boleh, sama-sama tidak boleh mencari rezeki dengan seruling atau alat musik yang lainnya, ini tidak boleh. Tetapi lebih tidak boleh lagi, lebih bahaya lagi, yaitu yang mencari duit, mencari dunia dengan agama. Wa alam anna riya mustaqqun minar ru'ya wa sum'ah mustaqqatun minas sama. Insyaallah pembahasan tentang pengertian riya, penjelasannya, pembagiannya serta hal yang lain yang berkaitan dengannya kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi tabaraka wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah azza wajalla, demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qauli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri kita.
8: Nabi alaihissalam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablughha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
9: Fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang paling benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama itu sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka.
10: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat?
11: Istiqamah adalah suatu ungkapan tentang berpegang teguh kepada perintah Allah, baik dengan mengerjakan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya.
10: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat? Di dunia tidak merasakan kegelisahan, kesedihan, di akhirat dipastikan masuk surga, kekal pula abadi di dalamnya. Kalau sudah seperti itu, sampai pun kalau kita bukanlah orang kaya raya, tapi di dunia tidak merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pula kesedihan, dan di akhirat dipastikan menjadi penghuni surga Allah, saya enggak apa-apa jadi orang miskin, yang penting itu yang saya dapatkan.
11: Potret orang-orang musyrikin. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di waktu susah, di waktu sempit, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah SWT, diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.

0: Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah lagi di rumah profesor. Yuk ikut Nisa. Yuk teman-teman, kita panggil profesor. Assalamualaikum profesor.
1: Waalaikumsalam. Nisa.
0: Profesor, Nisa sama teman-teman di rumah mau belajar huruf hijaiyah nih.
1: Masya Allah. Yuk masuk kalau begitu.
0: Profesor ada di mana?
1: Profesor ada di ruang monitor. Masuk saja sini.
0: Profesor, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nisa, yuk sini. Sudah siap belajar huruf hijaiyah lagi?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, duduk dulu di situ.
0: Loh, bibot mana, Profesor?
1: Bibot masih Profesor betulkan. Ada sedikit kerusakan nih. Sekarang kita belajar dengan bibit.
0: Oh, begitu. Semoga si bibot cepat sembuh ya. Amin.
1: Amin. Yuk, kita mulai saja.
2: Assalamualaikum Profesor dan Nisa.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bibip.
2: Hari ini kita akan belajar huruf hijaiyah. Apa Nisa dan teman-teman di rumah sudah siap?
0: Insya Allah siap Bibip.
2: Kalau begitu, yuk kita mulai saja videonya.

0: Baitun, rumah. Ba, ba. Bi, bu.
1: Selain Baitun, apa ada lagi yang berawalan huruf ba?
2: Ada Nisa, ini adalah beberapa contoh lainnya yang berawalan dengan huruf ba.
0: Baidu, telur. Baidu, telur. Baidu, telur. Bittih, semangka. Bittih, semangka. Bittih.

0: Nisa sayang, sudah sore. Ayo, saatnya mandi. Setelah itu, belajar mengaji.
1: Iya, Umi.

0: keluar dengan kaki kanan.
1: Gufranaka. Belajar alfabet. A, B, C, A, B, C. Assalamualaikum. Ini B. Nah, yang ini juga B.
2: Masya Allah.
1: B. B. B. Biar makin kenal sama B, kita coba makan makanan sehat dan bergizi yuk. Nasi, brokoli, ayam.

0: sayur bayam.
1: Masya Allah.
0: Kita butuh apa ya untuk makan? Benar, sendok. Kita makan dengan sendok. Memakai tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah, ini dia sebelah kanan. Yuk, angkat tangan kanan teman-teman. Kita makan dulu yuk. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, ada air putih. Alhamdulillah. Minum juga dengan tangan kanan. Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kanan, kanan, kanan.

0: ulangi yuk. Garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. Yang ini B besar.
1: Masya Allah.
0: B ada di awal benda-benda ini. B, bola. B, bola. B, bola. B, baju. B, baju. B, baju. B, biru. B, biru. B, biru. B, buku. B, buku. B, buku. B, batu. B, batu. B, batu. Bola, baju, biru, buku, batu. Terkadang B juga ada di tengah atau di akhir kata. Misalnya, Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah. Robot. Robot. Robot. Kambing. Kambing. Kambing. Bebek. Bebek. Bebek. Jilbab. Jilbab. Jilbab. Alhamdulillah, kita belajar asik huruf B yuk. Pilih yang mana ya? Main pilih huruf dulu yuk.
2: Start.
0: Yuk, cari ada berapa huruf B. Mulai dari sekarang.

Kita hitung sama-sama yuk. Ada berapa huruf B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, betul ada 10 huruf B. Kita main yang mana lagi ya? Main tangkap huruf yuk.

0: Kita berhasil mendapatkan huruf B. Alhamdulillah, kita sudah semakin mengenal huruf B. B, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masak apa nih sahabat Aliman? Apakah sahabat Aliman tahu ada bahan dasar yang sering dipakai di setiap masakan loh? Apakah itu? Ya, itu adalah bawang merah dan bawang putih. Ternyata bahan-bahan dasar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis loh sahabat Aliman. Simak selengkapnya hanya di Yuk Cari Tahu.
2: Yuk cari tahu.
1: Bawang merupakan istilah umum bagi sekelompok tumbuhan penting bagi manusia yang termasuk dalam genus Allium. Umbi, daun, dan bunga bawang dimanfaatkan sebagai sayuran atau sebagai rempah-rempah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bawang putih. Bawang putih dalam bahasa Arab adalah Ats-Tsumu. Bawang putih adalah nama tanaman dari genus Allium, mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah, dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang putih mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alin, yang membuat bawang putih mentah terasa getir atau angur. Dan bawang putih ini mempunyai khasiat sebagai antibiotik alami di dalam tubuh manusia. Bawang merah. Bawang merah dalam bahasa Arab adalah basalun. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik di subtropis maupun tropis. Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah untuk bumbu masak, acar, obat tradisional, kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna, dan daunnya dapat pula digunakan untuk campuran sayur. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies Allium cepa, spesies yang memuat sejumlah besar varietes bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang Bombay. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua bahan dasar masakan ini di dalam Al-Qur'an loh sahabat Aliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.' Musa berkata, 'Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta.' Lalu ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan loh sahabat Aliman, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang kurrath, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia." Hadis riwayat Muslim nomor 564. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi'iyat menyebutkan dari para ulama Zuhiriyah bahwasanya bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah. Sementara sholat jamaah bagi mereka adalah fardu ain. Syarah Sahih Muslim, jilid 5 halaman 48. Itu dia sahabat Al-Iman, kita sudah mengetahui bahan dasar masakan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bawang merah dan bawang putih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya sahabat Al-Iman? Simak terus program Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sampai jumpa sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk cari tahu. Assalamualaikum, Ismi Salman, sahabat Al-Iman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
2: Kami siap.
3: Are you ready?
2: Yes, I'm ready.
3: Hal anta musta'id?
2: Naam, ana musta'id.
3: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Sapi.
1: Sapi.
2: Kau.
1: Kau.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: Jayyid.
3: Sapi.
1: Sapi.
2: Kau.
1: Kau.
3: Baqaratun.
1: Baqaratun.
0: Ahsanta.
3: Sapi.
1: Sapi.
2: Kau.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
5: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara Al-Iman. Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم